0: ini sudah sangat menantikan. Dan mungkin yang lebih penting lagi adalah Brazil lolos dengan rapor cukup meyakinkan dari 3 pertandingan, 2 kali menang, sekali imbang atas Maroko dan mencetak 7 gol dan hanya kebobolan 1 gol. Di 2 laga terakhir, Brazil selalu menjaga clean sheet dan artinya tidak kebobolan. Itu membuat memang Brazil, Asuhan Ancelotti seperti memberikan sinyal, seperti memberikan ancaman kepada para rival bahwa mereka sudah siap menjadi salah satu favorit untuk menjadi juara di Piala Dunia edisi kali ini.
1: Baik, kalau begitu. Dan terima kasih banyak sebelumnya untuk Bung Henry yang sudah memberikan ulasan-ulasan. Kita akan berjumpa di pertandingan-pertandingan selanjutnya ini ya, Bung Henry ya.
0: Oke, Mbak Risti.
1: Pendengar dan pemirsa, kita akhiri untuk saat ini dengan pertandingan terakhir antara Brazil, Skotlandia di skor 3-0 dan juga kita masih akan menghadirkan siaran langsung Piala Dunia bagaimana Australia melawan Korea Selatan pada pukul 8 dan kini kita jelang warta berita.

0: Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah 84.
1: Kami secara Patraniaga insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi P50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kemandirian pangan nasional terus dipertahankan hingga saat ini. Pemerintah juga menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Sementara Presiden Lebanon mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington berlanjut. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026. Saya Risti Restarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukan hanya untuk jangka pendek, melainkan kemandirian pangan nasional dapat terus dipertahankan di masa mendatang. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukanlah keberhasilan sesaat. Menurut Presiden, capaian tersebut harus menjadi dasar bagi kemandirian pangan nasional yang berkelanjutan. Pernyataan itu disampaikan Presiden saat menghadiri Puncak Pekan Nasional atau PENAS Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo kemarin. Presiden mengingatkan Indonesia pernah meraih swasembada pangan pada tahun 1984. Namun, capaian itu tidak berlangsung lama, sehingga pemerintah kini bertekad menjaga swasembada untuk jangka panjang.
1: Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah 84, satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan.
2: Menurut Presiden, berbagai hasil yang mulai terlihat saat ini merupakan buah dari kerja keras petani, nelayan, serta berbagai program pemerintah yang telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir. Ia menegaskan, sektor pangan menjadi prioritas karena menyangkut kebutuhan paling mendasar masyarakat. Presiden juga kembali menekankan pentingnya program makan bergizi gratis. Menurut Presiden, program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi anak Indonesia, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih besar bagi hasil pertanian dan perikanan nasional. Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan sejumlah indikator kesejahteraan petani yang menunjukkan peningkatan. Salah satunya melalui nilai tukar petani atau NTP yang mencapai angka 127.
3: Izin Bapak Presiden, juga pertumbuhan ekonomi sektor pertanian sesuai data BPS itu 5,74% tertinggi selama 25 tahun. Itu berkat kerja keras para petani dan nelayan seluruh Indonesia. Ekspor pertanian naik 166 triliun. Impor kita, karena kita tidak impor beras medium lagi, turun 41 triliun. Jadi total keuntungan petani 200 triliun, Bapak Presiden.
2: Capaian tersebut menurut pemerintah menjadi salah satu indikator bahwa sektor pertanian nasional semakin kuat dan mampu mendukung target swasembada pangan yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita akan ikuti informasi seputar haji yang diulawali dari Debarkasi Banjarmasin, di mana memasuki fase akhir operasional haji, kondisi kesehatan para jamaah Indonesia menjadi perhatian oleh petugas PPIH. Bergabung bersama kita Diki Munadi. Diki.
1: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, dari Debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berjalan lancar, dan seluruh petugas kloter yang masih bertugas di Madinah juga terus diminta untuk memantau kondisi kesehatan jemaah hingga seluruh rangkaian pemulangan selesai. Tersisa ada 4 kloter atau maksudnya 5 kloter Debarkasi Banjarmasin yang masih dalam proses menunggu proses pemulangan. Ketua atau Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan, Hidayat, mengatakan saat ini ada 5 kloter yang berada di Madinah dengan jumlah 1.779 jemaah dan petugas. Sementara dari Debarkasi Banjarmasin ada 8 orang yang wafat di Tanah Suci. Secara umum dilaporkan kondisi jemaah sehat, meski demikian terdapat 2 jemaah yang masih menjalani perawatan medis di Arab Saudi. Keduanya dalam kondisi baik dan tengah menjadi masa pemulihan, sehingga diharapkan dapat dinyatakan naik terbang pada kloter berikutnya. Untuk saat ini sudah kloter 14 yang tiba di Kalimantan Selatan atau Debarkasi Banjarmasin, yakni dari Kabupaten Hulu Tengah dan juga Kota Banjarmasin. Sebanyak 352 jemaah kemarin tiba pada pukul 4 dini hari. Sementara untuk bawa fase pemulangan tetap memerlukan perhatian serius, karena saat ini kesehatan para jemaah Debarkasi Banjarmasin adalah yang utama. Berikut petikan wawancara saya.
2: Panas yang di sana luar biasa, dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa, dan yang diantaranya yang terkena flu. Secara umum dalam keadaan sehat walafiat.
1: Ya baik, pendengar. Hingga saat ini sudah 14 kloter yang tiba di Kalimantan Selatan. Jumlah jemaah petugas asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang telah kembali ke tanah air mencapai 5.016 orang, dan tersisa 15 kloter lagi. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah daerah masing-masing, dan silakan.
0: Dari Debarkasi Banjarmasin kita ke Debarkasi Cirebon. Jamaah haji kloter KJT32 Kabupaten Cirebon kembali ke tanah air, di mana 2 jemaah haji tidak pulang bersama rombongan. Informasi lengkapnya bersama Sekar Damayanti. Sekar.
3: Baik. Sebanyak 443 jemaah haji asal Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT32 kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati pada Rabu 24 Juni 2026 siang hari. Dan diperkirakan tiba di Asrama Haji Cirebon pada sore hari. Pelaksana harian Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hotif Haryanto, mengatakan jumlah jemaah yang pulang berkurang 2 dari jumlah awal keberangkatan, karena 1 jemaah yang bernama Zardani meninggal dunia di Tanah Suci, dan 1 jemaah lainnya bernama Kasimi melakukan tanazul ke kloter lain akibat kondisi kesehatan. Berikut kutipan pertanyaannya.
4: Untuk KJT32 itu landing pukul 14.30, tapi tadi ada pengumuman delay dari Saudi, jadi pukul 15.55 ya. Karena ada sesuatu hal di sana. Jadi ada delay 1 jam 25 menit ya. Untuk kepulangan itu kan ada jemaah beberapa kotak 5 ya, dengan petugas. Ada yang tanggal 1 atas nama Kaniti Kasniti itu karena sakit ya. Terus yang satunya meninggal itu atas nama Zarda. Iya, kurang 2 dari 4 4 3 4 4 3. Di kota 19 ya.
3: Dan menurut Ahmad Hotif, secara umum kondisi jemaah yang kembali bersama kloter 32 KJT dalam keadaan sehat, dan hanya 1 hingga 2 orang yang memerlukan ambulans yang telah dipersiapkan sejak sebelum kedatangan. Ia menambahkan jemaah haji Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT 35 akan pulang dijadwalkan pada tanggal 26 Juni 2026 sekitar pukul 6 sore hari sudah tiba di BJD Kertajati dan diperkirakan akan sampai di Asrama Haji Kabupaten Cirebon pada pukul 9 malam hari. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah akan menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Upaya ini dilakukan agar terus memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus. Berapa hari lagi kita akan launching B50.
2: Pemerintah terus memperkuat upaya mewujudkan kemandirian energi melalui implementasi mandatory biodiesel B50 yang akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026 mendatang. Program tersebut meningkatkan campuran biodiesel menjadi 50% fatty acid methyl ester atau FEM berbasis minyak sawit dan 50% solar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan B50 merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak khususnya solar. Menurut Presiden, pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku energi akan membantu Indonesia mengurangi bahkan menghentikan impor solar dari luar negeri sekaligus memperkuat fondasi menuju swasembada energi nasional.
1: Berapa hari lagi kita akan launching B50. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara. Kita akan menuju swasembada BBM. Swasembada energi, saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali.
2: Pemerintah menilai implementasi B50 tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memperkirakan penghematan devisa negara mencapai Rp157,28 triliun sepanjang tahun 2026 akibat berkurangnya kebutuhan impor solar. Selain itu, implementasi B50 juga diproyeksikan memberikan nilai tambah bagi industri minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO sebesar Rp24,68 triliun. Peningkatan aktivitas pada rantai industri sawit dan bioenergi juga diperkirakan mampu mendukung penyerapan hingga 2,2 juta tenaga kerja di berbagai sektor. Juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Dwi Anggia mengatakan implementasi B50 menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi impor energi secara bertahap sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi yang diterima petani sawit dalam negeri.
3: 2026 ini dengan implementasi B50, Pak Kepala, diharapkan kita bisa menghemat devisa kita Rp157,28 triliun. Itu inilah yang diharapkan Presiden, kita bisa mandiri secara bertahap, baik itu dari bensin kemudian juga solar, dilakukanlah pengurangan impor. Nah, B50 ini salah satunya adalah yang diupayakan agar kita bisa stop impor. Kenapa mendukung pertumbuhan ekonomi? Dengan implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita, begitu ya Pak Sekjen, sehingga manfaat secara ekonominya lebih banyak dirasakan nanti oleh petani sawit kita. Inilah faktor utama sebenarnya kenapa akhirnya 1 Juli ini nanti diimplementasikan. Walaupun di beberapa sektor masih tahap uji teknisnya berjalan, kami memastikan bahwa implementasi ini akan dilakukan serentak.
2: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah juga meningkatkan alokasi biodiesel nasional menjadi 17,6 juta kiloliter pada tahun 2026. Peningkatan volume tersebut dilakukan guna memastikan kebutuhan energi nasional tetap terpenuhi seiring bertambahnya porsi biodiesel dalam campuran bahan bakar. Di sisi lain, Badan Usaha Penyalur Bahan Bakar juga memastikan kesiapan distribusi B50 di seluruh wilayah Indonesia. Pertamina Patraniaga menegaskan kesiapannya mendukung implementasi mandatory B50 yang akan dimulai pada awal Juli mendatang. Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patraniaga, Hari Purnomo, mengatakan infrastruktur distribusi bahan bakar telah siap digunakan untuk mendukung penyaluran B50 dari Sabang hingga Merauke. Menurutnya, tidak terdapat perubahan volume distribusi dibandingkan program B40 sebelumnya. Perubahan hanya terjadi pada komposisi campuran biodiesel yang meningkat dari 40% menjadi 50%.
4: secara patraniaga insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi P50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Namun demikian seperti saya sampaikan tadi, secara infrastruktur seluruh terminal kami dari Sabang sampai Merauke insya Allah sudah siap. Kemudian kalau tadi ditanya berapa harganya, kan sebagaimana penegasan pemerintah, untuk yang subsidi tidak akan naik. Jadi biosolar, pertalat, insya Allah tetap akan dijaga sebagaimana beberapa kali penyampaian Pak Menteri, Pak Bahlil, bahwa pemerintah akan menjaga itu. Kalau terkait dengan harga biosolar industrinya, tentunya nanti akan mengikuti harga pasar pada saat instruksi tersebut dilakukan.
2: Selain memberikan manfaat ekonomi dan energi, implementasi B50 juga diharapkan berkontribusi terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Pemerintah memperkirakan penggunaan biodiesel B50 mampu menurunkan emisi hingga 46,72 juta ton karbon dioksida ekuivalen, sejalan dengan target transisi energi dan pembangunan rendah karbon nasional. Meski demikian, implementasi B50 tetap memerlukan perhatian terhadap kualitas FEM dan kesiapan penggunaan pada sejumlah kendaraan diesel generasi lama. Pemerintah memastikan pengujian teknis terus dilakukan agar kualitas bahan bakar tetap terjaga serta distribusi B50 dapat berjalan optimal di seluruh Indonesia. Melalui implementasi B50, pemerintah berharap ketahanan energi nasional semakin kuat dan ketergantungan terhadap impor bahan bakar berkurang serta manfaat ekonomi dari industri sawit dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protigereri terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana juga tanggapan dari masyarakat terkait dengan rencana penerapan biodiesel B50 yang akan dimulai per 1 Juli 2026.
5: Kalau menurut saya sih penting, karena Indonesia jadi lebih mengandalkan sumber dayanya sendiri. Kalau impor solar bisa berkurang dong, negara bisa hemat anggaran jadinya, dan dana tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat lainnya. Gitu sih kalau menurut saya, Mas.
6: Saya sendiri sih berharap ya manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terutama para petani sawit dan juga pelaku usaha di daerah-daerah Indonesia. Kalau industri sawit sendiri berkembang, lapangan kerja sepertinya juga bisa bertambah dan ekonomi masyarakat Indonesia juga bisa ikut bergerak.
7: Harapan saya program ini berjalan lancar dan kualitas bahan bakarnya tetap terjaga. Selain membantu lingkungan, saya berharap B50 ini tidak menimbulkan masalah pada kendaraan dan bisa menjadi langkah menuju kemandirian energi Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana implementasi B50 dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Langkah berani pemerintah untuk menerapkan program B50 per Juli 2026 merupakan langkah monumental. Ini bukan sekedar kebijakan substitusi energi, melainkan cerminan dari tekad besar bangsa untuk mencapai kemandirian energi dan memutus rantai ketergantungan pada impor solar yang selama ini menguras devisa negara. Kebijakan strategis ini patut kita dukung penuh, namun sekaligus kita kawal agar eksekusinya berjalan presisi dan tepat sasaran. Guna menyukseskan transisi energi ini, pemerintah tentu menghadapi tantangan adaptasi yang nyata. Berdasarkan data terkini, kapasitas produksi biodiesel nasional berada di angka 21,5 juta kiloliter, sementara kebutuhan untuk memenuhi standar B50 diproyeksikan menyentuh angka 25 juta kiloliter. Kesenjangan ini adalah peluang sekaligus tantangan bagi industri hilirisasi nasional untuk segera melakukan akselerasi kapasitas produksi. Selain kapasitas, Stabilitas rantai pasok bahan baku menjadi fondasi utama. Ketergantungan pada crude palm oil, CPO, menuntut sistem manajemen stok yang tangguh terhadap fluktuasi iklim. Dengan produksi CPO nasional di kisaran 51,6 juta ton per tahun, kebutuhan domestik yang meningkat menjadi 26 juta ton pasca implementasi B50 tentu akan menggeser komposisi ekspor. Kita memahami bahwa tantangan fiskal akan mengemuka, mengingat subsidi biodiesel selama ini bersandar pada dana pungutan ekspor. Dengan proyeksi kebutuhan subsidi mencapai 16 juta ton per tahun, rasio antara ekspor dan konsumsi domestik kini berada dalam titik krusial. Ini adalah saat yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan inovasi skema pendanaan yang lebih kreatif, transparan, dan berkelanjutan, agar program ini tidak sekadar bergantung pada pasar ekspor yang volatil. Media memandang bahwa kunci keberhasilan B50 terletak pada tiga pilar utama: sinkronisasi pasokan, efisiensi biaya, dan penjaminan kualitas. Pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan rasio campuran biodiesel ini tetap menjaga standar kualitas bahan bakar yang kompatibel dengan mesin kendaraan serta peralatan industri kita. Kami percaya dengan koordinasi lintas sektor yang solid melibatkan industri, regulator, dan akademisi, B50 akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Transformasi energi adalah jalan panjang yang harus ditempuh, dan inisiatif pemerintah untuk memulainya hari ini adalah bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin masa depan energi yang lebih mandiri dan berdaulat. Mari kita dukung langkah ini dengan optimisme yang berbasis pada data serta kesiapan untuk terus berbenah demi Indonesia yang lebih kuat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini Presiden Lebanon Joseph Aoun mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington terus berlanjut. Joseph Aoun bahkan menyebut upaya sedang dilakukan untuk konsolidasi gencatan senjata di Lebanon. Dan menarikan pasukan Israel, pengerahan tentara Lebanon mengembalikan penduduk, pembebasan tahanan, dan dimulainya rekonstruksi menjadi jalan akhir. Dari olahraga, Kanada akhirnya menyusul dua tuan rumah lainnya yaitu Meksiko dan Amerika Serikat ke babak 32 besar meski kalah tipis dari Swiss 2-1 dan di laga terakhir grup B Piala Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, kami masih akan terus hadir dengan berbagai perbincangan, termasuk juga masih akan menghadirkan siaran langsung Piala Dunia, pertandingan Korea Selatan melawan Australia pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan ikuti terus melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Halo hai warga bercahaya, ayo kita joget bareng, goyang pagi si kasih barengan sama Tiwi Gapi yang menemani warga bercahaya sampai nanti tuntas di jam 9 pagi. Yang mau ikutan gabung boleh, boleh, boleh. Hayu 08112605 untuk wawanya. Kita goyang lagi yuk.
1: Matur suwun sangat. Laut Kidul dipromone ning kene Pasuruan ya. Sikat Mas.

0: Riz, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar, gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, Dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.

Keluarga Bercahaya. Waduh, senang banget ya pagi-pagi gitu ya. Hawanya happy. Ini hawanya, terus mataharinya juga masih malu-malu meong kayaknya ya. Ini mataharinya masih ngumpet di balik awan. Jadi kayak teduh-teduh gimana gitu pagi harinya. Ya deh, mungkin udah berada di kantor ya, warga bercahaya tadi sarapan paginya. Pakai makanan favorit, jadi sekarang kayaknya udah sumringah lagi, baterainya sudah di charger gitu ya. Iya, medang sudah medang, wi. Iya, alhamdulillah. Pokoknya bapak nek wis medang kayak rasane wareg ya wetenge. Terus wis siap maninggi ya nyambut gawe, pokoknya yang kotak das bras rampung kayak gue ya. Iya, kayak pokoknya target hari ini anak 151 pekerjaan. Waduh, kayak pak, kayak dirampung nak apa? Apa dibagi-bagi karpati rek? Bagi-bagi. Iya iya, nek ana gawean kayak gue main kon kagen-kagen rampung, ya kutunya ditum-tum. Iya kok, kayak ramus pahit ditum-tum, wi. Bener, kutunya berbagi kayak gue. Jarene kan kerja tim kayak gue ya. Kecuali anggar anu biasanya papake gue genet gue tugasnya nyong kabe kok wi. Iya, tidak ada yang kerja kelompok. Alah ya. Orang anak kerja kelompok. Walah, ya wis ora apa-apa lah. Iya, hajar kabe pokokane ya. Orang sigi anak kerja kelompok kan apa sialik ya. Ya anak lah, iya anak kayak gue anggar satu bidang aja biasanya kerja kelompok. Kok engko sing bagian kie? Kok kayak kan sane bagian apa maning kayak gue ya? Angger di tandangi dhewe kadangane cokane keteteran engga cuman ini liliknya miki jari 5.000 pirah miki. Penggaweane luar biasa banget lah ya. Ditulis di sheet kena nang jurnal ya, ditulis dinake ngapa bae ora rampung siki ngong esuk maning kadar tanggalane siswa iki ke pirang dina maning gajian ya lik 25 nganti engko tanggal 30. Iya lumayan kie ya. Iya nexting gajiane tanggal selawean ya alhamdulillah kie. Keringetan nih kelunting tapi yang gajiane sing tanggal sijian ya sing sabar kena kape mau kan anak proses saya. Iya kita kenal lagu maning lah. Iya ibune bapake lilike sing arep pada melu bergabung uli arep ngasih informasi yang uli kaya gue ya, informasi ringan informasi berat tapi aja kapotan. Tapi sing nyata ya gue ya lik ya aja sing tidak nyata nek tidak nyata ya berarti fata morgana ya gue jajal tak buka kayak di situ babanya biasanya kayak bunda mustol ngadarkan malah kayak bisa telpon mbak TV gati lah dijajal bay bun mengko bar temsiknya le bun kayak anu TV kur anu kayak tok apa jenengane anu apa telepon-teleponnya nanti saja pun ya abis temsiknya kotak nela gue maning gari telepon ke soalnya bisa enggal jam 8 banget tak nela gue kayak enak banget lagunya Bunda Mustol karo joget ya yang ada di Kuripan Kelik di Mas Marang ya yang ada di Cilacap di luar kota Cilacap yang ada di luar negeri bahkan ya bisa menyimak lewat streamingnya di bercahayafm.com.

0: Matur nuwun, thank you.
1: Saat ini waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

0: Gue yang pagi sih kasih kasih sih. Iya, biasa nih ya Liki ya, biasa nih ki anggarana limbah kayaknya kan soalnya dibuang ya. Tapi kali ini limbah sih nggak bisa membuat kita untung nih gue lah ya. Itu ada loh. Jadi ke ini di sekitaran Adipala kayak ya, Kabupaten Cilacap, limbah pertanian, serbu kayu. Nah, nek limbah serbu kayu ke nang Cilacap Utara kayak ya, jalan perintisana nang ene tukang kayu lah sing gawe ni kursi kayak gue akeh pirang-pirang ya. Iya ke sing gawe ni kursi-kursi kayak gue lah serbu kayu ne akeh, terus sing tukang gergaji kayak iya gergaji ne kayu ya, nah ya serbuk-serbuk kayak ya lah limbah-limbah seperti itu limbah kayu yang sebelumnya hanya dibakar kayak gue lah ya, atau ya numpuk toh kayak gue sih ki bertransformasi menjadi sumber energi sekaligus penggerak ekonomi masyarakat melalui pengembangan ekosistem biomasa yang dijalankan PLN Indonesia Power UBP Cilacap. Nah, limbah tersebut diolah menjadi bahan bakar alternatif yang bernilai. Iya, dari siki kaya wargane, warga Cilacap ya, Atipala dan sekitarnya kayak gila ya, sing pada andueni limbah serbuk, limbah pertanian, kaya dari siki anergane liki ya, dari duit ya, iya, dari kreatif kan ya siki ya. Aja apa-apa dibuang, apa-apa dibuang. Iya kok, kita bisa anu limbah ya. Limbah kan berarti kotoran, bisa menghasilkan duit. Kelik di masing anak nanti balik jajal telepon. Apakah sudah? Wis mari kelik. Iya, udah lulut. Halo Lik Dim.
1: Oh pagi KPS dikasih.
0: Pagi KPS dikasih Lik Dimas. Kek. Ya, kabar.
1: KPSan.
0: Iya KPSan. Lagi ngapa nang kana Lik?
1: Ya lagi nyantai ya.
0: Sarapan urung?
1: Ya wes.
0: Karo apa?
1: Karo balok bolet.
0: Oh.
1: Nanti balok bolet apa orang?
0: Ya ngerti lah. Ubi-ubian gue mbok.
1: Nah ya nanti ubi-ubian di kapak aja jajan.
0: Ubi-ubian digoreng di.
1: Oh iya.
0: Iya mbok. Ya. Iya ngerbalokan ya nyong masih ngerti masih paham.
1: Iya. Wes selipan kayu nang ndi kok?
0: Selipan kayu anggarana ya didol bae ke mari ngadi pala
1: kok. Oh, kaya gue anu kaya PLTU ya.
0: Iya, kiye siki. Bermanfaat lek tim.
1: Iya, bener ya gue daripada apa? Numpuk lah ya.
0: Iya, daripada ora kanggo.
1: Daripada kanggo ya dimanfaatna lah ya lek ya.
0: Iya, betul.
1: Request kali, Jian Audi ya, Lek.
0: Jian Audi sing judulnya apa sih?
1: Prai kanan kiri.
0: Oh, prai.
1: Yes.
0: Prai kanan kiri
1: prai
0: ya.
1: Prai kanan kiri ya.
0: Prai. Tak kulit nak. Ya, salam Lek.
1: Oh, Mama Rizky namun tanang gue, selamat pagi. Mama Eno, Mas Lantri, Bu Hati, Dina Usah, Mas Selamat Pagi.
0: Iya.
1: Kaki Tondo.
0: Iya.
1: Selamat Pagi, Ani. Pak Kino, gue, Nasi Kebagian, Selamat Pagi, Menteri Aktivitas.
0: Iya.
1: Masukan KWC, gue, Nasi Jalan Ranji, Selamat Pagi juga, Pak El. Mama Santika Dure.
0: Mama Cantika.
1: Kang Yatimin, Selamat Pagi, Kang Yatimin.
0: Iya.
1: Pak Amin Maskur, Belak Sari. Pak Seja Marjono.
0: Pak Seja.
1: Terus Pumbang Asmara ya selamat pagi. Yang mau kapan bayar lagi nang ulang GPS ya.
0: Iya siap.
1: Adik Gana tetap semangat. Terima kasih Miko.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lik Dimas sing nang Tumiang. Sehat-sehat nang kana ya Kem. Anu Bu Mustol jere arepan telepon juga yang kota kenteni kiap takne lagu disit apa Mbak Ayu Dina Osa kae. Iya, larisan ayame. Sing arep ada tuku ayam potong ya, kae bisa pesan maring Mbak Dina Osa, bisa di anu COD ya Mbak, COD apa diantar DO kayak gue lah pokokane ya. Lik Dim, ini dia gitanya Jihan Audi, prei kanan kiri.

0: Gipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Duh, sertifikat anak rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
6: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
5: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
6: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
5: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
6: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
3: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
7: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
8: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
7: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
8: Serius? Wah, jadi gak sabar.
7: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
8: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
7: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
9: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
8: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
3: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
9: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
10: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen. Ikhtiar sehat herbal alami.

0: Goyang pagi, sikasik. Iya, Mbak Dina Osa lagunya diganti apa lah, Mbak? Iya, kayak ngurung tak anu kepesenakan maring pasar ya. Iya, lagu yang ini ngeliatin nang pasar ya, Wi. Iya. Ya, Mbak Dina Osa mbok arep diganti monggo kayak gue. Halo, Mama Nok, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. GPS asik-asik. Muter-muter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Nok. Iya. Gimana kabar, Mama? Sehat. Sama ya. Pasti sih ditakoni kabar iya, baik kok.
1: Kayak sudah dapat ditik kayak
0: iya,
1: gitu ya.
0: Iya, kola ya. Atakon Mama Nok masak apa kayak gue biar enggak sama ya, Ma.
1: Hari ini saya masak oseng soun, oseng bintang. Bulannya belum diambil.
0: Oh.
1: Bulannya masih berapa hari lagi bulannya? Jadinya oseng bintang dulu sama telur asin.
0: Enak tuh,
1: lah,
0: enak
1: pokoknya nikmat mana yang kau dustakan
0: iya,
1: ya.
0: Iya betul, betul. Enak malah kalau yang makanan kayak gitu sayur itu memang rasanya enak beda gitu ya. Crunchy-crunchy gimana gitu, iya.
1: Crunchy-crunchy pokoknya gitu deh. Namanya juga sayur bintang.
0: Iya.
1: Sayur bulan bulannya belum ada.
0: Belum ada, iya.
1: Mau nunggu-nunggu dari anti malah bulannya nggak dapet.
0: Iya, ayo juga datang bulan nanti dapetnya.
1: Itu mah kewajiban. Oke deh, saya mau pesen lagu dulu nih anti.
0: Boleh, boleh Mama.
1: Apa tadi tuh saya tuh ya mau minta lagu tuh ya?
0: Apa?
1: Tapi sayanya lupa.
0: Lupa ya Mama. Apa hayo Mama? Diinget-inget?
1: Oh lupa sampai dulu nanti dulu. Dokter Cinta.
0: Oh, Dokter Cinta. Iya, iya.
1: Dokter Cinta, siapa yang lagi sakit hati? Jangan berobat ke dokter kalau sakit hati, pakai yeah. Dokter Cinta aja.
0: Betul, betul, betul.
1: Dokternya mandala gitu ya.
0: Iya.
1: Spesialis apa gitu?
0: Ke Dokter Cinta biar tambah pusing lagi nanti kalau ke Dokter Cinta.
1: Seperti yang sedang viral saat ini ya, itu kan gara-gara cinta ya. Ya sudahlah. Mereka yang sedang mengalami kita mendoakan saja supaya yang terbaik buat mereka.
0: Iya.
1: Oke deh, saya mau jalan-jalan dulu, Anti.
0: Boleh, Mama, yuk.
1: Saya mau jalan-jalan ke Bapak Seja Marjono, Bapak Amin Maskur, Mas Juki Kang Salut, Pak Sukar, Bu Kusia, terus Mami Bintoro, Mas Epen, Mbak Jeje, Mbak Lilis, Mbak Dina, Mbak Fido, Mbak Han, Mbak Mustolinga, Tante Yara, Mas Arjuna Kroya, Mas Dimas, Mas Parjan, Mas Tondot, Mbak Mar, Bu Sutira, Bapak Mualif, Ali Garut, Mbak El, Mama Cantika, Bos Saifulo, Bos Kirno, Bu Warga, Pak Bening, Mas Wagi Rama, Mama Rizky, Petarangan, Petok-petok, Brosok, Pak Yohanes, Bu Tatik, Mas Andy Lau, buat seluruh warga yang ada di dalam grup LPPL Bercahaya Cilacap, juga buat Wagi Bu Rohimun, Mas Pangat, Mas Bisdar, Mas Sugeng, Mas Sandoko, juga buat seluruh karyawan Bapak Haji Sutejo, semoga hari ini dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Oke deh, hatur nuhun buat antinya juga, semoga selalu sehat, semangat, lancar urusannya, berkah rezekinya, panjang umurnya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Mama Nok yang ada di Jalan Teri. Iya, ditunggu. Gitanya udah TV siapkan ya. Mbak Dina Osang kok lagi tak pendeng lagi. Lagi tak anu, tak pendeng namaring kayak tak pesenakan ya lagunya ya. Udah tak pesen di situ ya soalnya. Iya kok. Ini lagunya. Terus juga Sahadi, Ibu Mustolinga jadi teleponnya apa tidaknya? Mama Rizky kasingan enang peterangan ya, Pak Kamin Maskur, kasingan enang Bantar Sari, Bos Kirno, ya Kang Juki, sehat Kang Juki, kasingan enang Jeruk Legi ya. Iya, terus ini Bunda Mustolinga, halo selamat pagi Bun.
2: Aku juga. Assalamualaikum Mbak Tiwi Kati.
0: Waalaikumsalam.
2: Dalam mustoling ngadar kam nang kuripan.
0: Siap, siap Bunda. Sehat Bunda mustolinga?
2: Iya, tersubun.
0: Lagi apa di kuripan, Bun?
2: Lagi duduk-duduk bae lah selonjoran.
0: Oh iya,
2: Iya Mbak Tiwi, mau bagi-bagi salam.
0: Boleh, boleh.
2: Ya salam pertama matur suwun. Tadi Mama Nok apa ya? Terus Lik Dimas. Terus buat Kang Kumbang Asmara, Kang Subarka, Pak Hadi Haji Barang, Pak Arjuna, Mas Kuswo. Terus lagi Pak Tondon. Terus buat semuanya aja deh yang lagi monitor Radio Berjaya FM. Selamat pagi, salam sehat selalu buat Mbak Tiwi Gatinya juga metugas. Selamat pagi juga, semoga selalu sehat. Amin ya robbal alamin. Lagunya ngikut aja. Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Mustolinga Darkam yang lagi lenggahan ya, yang berada di kuripan lah, karena sejuk banget arang kuripan lik. Iya sawahana ya. Terus apa jenengane, Rawayana, Rawa Pasar Yana, lapangan Nana, bisa apa anak-anak. Iya rame pokoknya lah ya. Iya Bunda Mustolinga singa nanang kuripan, cara wong kemien kuripan ya, kahuripan nih gila ya. Nekut. Terus Mbak Dina Sansit ya Mbak, ini mau memutarkan lagunya Mama Anok yang ada di Jalan Teri.

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul kayak gue loh.
1: Aja kaya kiye.
0: Bodol.
2: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada meringene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung Pak. Maringone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana. Sisan gawe tuku semen kayak kana. Nggo dandan dapur tiana.
2: Nggone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya bu, ibune ora usah melu.
0: Iya, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo teborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
0: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
6: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
7: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
8: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
9: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
8: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
9: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
3: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Contact person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
10: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
11: Pak,
10: kok diam aja loh. Bantu mikir ini, Pak. Mau pinjam uang sama siapa lagi?
1: Tenang aja, Bu. Kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri, Bu.
10: Wah, syukurlah kalau begitu ya, Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk, Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
11: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.

0: Mbak Dina Osa, itu dia gitanya ya. Oke deh, negoro angin. Kayak negaranya anak-anak angin-angin apa ya? Apa kayak sing ngendi? Apa yang durawan ya sing angin ya? Alah. Iya. Ini yo, terus juga Mama Rizky. Oh, kirim suara nih Mama Rizky. Coba kita dengarkan bersama-sama suaranya Mama Rizky. Halo, selamat pagi, Ma.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Goyang pagi, sikasik ser.
0: Iya, ser.
1: Sehat Mbak Tiwi. Wis kukudan ya. Nah, wis kukudan ya. Orang request lah. Salamnya kanggo Mama Bian, Mbak Osa, Mbak Mar, Mama Cantika, Mbak Kajol, Mama Rohimah, Pak Jaja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Hadi Haji Barang, Kang Kuswo, Mas Dimas, Mas Al Gandrung, Pumbang Asmara, Babe Sukar, Kang Arjuna Kroya, ya moga-moga pada sehat selalu. Terima kasih Mbak Tiwi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Rizky yang ada di Kuripan ya. Tiwi mau kukudan ini, warga percaya jam 9 nanti Tiwi hadir lagi di ngopi ya. Ngobrol pagi inspiratif dan informatif. Baiklah, warga percaya jangan kemana-mana, tetap di sini di Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.

Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Halo warga bercahaya, kita ngopi bareng ya. Iya, emang hidup tuh kadang harus ada ngopi-ngopinya gitu kan. Iya, ini ngopi bukan sembarang ngopi, tapi kita ngobrol pagi inspiratif dan informatif sampai tuntas di jam 10 ya warga bercahaya. Selamat pagi. Gimana, Anda sudah buka-buka media sosial atau belum? Belum sempat. Biasa tuh kita kegiatan ya, kalau zaman-zaman dulu bangun tidur gitu ya warga bercahaya. Bangun tidur ku terus mandi. Nah, itu kan kalau lagu ya. Kalau sekarang tuh bangun tidur gitu kan. Iya, yang dicari dulu ini bukan istrinya, bukan anaknya, iya, tapi handphonenya gitu ya. Angga juga Awi, iya. Bangun tidur yang dicari langsung kamar mandi biasanya, iya. Soalnya tuh suka berebut gitu kan, apalagi kalau ngantri. Tapi sekarang karena anak-anak lagi libur sekolah, jadi kita antriannya tambah ini ya, ringan ya, nggak seperti biasa. Misal anggota keluarga tadinya ada 5 dan semuanya tuh pagi-pagi berangkat semua. Jadi antrinya panjang 5 ya. Jadi yang dicari buru-buru bangun tidur langsung berebut kamar mandi. Iya, untung di rumah tuh kamar mandinya ada banyak. Apalagi kalau di kamar bunda biasanya ada kamar mandinya ya. Kalau anak-anak sih biasanya kamar mandinya masih di luar gitu kan. Baiklah. Kalau sekarang tuh pagi-pagi biasanya sambil nunggu udah absen nih, tapi kayaknya teman-teman belum pada datang gitu ya. Biasanya yang dibuka adalah gadget kita. Iya, cari informasi apa nih gitu-gitu ya. Apa nih gitu. Kalau males ya, warga bercahaya tuh males gitu kan. Aku males baca, Wi, kepengennya dengerin aja. Boleh. Dengerin ngopi aja yuk, nanti Tiwi yang bacain, nanti Tiwi yang menyampaikan ada apa sih gitu. Iya, nanti Tiwi akan sampaikan juga ini cocok juga buat bunda-bunda yang bingung ya, anaknya nih nanti liburan mau diisi apa gitu kan. Ini ada diisi aja sama apa, hayo, ada kelas membatik gratis dan nobar film. Ternyata sangat mengedukasi sekali ya programnya dari Dinas Arsipus ini. Nanti akan Tiwi sampaikan ke ruang dengar Anda, tapi Tiwi mau kasih lagu dulu ya. Buat warga bercahaya juga kalau mau kasih info, boleh, asal infonya ini bermanfaat ya. Info ngopi mau nggak? Boleh juga. Info makan siang juga boleh ya. 0811-260-543.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
5: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
6: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak! Berkat pajakmu, daerah maju!
7: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
8: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
9: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
8: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
9: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
7: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
10: Enggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
11: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
12: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
11: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
12: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
11: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
12: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit untuk pemohon langsung. Asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
13: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.

Iya, warga percaya kalau mengisi liburan gitu ya, anak-anak kita daripada bengong terus di rumah gitu kan. Iya, lebih baik nih ikutan ya, ikutan kegiatan di Arsipus. Iya, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Arpusda Kabupaten Cilacap kembali menggelar kelas membatik bagi anak-anak sekolah di Gedung Perpustakaan Daerah Kabupaten Cilacap, yaitu di Jalan Jenderal Sudirman nomor 5. Jadi program yang dilaksanakan ini juga program berkala ya. Ya, memiliki kuota terbatas. Makanya tuh harus kayak apa namanya? Ayo daftar gitu. Jadi ditujukan bagi siswa kelas 4 sampai kelas 6 SD ya. Selain kelas membatik, Perpustakaan Daerah Cilacap juga mengadakan kegiatan nonton bareng sebagai alternatif aktivitas positif selama masa libur sekolah. Beliau Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Cilacap, Pak Ahmad Fauzi, juga menyampaikan bahwasanya kegiatan ini dirancang untuk memberikan ruang belajar yang menyenangkan sekaligus juga bermanfaat bagi anak-anak. Kelas membatik memiliki tujuan penting, iya, selain untuk mengisi waktu libur sekolah, juga untuk edukatif dan juga kreativitas. Ya nggak sih? Betul. Program ini menjadi sarana mengenalkan serta melestarikan warisan budaya batik Indonesia, khususnya batik Cilacap. Karena generasi muda ini melalui praktek membatik secara langsung ya, jadi kan mengenalkan mereka bagaimana sih caranya gitu, bahan-bahannya apa saja, kainnya, terus caranya gitu ya, praktek langsung di situ. Warna-warnanya yang dipakai, iya, terus nanti motif-motifnya kan Cilacap ada punya motif sendiri juga ya, motifnya banyak, batik Cilacap gitu kan. Iya, memang sih sekarang ada batik printing, macam-macam modelnya ya, tapi kalau batik yang ditulis, yang dilukis sendiri sama pembatiknya, itu kayaknya harganya juga lebih mahal karena biasanya tuh memiliki keistimewaan tersendiri gitu ya. Iya, bukan beda sama batik-batik printing, biasanya modelnya sama, plek gitu. Iya, itu biasanya buat seragaman. Batik printing ya, seragaman semuanya motifnya sama gitu. Oke deh, seperti itu ya. Ini ada gambar-gambarnya juga. Waduh, anak-anaknya juga didominasi oleh putri-putri ya, cewek ya yang suka ya. Tapi cowok juga gak apa-apa. Iya, kalau bisa ya. Jadi mulai jam 8.30 sampai jam 12 pagi ya. Ini pokoknya selama apa namanya, kuotanya ada gitu. Karena kuotanya juga per sesi kan ada dua ya, dua sesi seperti itu. Jadi warga berjaya kalau misalkan mau mendaftarkan, wah, booking gitu, siapa tahu nanti kuotanya full kan. Iya, baiklah warga berjaya yang mau ikutan gabung 0811260543. Bunda, ada bunda siapa ini? Coba TV buka dulu. Ada dari Bunda Disa yang ada di Cilacap aja. Halo Mbak Tiwi, selamat bertugas cenah katanya ya. Iya, mau request lagu aja. Baik. Ini Tiwi kasih gitanya buat Kak Disanya yang lagi stay tune di 94.3 Radio Bercaya, paling pas untuk Cilacap.

0: cinta.
1: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep melanjutkan sekolah nangendi ya, Pak?
2: Jajal takon bocah ibu, mbok wis duwe pandangan dewek.
3: Ade pengen daftar sekolah nang SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Lulus sekolah bisa kerja nang luar negeri. Siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap.
1: Wah, nek kaya gue Mamak setuju banget ya, Pak.
3: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
4: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123.
5: Waktu kau ngiklik temen
6: lagi ya kau waktu kau mari-mari
5: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
7: ika kau yang ngerokok sih orang kau waktu
6: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
5: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sih anak pita cukai nih alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak, palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
8: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
9: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
10: Aduh, Jen, petang kulara banget ku. Arbone, Nini rojin jaluk dipijet malah
11: kau enang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
10: Petang kulara banget ku, senep.
11: Lah kepriwe.
10: Kaya arep kae tapi kaya urai ku lu.
11: Mulane, rajin minum gulti.
10: Apa kuwe?
11: Eh, teh gulti, go kesehatan awak, kaya go ketemu kuwe.
10: Oh, kaya kuwe ya.
11: Iya, nyanyanya, dinum, dinum.
10: Iya, oke, siap.
12: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22C.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gendang kaya kiye. Kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung Bu.
0: Is, usah bingung Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno regane seduluran. Barangnya main pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya Bu. Ibune ora usah melu.
0: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
0: Li, cucukna aku nang kantor pajak yuk.
6: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan, arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
3: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortekdjb.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
4: Informasi kontak, alamat kantor pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo lapor pajak sekarang, lebih awal lebih nyaman.
0: Mayu Li.
6: Arep ngendi?
0: Mangan bakso pae yuk.
6: Mayu.
7: Oh 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

pelajar, semua ya masyarakat biasa, pekerja dan semua kalangan pokoknya ya, dari yang remaja sampai yang gede tua gitu, pokoknya harus anti narkoba ya, jangan pakai narkoba. Apapun masalahnya, apapun persoalannya, iya kalau lagi punya masalah itu harusnya mengadunya ke Tuhan saja gitu ya, jangan ke narkoba karena nanti malah dampaknya jadi tambah bahaya lagi, ya nggak sih? Iya, makanya harus bergaul dengan orang-orang yang benar. Nah, ini ada sosialisasi bahaya narkoba untuk pelajar, dewasa, dan masyarakat di Kabupaten Cilacap. Nanti waktunya adalah hari Selasa, ya, 14 Juli 2026, jam 8 sampai selesai. Lokasinya di Pendopo, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap. Iya, dan ini memang dalam rangka HUT GAN dan HANI 2026. Nanti selain ada sosialisasi, kegiatan-kegiatan lainnya juga masih banyak. Jadi nanti ada hiburan ya dari Maulana Musik. Wah, biasanya ini kalau namanya Maulana itu pastinya kayak dangdut gitu ya. Maulana Musik gitu-gitu kan. Ada seni tarinya juga. Iya, seni tari tradisional yang akan menghibur masyarakat. Ada juga kegiatan sosialnya yaitu donor darah. Biasa kalau kita mau donor darah itu dicek dulu kesehatan kita. Iya, ditensi dulu normal atau tidak, timbang berat badannya gitu ya. Jadi sekaligus nih, donor darah sekaligus cek kesehatan ya. Baiklah. Ini nanti untuk informasinya, warga Berjaya mungkin kepengen mengikuti. Aduh, ini kok tempatnya di apa namanya, Pendopo Kecamatan Jeruk Legi. Aku kan di Cilacap Kota, bisa ikut nggak ya? Gitu-gitu ya. Mau nanya, boleh ke nomor 0877-2772-7203 ya. Baiklah. Warga Bercaya, Tiwi Gapinya pamit undur. Terima kasih. Bercaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: Indonesia.
1: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
1: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
4: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
5: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
5: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi gak sabar.
5: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
6: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
5: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
6: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
6: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
2: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Thousand, HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Thousand, ikhtiar sehat, herbal alami.

0: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
1: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
0: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
1: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
0: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
1: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di kantor pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
1: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
3: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye bodol.
1: Is bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gana kaya kiye kasure nenine kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak, mari ngone pakir no kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen keng anak nggo dandan dapur ti anak
2: ngone pakirno pertelon jeruk legi berkah jaya percaya ngone pakirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
0: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone pakirno.
2: Wah nyong ana ya bu ibune rasa melu
0: iya nyong melu warap tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Yuk pak, gagen wis ayu kie.
6: Kesel banget mak, John aja sikilah, lemes.
5: Yeah, tak gawek na wedang teh golti sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoke.
3: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

0: Yang pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Kaya kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti ana.
3: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya.
4: Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat mesi ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
0: Nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul po.
5: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo deborong
7: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
9: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
8: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
9: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
8: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
9: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
5: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
10: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
11: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
12: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
13: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
14: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
1: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
15: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
1: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
13: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah. Radio Bercahaya FM
16: 94.3. Bercahaya.
17: Sekali lagi terima kasih sudah mensupport karya-karya anak daerah termasuk saya Deni Janan Matursun sangat. Laut Kidul dipromoni ning kene Pasuruan ya. Sikat Mas.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Pak, tahun kie anak dewek lulus SMP. Terus arep melanjutna sekolah nang endi ya, Pak?
2: Jajal takon bocah, Bu, mbok wis duwe pandangan dewek.
3: Ade pengen daftar sekolah nang SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Lulus sekolah bisa kerja nang luar negeri. Siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap.
1: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak.
3: Benar sekali, mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung, yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
4: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813 2777 9123.

0: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Halo, ini siapa?
5: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
4: Udah, Ma.
5: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
4: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
5: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
4: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
5: Itu namanya korupsi, sayang.
4: Eh iya, korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
6: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap Lur. Kian. Tembang gending kelangenan wis tanggal 12 Juni 2016 lur. Nih, nek mingsale nang meja gue ana jangan cipir karo jangan pare. Rika aluwung milih jangan sing endi. Iya. Jangan cipir, jangan pare. Ora usah dipikir ngger uripe kere. Lah, ora mikir kepri weceng lah. Mumet wong kere ke mumet. Kalo ndek duit, yen duit tapi kepengin apa? Duit ora cukup nggo tuku kiye kebutuhan kae lebih ana maning. Mumet jare-jare del. Oh, kaya gue ya. Jangan cipir, jangan pare. Aduh, ademeh, Jan. Oke. Kenapa usah dipikir tadi wakere. Jangan cipir, jangan pare. Dia naksir tapi nyong wong orang duwe kepriwe. Ayo, ya ora apa-apa, wong jodoh piwe pemaning. Iya, tapi wong organe seneng ya. Adulah, ya. 0111260543 kruwo ora sih padha. Streamingnya jalan, Bok. Jalan Bercahaya FM kok. Oke, ya. Oh, busolnya ada rekam. Oh, lagi pada dahar. Dahar. Ya, oke, siapa lagi ya? Siapa kok seguyu? Oh, ngandel sih. Itu kan gujuknya barkah, ya kah? Takutnya lagu sing kepenak banget, kekah. Penak banget. Apa penak? Iya, campur sari ini Indonesia gigi, bapak-bapak campur sari mantos.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
2: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
2: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
2: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
3: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
1: Di, cucukna aku nang kantor pajak yuk.
6: Walah, ketinggalan info kowe lah, Jan. Arep lapor pajak gue, ora perlu lunga maring ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
3: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortekdjp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan, SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya. Setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja. Setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
4: Informasi kontak, alamat Kantor Pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo lapor pajak sekarang, lebih awal, lebih nyaman.
1: Mayuh, Li.
6: Arep ngendi?
1: Mangan bakso pae, yuk.
6: Mayuh.

0: 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Tetetetekian tetap menggending kelok langanan. Oke. Oh, HP ini mati ya Pak. Aku HP-nya mati. Oke, wala HP-nya macen. Pacar bok lur, jangan cipir, jangan pare, asa dipikir tadi wong kere. Ana telepon ge. Sopan ge. Halo, tekian.
1: Tekian, seken santen.
0: Sonton siapaan sonton pivisin dot
1: ngon ko peteng jeneng kamar ko
0: metu ya lah metu
1: ke dadawan ke badal
0: esok
1: esok oh iya jam setengah bolu baru jam mati tapi iya
0: iya nubes setengah bolu urung mangkat wis engko uli nang juragan
1: arep tak kontok ya lah.
0: Takon tuku, saya takon tok.
1: Saya takon kau ngerti, cocok ya di tuku.
0: Oh,
1: akan. Baru lah ekor nicip petrom.
0: Iya, betul. Bong sing toyan nicip kayak gue kemak mbah ke, toyan nicipi ke, payah lah.
1: Nicipi kan orang modal kayak begini ya, memari magian. Ditawani jeruk, pak jeruk mah murah pak kayak gue. NCP CC mau terus ngenyang kira-kira orang diwakan pindah mani tawani sawo
0: iya CCP mani
1: sawo ini kayak anu manjiling lagi nih gue
0: paling rumah baru
1: NCP iya
0: paling rumah
1: baru ya berapa kalau di CCP gue
0: iya begitu ditakoni mak madang mak mau gak isi baru ngapa sih mengen apa ayo cicip-cicipan lagi
1: orang sih menapa ini madang loh yang bagian sih
0: iya kenang bus
1: badan yang aku ketemu karo kaya ustad ya
0: apa iya kenang bus tolingnya disit ke tumben dot ke
1: kepriwe mbak mus iya. Sehat mbak mus
0: iya Ustadznya ngapa kepriwe kok?
1: Sehat, alhamdulillah ikut jawab iya.
0: Masuk, oke sehat
1: kepriwe iya. Kabarnya mas Darkam gue mancing apa orang? Tekan dongin kok ngeroli iwak licing gue
0: 16F oke, kepriwe ketemu
1: sama ke ya.
0: Ketemu kae Pak Ustadz ketemu Pak Ustadz
1: iya pengen guyur tau kayak
0: gue oh ya wis, kentar guyur
1: ya kok tak balas senyum
0: kor takon
1: aku ngomong mari nene ne paling bauti kan mantane si katuli
0: terus geget ya apa
1: iya gue iya gue
0: gagah yo gue kayak gajah
1: gue tapi dong nah iya tenang dawa temen nih dawa kane lo jenggote lo
0: iya
1: karena kita gustet
0: ya gustet ya gue oke njak lagu berke
1: ya lo kan gue lagu ne
0: Campur sari.
1: Ler, tandur rewang sumilir. Hanapora.
0: Hanapora ya ililir. Ililiril kreai kanjeng deneng ya. Kudu ililir. Oh, jadi kempot. Ya, nak.
1: Ya, jadi kempot ya kenal lah. Kayak lagi enggak nunggu kue. Jam berangkat ngantor.
0: Oh iya.
1: Kesepian kali ngene nang MBG gue sebelah ya.
0: Oh, kono.
1: Ayo banget kok tontonan kok delengan malah pada prai pede bocah sekolah prai.
0: Ya iya, lho arep sapa sih? Masak kok sapa? Kena masak kok sekolah. Kono nang MBG-an gue anu ya, kantor ndi kok? Si sebelah ngendi?
1: Kepriwe?
0: Nggon belang ngendi sing MBG?
1: Ya karuan gue nang gudang sebelah kok selipan separo nggo.
0: Oh.
1: Nggo MBG sekat apa-apa.
0: Oh, mlebune lewat pager dewek apa pager dewek apa anu lewat kono gun, anu gudang
1: ya pintu gerbang depan si J
0: gerbangmu kono
1: iya cuma dibelai gue lho
0: oh
1: ya kur gue ya anu dina nang MBG kok kur mambune truk dibagi nambune
0: gue anu duwe ke pak aja ya pak
1: anu ndek pak Satrio
0: Satrio siapa Pringgondani?
1: Selamat Satrio.
0: Oh. Ya.
1: Okay. Anu kepalane gue.
0: Oh, kepalane.
1: Anu sing anu nang partai kalah.
0: Duene ora ngerti. Ya wis. Arep salam-salaman ning apa ora?
1: Kepriye?
0: Arep salam-salaman ning apa ora?
1: Salame ya kowe, nggo ndamu stolinga tartan.
0: Nggih,
1: mangmatas dhuwur kuripan. Mbak Daryani Parjan. Terus nggo Bos Kirno ki anu nang ndi ki nang Rawalo apa nang Jeruk Legi aku sering tungarepe tak cilik-cilik karo Nana.
0: Ya, ki nang Rawalo prate.
1: Ya nang Rawalo kayane sugeng siang Bos Kirno.
0: Okay.
1: Semoga sukses lalu ya.
0: Amin, amin.
1: Ya buat semua saja ya sugeng siang sugeng midhangetaken.
0: Oke.
1: Matur nuwun, Mbak Den.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, mangga, mangga, mangga. Bau teh, bau teh. Iya. Ampun ngantuk ya, Mbak. Tarik di set ke, tarik, tarik, tarik.

0: Gipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Yuk pak, gagen, wis ayu kie.
5: Kesel banget mak, John, aja sikilah, lemes.
1: Ye, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoke.
3: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur.
6: Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho.
1: Aja kaya kiye. Bodol.
5: Is bu.
1: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gendak kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung bu.
1: Is, usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur tiana.
5: Ngone pakir no. Pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah nyong ana ya bu ibune rasa melu
1: iya nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, borong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: Saya mau bayar pajak kendaraan, tapi gak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
9: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
10: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak! Berkat pajakmu, daerah maju.
11: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
12: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
13: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
12: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
13: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
11: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
14: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
1: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
0: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
1: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
0: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
1: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di kantor pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
1: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
3: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
5: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
4: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
5: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
2: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
2: Tegean, tembang gending klangenan.
7: Tete-tete kean tembang gending langenan. Lurus, lurus, lurus, alhamdulillah. Yo, Pak Bening. Tidur puasa orang kue, iya, aduh, tondot. Pada puasa kue, tina kemis kue. Iya, kombuhan kue ya. Kumus tolinga kue. Halo Tekian.
8: Halo Tekian, jangan iya. Delia sugeng siang. Iya.
7: Puasa apa Bu?
8: Alhamdulillah Gimrei.
7: Oh Gimrei, ya mulane mandan-mandan anu ya.
8: Lagi mandan orang kepenak awak.
7: Oh iya, keton suarane kok.

0: walaupun ditemplek karena abang-abangan kayak gimu meti tetep mumet banget.
1: Oh, ya mumet. Eh gue ya. Oh, ala ya Jan.
0: Ceritane iki lho, Jeng, Jandalia nu membengi ditinggal mancing, dadine bubune kurang, dadine mandan musmet.
1: Iya kena wong wedon kena nuruti wong lanang ya kadang-kadang kayak gue kurang turu.
0: Iya.
1: Tapi wong kan tapi kenapa pe maning lah wong tenengane jobot jobot kok.
0: Iya iya iya. Iya, kone kanu aku ngelarang-larang ya aku rauli senam kue ya aku emang emang aku rasa senam.
1: Oh ya kue ya, oke lah kalau begitu.
0: Jadi ini kan seimbang kue kayak untuk mancing aku untuk senam olahraga biar tambah sehat.
1: Oh iya.
0: Bagi orang ngaji kayak kue kan.
1: Nek orang kayak kayak nek Rika senam, yuk pak melu senam, ay kue engkau kayak mancing, yuk bu melu mancing aja kue.
0: Pernah dijak mancing aku ora betah lah.
1: Iya beda haluan sih ya.
0: Okay. Iya, jan ora betah sepisan-pisan netok nang kota aku nyeluk bali-bali.
1: Oh, tole mari bercahaya nang kota.
0: Aku kan urung kenal, urung kenal kayak iki ora ndek HP, urung kita urung kenal ndek nomere.
1: Ya
0: wis monitor ado kecilik aku seneng banget. Hobiku kan senengane musik karo ngaji. Tapi ya wis monitor cuman ora di nomor wingi dhewe nang kaki tondot kae.
1: Iya, alhamdulillah. Makasih ya, Dot.
0: Alhamdulillah dadi kenal jenengan walaupun nang udara.
1: Oke, tondot e peke. Nyongkon mi jeti ya gelem ba mus. Cie, tondot pola ejan. Payah banget.
0: Omong nanti dikit ya Allah.
1: Omong nambah putri kowe.
0: Iya yang kau maya cuman gue berjanggaan mungkin ya gitu lah ya Jandelia si cantik aku sih ngerti nyenengan.
1: Aha, berjandaan ya kan?
0: Iya, nang foto iki lho.
1: Iya, nyun lagu napa mboten iki?
0: Ya lagune apa sih ya anu kie Banyu Langit.
1: Banyu Langit. Didi Kempot maning kami iki Didi Kempot.
0: Oh iya iya jaya wis.
1: Iya apa?
0: Iya anu kae Aji Bareng Purwokerto apa kae sing judule?
1: Aduh, aneh maning, Jo. Iya.
0: Sing Aji Bareng Purwokerto kebon dalam pasar wage. Iki kan nembo.
1: Ya, kok koleti. Ngerora ya berarti.
0: Ya, ngerora ya. Anu melu apa?
1: Ya melu pa.
0: Melu bae lah manut, mi pamitaken nang ring risban ning kene ya leye.
1: Oh iya.
0: Ya paling kira salam-salam, matur suwun Pak Tondot. Sawelane
1: ya.
0: Kanggo Pak Tondot sekeluarga mungkin paringan nasehat, rezeki sing lancar berkah barokah. Terus nggo Kang Subarka, ya. Kang Salut, Kang siapa ya Timin, Pak Arjuna, ya. Pak Hadi Aji Barang. Terus Mama Eno, Mami Cantika, Mami Bintoro. Terus saya siapa maning yang kira-kira dipikir kelain.
1: Iya, iya, Mbak Osa.
0: Ya,
1: dan semua.
0: Ya, wis kok sing lagi kae lah monitor radio Bujaya FM siang.
1: Iya.
0: Kok Mbak Adelia ya selamat bertugas, semoga selalu sehat.
1: Amin.
0: Mengalami matur suwun.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makmus tolingah, mustolingah. Kemari-mari, kira-kira lagu kowe enak banget ya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan adapun orang-orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surah An-Nazi'at ayat 40-41.

Selamat siang, stasiun informasi jalur informasi terkini dikutip dari CNN Indonesia. Sebuah hotel besar di tepi pantai di kota Masuto, negara bagian La Guaira, Venezuela, ambruk setelah dua gempa kuat berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 mengguncang negara itu secara beruntun pada Rabu 24 Juni waktu setempat. La Guaira disebut menjadi wilayah yang mengalami kerusakan paling parah akibat bencana tersebut. Berdasarkan video yang telah diverifikasi CNN, sebagian besar bangunan utama Hotel Edward runtuh hingga rata dengan tanah. Bangunannya memiliki 8 lantai dan 106 kamar itu hanya menyisakan bagian pintu masuk yang masih berdiri, sementara puing-puing bangunan menutupi area sekitarnya. Rekaman lain dari kawasan pesisir Masuto juga memperlihatkan sejumlah bangunan di sepanjang garis pantai mengalami kerusakan parah akibat guncangan gempa. Akses jalan provinsi yang menghubungkan Padang Koto Gadang, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam dengan Kota Bukit Tinggi terputus untuk kendaraan roda 4 setelah beberapa sebagian badan jalan amblas akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut pada Rabu 24 Juni siang. Kapolres Agam AKBP Muari menjelaskan, titik kerusakan berada di kawasan sebuah sampiak, Jorong Gunggun, Nagari Salareh Aya, Kecamatan Palembayan. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Menurut Muari, ruas tersebut merupakan jalur utama yang menghubungkan Padang Koto Gadang dengan sejumlah kecamatan di Kabupaten Agam serta Kota Bukit Tinggi. Timnas Korea Selatan harap-harap cemas dalam klasemen peringkat 3 terbaik Piala Dunia 2026 setelah kalah 0-1 dari Afrika Selatan di Stadion Monterrey Kamis 25 Juni pagi waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan tersebut, Afrika Selatan menang berkat gol sematawayang Tapelo Maseko pada menit ke-63. Dengan kemenangan atas Korea, Afrika Selatan mengunci posisi runner-up grup A Piala Dunia 2026 di bawah tuan rumah Meksiko dengan sapu bersih laga usai meraih 9 poin. Hasil positif itu mengantar Afrika Selatan secara dramatis lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Korea sendiri masih harus berhitung dengan hasil tim negara lain guna mendapatkan slot ke babak 32 besar Piala Dunia dari peringkat ketiga terbaik. Setelah kalah dari Afrika Selatan, untuk sementara Korea Selatan menempati peringkat keempat dalam klasemen 3 terbaik Piala Dunia 2026 usai melakoni 3 pertandingan. Di atas kertas, posisi tim berjulukan The Taeguk Warrior ini belum sepenuhnya aman dan masih bisa tergusur tim-tim lain, termasuk oleh Senegal yang saat ini di posisi juru kunci peringkat 3 terbaik. Demikian stasiun informasi jalur informasi terkini Bercahaya FM Cilacap.

0: TGAN.
1: TGAN tambah gening kelangenan Nur. Alhamdulillah ngurusit ya. Ngurusit ke, akeh banget ngurusit. Mama Santika ke, Pak Bening, ge tukang siang Pak Bening. Eti Bening Bok, ya yes, sila produksi. Mama Chan.
2: Siang Jengdel.
1: Iya, kan
2: berbeda. Kesengsem. Salam itu buat Miki sing mlebu sapa to, Ndut apa?
1: Iya.
2: Mas Dimas, Mama Rizky, Bunda Rizky, Mamar, Kacul Buning, Sutira, Mak Eno.
1: Iya.
2: Mbak Osa, Bos Kirno, Pak Marjono, Pak Supangkawici, Kang Haji, dan terus buat semuanya, makasih.
1: Wes, iso, iso kok. Bakul seriping nih, Mbak Gendut apa nggih? Ya Allah, beri sabarin, kabarin Mbak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Selamat siang, Tegehan.
1: Ya.
3: Mbak Del.
1: Nggih, pripun Mbak?
3: Nggak absen nih, lah. Kamu buatan niku bebas tapi kalau monitor terus.
1: Alhamdulillah.
3: Dan niki pada kita kudu salam. Kangge setyo pandeman tekian. Tekun di mawon buat tak kalau wici-wici.
1: Bukan
3: pes. Juga nggak salam meipun. Mugi-mugi tanpa piniringan sehat. Setyo ke mawon buatan kalau wici-wici ge. Kangge Mbak Delia sugeng ayat suka.
1: Oke.
3: Niku mawon Mbak Delia nyuwun tembangipun
1: Gending
3: Tresno Mbak Delia.
1: Gending Tresno.
3: Sampun nopo tren niku Gending Tresno.
1: Oh, nggih mangke cobi.
3: Kula nu niku telat golek
1: stajun
3: niki mlebet.
1: Oh, nggih.
3: Mboten mawon Mbak Delia saking kula Purworejo.
1: Oh, Tung Purworejo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lho niki Mbah Gendut napa sinten sih? Dene nang Purworejo. Pun pindho napa Mbah Gendut? Tung Purworejo wis ora nang Rawalomaning. Ya Allah, tambah atuh dening Mbah lah, jan. Aduh, tapi tetap di hati. Tenang. Ojes, ojes, sengayune ojes.
4: Assalamualaikum, Kayu Del ya.
1: Waalaikumsalam. Lah, dening mati kepriwe sih? Aja telepon disit, kok disit, aja telepon disit.
4: Kemali, Cina hadir teng tekian, tembang gending
1: kelangenan, hok ya hok ya, ya.
4: Terus lagu Yusin judulnya Negoro Angin versi Nenikan Salindri ya, diplay yuk.
1: Ya mbong kok.
4: Aku ora dalangi epi soalnya, ya usah aku nyuruh lagu bayar yuk. Semoga Kayu Delia selalu sehat, selalu semangat ya. Terus bagi salam kakam sedaya mawon ingkang mudah ngatakan tentang grup LPPL Percaya FM.
1: Okay.
4: Sukan siang sedaya mawon nih. Salam kagem Pak Seja, Mama Rizky, Bu Hati, Bun Rizky, terus Mbak Mar, Ali, Joke, Dimas, terus Mama Enok, terus Mama Cantika, dan saya mawon ingkang medang ngatakan tekian, sami sehat toyo mawon nggih.
1: Oh nggih.
4: Wis kaya bayi yuk. Ketemu penyare sing ayune pol-polan, sing jare ayune pol kayak siapa ya kayak
1: nah ini Kardila
4: kayak kanal ya. Moga selalu sukses
1: Nikardila
4: ya,
1: maunya Nikardila ya amin Nikardila jangan harap Nikardila enak aja nyembok senengan nyong ngkana sing ayu pisan kok nyong rayu ha aduh sapa meningke akeh kok disit jananu akeh banget dim kok disit Pak Bening nggih teh sih Bening Del eh si Bening Del alhamdulillah Pak Amin Maskur sugeng siang jeng Del ayun-ayun kopyok ya bisa belum makan nggih Pak Pak Kusriping nggih kula Mbah Gendut kula pun pindah teng Purworejo hutan pines sih sebelah ngendi kula dangu teng Kutoarjo lho Pak ambah-ambahnya ya kayak bangsane pituru terus ngendi ya anu setelah Kutoarjo ngendi? Nggih, daerah mriku. Pituru, Banyurip. Ya, wah, kada wah, Mbah. Iya, nyapa nang kono, Mbah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jarku mau dim, sete mau pintar. Sehat nih.
0: Alhamdulillah wong ayu kapan ketemu.
1: Iya wis, kapan wis kok nyempit-pitan tak temu ni Mas Ora.
0: Kangen mami, kangen wong ayu.
1: Iya, jan.
0: Berapa tahun enggak ketemu sama mami?
1: Oh iya, berapa tahun ya? Tahunan ya. Oh, ya Allah.
0: Anak cilik sampai gadis.
1: Oh iya ya, ya Allah. Iya kok.
0: Ya Allah, ya Allah.
1: Iya.
0: Lagune sing manora wong ayu kan. Taman Kasmoro.
1: Napa?
0: Taman Kasmoro apa ya?
1: Tanan.
0: Taman Kasmoro.
1: Oh, Taman Asmoro.
0: Lah iya kuwi wong ayu.
1: Taman.
0: Golaya-laye.
1: Oh nggih.
0: Salam ya wong ayu.
1: Sandingane napa niku Komi?
0: Hah?
1: Sandingane napa?
0: Kenal lagi dengerin radio wong
1: ayu. Oh ya wis. Oke, salame Mama Enok. Terus
0: Maman, ya kalau digandeng ya.
1: Ya.
0: Maman nak musdolinga, kuripan okay. Daryani Pak Parjan, Tondo Tremon Pak Hadi Ajibarang, Dimas, terus kae sapa ya? Kumbang Asmara ya.
1: Betul.
0: Pak Amin Maskur. Sama maning lanange.
1: Oh, Yatimin.
0: Pak Yatimin, Pak Bos Kirno.
1: Ya, Tondot.
0: Tondot, ya.
1: Pak Bening, terus, Pak Bening.
0: Pak Bening, berarti ya. Banyune bening banget.
1: Wih, ya. Bening terus niku. Babe Sukar.
0: Anak kos ini ya, anak kos tesis KPI-in. Terus, siapa? Bumus, Boko Wonto, ini gak tau enggak
1: Bumus. Oh iya,
0: Alhamdulillah Bunda, Bunda Rizky
1: ya.
0: Bunda Cantika, Bunda Harti
1: ya.
0: Terus, Mama Rizky
1: ya, pinter sih ini ya.
0: Bahmar, Des, Madan Apal ya.
1: Iya, pinter. Pinter
0: terus sih. Iya. Kudu iso munggah
1: Iya. Men semangat hidupnya.
0: Semangat hidup. Kancane genah radio ya.
1: Iya, nanti awet hidup dan awet muda.
0: Amin. Mahariani meninggal ya.
1: Innalillahi. Kapan,
0: iya.
1: Bun?
0: Dino wingi lah, wingi-wingi nek.
1: Iya, innalillahi wa inna ilaihi. Aku sempat telepon dia, Bun. Mami. Oh.
0: Terus kepriwe?
1: Ya itu suaranya lagi sakit kayaknya, lagi meriang, Dek, jantung katanya. Oh, Mbak Marani.
0: Ya, aku baru ya terakhir ketemu aku dolan nganak.
1: Oh, alah, kok enggak ada yang kabar-kabar gitu ya? Saya enggak tahu.
0: Aku malah dikandani Bunda jalan rejima.
1: Walah,
0: ya. Meriangnya apa? Kurung ketemu Bunda.
1: Jantung.
0: Oh,
1: jantung katanya.
0: Oh, jantung.
1: Iya, ngomong, iya, ngomong ke saya langsung ngomong. Oh, tak telepon. Tak telepon.
0: Ya, kan lu ngomong jantung, iya,
1: tadi sih. Oke.
0: Alame semuanya sakit
1: itu. Oke. Nggih. Nggih.
0: Bakune tak ngomongno wong ayu yang cantik yang manis yang loyi.
1: Nggih, matur nuwun.
0: Semoga selamat bertugas sampai selesai sehat.
1: Amin.
0: Panjang umur rezeki lancar.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo macan, nggih macan, lagune macan. Sing ayu dewek nang gerduren Purwosati.

0: Lho, kipiak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Ih, mamake, setiap saat Gawenyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik, jan. Ora kaya, bojone nyong mempesona.
6: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
5: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
7: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini.
8: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
9: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
8: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
9: Serius? Wah, jadi gak sabar.
8: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
9: Oh gitu ya? Berapa?
10: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
8: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
10: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
11: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
9: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
10: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
11: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
9: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
12: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel lah make. Ah jan, rebyek umaeh merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
9: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
13: Benar sekali, yang mau akekahan, yuk pesan aja di Akeko dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
14: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
15: Tegean, tembang gending kelangenan.
16: Tegean, tembang gending kelangenan. Alhamdulillah, yatimin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagune ku bekas moro. Salame go Dimas Bumustolinga spesial Dela Mat kerja. Diliam bok. Del, jal pilih lagu di sing arep diputer ku bekas moro sesedemen Rejonggrang. Main kabeh yo. Salam go KBP ya Del. Jeng osa. Iya. Ke Mbah Ndut ke nggih kula Mbah Ndut pindah teng Purworejo tan pinus banyu urip nggih Purworejo nek kula Tlogosono. Aduh ora paham ke. Pituruh pun mlebet Purworejo nek Kali Gesing terkenal durene jengtel. Wah, niku. Aring Kali Gesing kuwi. Aring Kali Gesing. Aduh. Saya punya teman di Kutu Arjo, alamatnya lupa. Beliau itu kembar, cantik-cantik sekali. Yang satu itu namanya Mbak Yola. Mungkin kalau kenal Mbak Yola, dulu penyiar GSP Kutu Arjo, terus di Radio Cilacap juga bareng sama saya. Terus dia nikah sama orang Cilacap, tapi terus saya dengar terus cerai. Terus saya nggak ada komunikasi sama sekali. Teman-teman yang dulu itu nanyain ke saya, karena saya sekamar gitu dulu. Del, kek, Yola sinang di gitu. Aduh, saya gak ada komunikasi sama sekali gitu. Iya, pengennya sih silaturahmi gitu. Jadi Mbah Ndut, ya, siapa tahu ketemu Mbak Yola. Orangnya cantik, putih, bersih. Artis, kayak artis ya. Sekelas artis ya. Agendakan mawon Mbak Jeng mangke kulo dolan mriki. Weh, wingi wonten kedadean teng Pituruh perangkat desa main. Ya, oke. Halo, Tegean. Ya, saya sudah dengar beritanya. Dendut lah. Halo,
17: Petang. Halo, Tegean. Ya. Assalamualaikum, Mbak Del. Sugeng siang. Petarangan metu.
16: Petok. Panas kayak niki lho. Panas temenan ke wong iki. Panas kayak
17: niki. Panas banget. Konang kene be panas banget, Mbak. Anu, Mbak Del.
16: Iya, panas pengen munggah.
17: Tapi yang berpengi api sepol, pola.
16: Oh, iya. Ujarku panas pengen munggah.
17: Banyu mbok nang kono badal.
16: Banyu insyaallah ora kurangan pun nang kene banyu.
17: Iya, syukurlah. Nang gunung ya esi akeh ge alhamdulillah.
16: Ya, alhamdulillah. Angger ora ya cadangan, ya. Ngroeki lemah di siti kroeki. Sing jero.
17: Sampe beli kok mbok badal.
16: Iya, sing jero terus dia nuker genter bisa jero pisan. Beli. Bocok kaya belik kok ya. Oh, belik. Ya. Belis.
17: Leya sing gawe sumur kae nang anu jero kali nang pinggiran kali kan jenenge belik kan
16: Mbak. Oh iya, iya, wis anu kali diproduksi.
17: Iya, wis nang Kali Serayu ana poro ya takon anu Mas Dimas kan jajal belik ngerti apa ora.
16: Iya, ayo wis kae anu manggonane malah. Wong kae
17: apal ya.
16: Wong kae belik Serayu kon.
17: Gua poro nganu kae Mas Dimas.
16: Urung mau ketabrak kayane lho.
17: Oh ya ketabrak mau ya. Ya. Aku arep kae pesen becak Solo Mbak Del.
16: Becak Solo tekan apa ora ya? Mih lagian wakil.
17: Angger ora tekan ya di kowe di dona maring buntu ya kena.
16: Aduh temen kok
17: maring ngadi pala kowe maring ngene Pak Bos Marjono.
16: Oh ya terus mlaku maring anae kowe.
17: Iya paling bercahaya neng kok garim laku kayak gue.
16: Iya, oke.
17: Ya salam manu Mbak Del.
16: Ya.
17: Tanggo mau sing beke medun siapa ya Mami Bintoro apa ya?
16: Iya. Terus. Halo.
17: Kepekan Mami Bintoro.
16: Oh iya lo mau Mami Bintoro mah hafal itu. Kenging nganggo nota.
17: Oh iya iya iya. Kanggo Mbak Osa, Mbak Mar, Mak Enok, Mama Santika, Kumbang Asmara, terusan Pak Seja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak HDJ Barang, Kang Dimas, we Mas Dimas metu jajal.
16: Ya.
17: Apa usah rauman ya?
16: Ya mbok ye. Lagune pe.
17: Ya, terusan kanggo Babe Sukar, kanggo kabehan bae lah sinang grup LPPL Bercahaya. Moga-moga ya pada sehat selalu. Kanggo Mbak Dela ya sehat selalu, rezeki lancar full barokah.
16: Amin.
17: Matur nuwun Mbak Dela. Assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aja telepon disit lur nyor maca facebook oke pirang-pirang. Aja telepon disit. Ngko disit. Oke. Sing komen lumayan. Jangan cipir, jangan pare. Rika mikir mbok engko dadi. Barkah, jangan cipir, jangan pare. Nyong kentir gara-gara kowe. Oh, gara-gara wong kae. Gor. Halo Aziza, Pak Sukirno, Zain. Mas Tino Sutrisno, Doyo Subarkah, Ian Putra Anggara, Bu Mustolingo Darka, Mbak Martiani, Bunda Nurul Mustikowati, dan semua sih yang sedang stay selama siang. Tondot ora tak salamilah Roh Kuswadi Ganjen tukang iwi-iwi soale. Ha! Yusuf Joka matur nuwun wortel. Beritahu jangan copot karo jangan pare. Kue masakan sing paling tak ilari nang aku. Kenapa? Yo mending madang karo ikan bakar, payam bakar pada karo jangan cipir. Apa jangan pare. Teruwun enak. Soca Banjarnegara hadir nang tagihan jangan cipir, jangan pare. Tak pikir-pikir ternyata ana sing duwe. Cocok, masuk. Musolinga Darkam seneng kabehan Jeng Del. Oke, tondot nyong senenge jangan pare, pahit tapi seger, seger mingar-minger gelung bunder war-war. Kemikian aja ngayune apa ya, Jeng Ayu? Negoro angin ya. Oh, Jeng Ayu dewek nang Gang Putra 2. Uhuy, jare sapa? Jare

0: Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
0: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
2: kita kau pengen ngerokok sih orang kau waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: selasna gue kang ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias ada bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale ana denda lan pidana penjarane kan.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye bodol.
6: Is bu,
5: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye kasure nenek kepet.
6: Nyong bingung bu.
5: Is, usah bingung pak, mari ngone Pak Kirno kasur abrak-abrak material apa bayana anak-anak sisan gawe tuku semen kaya anak nggo dandan dapur ti anak
6: ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
5: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
6: Wah nyong ana ya bu ibune rasa melu
5: iya nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul po.
7: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
8: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
5: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
9: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
10: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
7: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
11: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh.
1: Kayu kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is Bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
3: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti anak.
4: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya.
5: Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Nyong melu war tuku kasur mentul-mentul po.
6: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo teborong
8: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
9: Cok, cek ini ya. Asem banget. Tambah gede ya.
10: Iya, ya salah. Kamu nih Pak RT kan wira anak ke ya.
9: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
11: Ini dari kanca aku kok. Jadi kayak ngajak aku bisnis.
9: Tapi nih kalau aku pengen melu ya ayo. Kalau ya enak.
10: Yang mau bu?
9: Buka cincin. Cincin. Kalau petanyong ya.
10: Ini rokok kolong kok. Cukai nih Pak. Polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue. Sing orang anak cukai nih. Nggak cukai palsu. Apa mani nggak cukai bekas. Kalau cukai sing orang di Brunei nggak rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Nah,
9: saya kayak larang kesibukan tapi enak Pak.
10: Oke, nanti orang Pak. Kalau sebagai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita liane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
9: Dan ini betul teman bro.
10: Nah, dulur, ayo dalekna kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maring bea cukai. Ki nomere.
9: Jadi kes ngomong karo sapa? Kuwi lu ngeku. Ora lu ngeku ayo ana. Woi, kok terus kene iki ya? Bro, aku ana keperluan ngurus kamen penjara.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
12: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep melanjutna sekolah nang endi ya, Pak?
13: Jajal takon bocahe, Bu. Mbok wis duwe pandangan dewek.
12: Ade pengen daftar sekolah nang SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale tahun kiye wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Lulus sekolah bisa kerja nang luar negeri. Siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak.
7: Benar sekali, mau ngelanjutin sekolah SMK

Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813 2777 9123.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Tegean tembang gending kelangenan.
1: Tegean tembang gending kelangenan lur ke musim bocah sekolah. Musim pada preyan kuwi dipandangi diawasi anak-anake nguli pada dolan ditakoni maring endi lautir ga lagi dhuwur ngati-ati aja kon anggar maring laut asa kon renang-renangan lah ngapa sih bahaya nih temen nyong tenglangi mah tenglangi tenglangi ana ombak lagi gede apa kok bisa melawan ombak yang begitu besar ya bukan diawasi temenan. Arep lunga maring endi karo sapa bae, baline jam pira? Aja ngasih jam 4 sore. Ya kuwe. Lho nyono arep nginep nang ngene batire. Nah, batire wis apa jenengane? Wong tuane ngene njok nomor telepone. Ya kuwe. Sing cerdas saja kalah karo bocah. Alah siki wong tuane siki kalah nang bocah. Dimse, tekian teka request Cici Sahita bocah loro. Keri. Anu kae pejenane wis sesek game iki ngene Pak Amin Maskun nggih Pak. Sugeng siang Pak Amin. Mbak Dina Laras sugeng siang. Aja mengendi ya Lur, ya iya. Aja mengendi ya Lur, kengko dalam mening jam loro berita Indonesia Persada ID. Baru gue mengko jam 3, wis setengah 3 kula golek jamur sari. Jam 3 kok ketemu karo nyong nang dopokan Lur. Dek pada dopok ya. Oke. Oke. Nah, ki anggar wong kesepuan ki seneng kaya ki, kaya Pak Amin Maskur, konco tani, ayu nyen gobyok. Sekere ki ki sing anu enak, pas sing asli campur sari ki kaya ki. Ros mau iki jan. Anu dangdut malah priwis sih, guys. Monggo sugeng midhangetaken sampai ketemu jam 3 nanti nang topokan.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Qasas ayat 50.
1: Saatnya bergabung bersama Indonesia Persada ID untuk menyiarkan berita Indonesia Live.

Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Raja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemaradik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Hirama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayung Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedage Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam jumpa pendengar. Selamat bergabung kembali di Berita Indonesia Live edisi Kamis 25 Juni 2026. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.

0: Baik pendengar, ada suara Muara Inim FM Kabupaten Muara Inim Sumatera Selatan, Gema Sejan FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, dan Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur yang akan berbagi informasi di ruang dengar Anda untuk di sesi pertama. Pendengar LPPLC Indonesia, saat ini kita sudah tersambung dengan rekan Aldo yang akan berbagi kabar Camat Lembab fasilitasi roadshow edukasi program ceria untuk anak TK dan PAUD bersama LPPL Radio Suara Muara Inim. Selengkapnya bersama rekan Aldo.
1: Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kecamatan Lembab memfasilitasi kegiatan roadshow edukasi program kegiatan cerita anak atau ceria yang menyasar lembaga taman kanak-kanak TK dan pendidikan anak usia dini PAUD di wilayah Kecamatan Lembab, Kabupaten Muara Inim. Kegiatan dilaksanakan di aula kantor Camat Lembab Rabu 24 Juni 2026 menghadirkan tim dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Suara Muara Inim yang berada di bawah Dinas Komunikasi Informatika Statistik Pesandian Diskominfo Kabupaten Muara Inim. Roadshow tersebut difasilitasi langsung oleh Camat Lembab Didi Haryanto bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Lembab Desi Juliani sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan literasi, pendidikan karakter, serta pengembangan kreativitas anak usia dini melalui media edukatif. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan guru dan peserta didik dari sejumlah TK dan PAUD yang ada di Kecamatan Lembab. Program Ceria sendiri merupakan salah satu upaya edukasi yang dikemas secara menarik melalui kegiatan bercerita, interaksi anak, serta penyampaian pesan-pesan positif yang dukung tumbuh kembang anak. Camat Lembab Didi Haryanto mengatakan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter generasi masa depan. Karena itulah kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan media menjadi langkah strategis dalam menghadirkan ruang belajar yang menyenangkan bagi anak-anak. Menurutnya kehadiran LPPL Radio Suara Muara Inim melalui program edukatif tersebut menunjukkan peran media yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana informasi, tetapi juga sebagai mitra pembangunan di bidang pendidikan dan pembentukan karakter masyarakat. Tim LPPL Radio Suara Muara Inim dalam kesempatan tersebut memperkenalkan konsep program ceria yang mengedepankan edukasi, hiburan, dan penguatan karakter anak melalui pendekatan yang komunikatif dan ramah anak. Program ini diharapkan mampu menjadi media pembelajaran alternatif yang menarik sekaligus mendukung peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini di Kabupaten Muara Inim. Demikian laporan khusus redaksi LPPL Suara Muara Inim Radio 97,4 FM Sumatera Selatan. DJ Aldo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk DJ Aldo untuk informasi Anda. Untuk selanjutnya ada informasi dari rekan Fajri dari Gema Sejan FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan yang akan berbagi kabar Kejurnas Gantole dan Para Layang digelar di Kabupaten Kota Baru.
2: Pendengar LPPL Indonesia, Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan menjadi tuan rumah kejuaraan nasional Gantole dan Para Layang tahun 2026. Kejurnas Gantole berlangsung sejak 22 hingga 24 Juli 2026. Sedangkan Para Layang digelar 24 sampai 26 Juni 2026. Sebanyak 50 atlet dari 11 provinsi di seluruh Indonesia ikut ambil bagian dalam ajang ini. Wakil Bupati Kota Baru Sairi Muli saat menutup kejuaraan Gantole pada Rabu 24 Juni 2026 kemarin menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan hanya ajang kompetisi, menurutnya kejuaraan ini juga mempererat persaudaraan, meningkatkan prestasi atlet, sekaligus memperkenalkan potensi wisata alam Kota Baru ke masyarakat luas. Sairi juga mengingatkan seluruh peserta untuk tetap menjunjung tinggi sportivitas, keselamatan, dan persahabatan. Ia berharap kegiatan ini menjadi Kota Baru semakin dikenal sebagai destinasi andalan olahraga Dirgantara. Adapun pemenang Kejurnas Gantole seri 1 untuk kelas high perform individu A, yakni juara pertama Sulis Widodo dari Jawa Tengah, juara kedua Ayat Supriyatna dari Jawa Barat, juara ketiga Rocky Rogala dari Kalimantan Selatan. Untuk juara kelas intermedia individu B, yakni juara pertama Supardi dari Jawa Tengah, juara kedua Irfan Ompusungu dari Sumatera Utara, juara ketiga Yuwana Putri Ramadhani dari Nusa Tenggara Barat. Dan untuk kelas high perform bergu A, juara pertama dari Jawa Tengah, juara kedua dari Sumatera Barat, juara ketiga dari Jawa Barat. Demikian Pajri LPP Radio Gema Sejan FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan untuk Berita Indonesia Live.
0: Dari Kota Baru Kalimantan Selatan kita bergeser ke Kabupaten Gresik Jawa Timur. Adarkan Iza dari Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur yang akan berbagi kabar peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026. Pemkab Gresik gelar uji emisi kendaraan bermotor.
3: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Lingkungan Hidup menggelar uji emisi kendaraan bermotor tahun 2026 dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia Rabu 24 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung di kantor Pemkab Gresik ini diikuti 100 kendaraan, terdiri dari kendaraan dinas, kendaraan umum, hingga truk operasional kebersihan dan taman. Wakil Bupati Gresik Aslul Alif yang membuka kegiatan menegaskan pentingnya memastikan kendaraan memenuhi standar emisi sebagai langkah nyata menjaga kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Melalui uji emisi ini, Pemkab Gresik berharap kesadaran masyarakat terhadap perawatan kendaraan semakin meningkat demi mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan ramah lingkungan. Saya Iza, Suara Gresik, melaporkan.
0: Terima kasih untuk rekan Iza dari Suara Gresik dan selamat bertugas kembali. Informasi di sesi pertama sudah tersampaikan di ruang dengar Anda. Kami akan segera kembali dengan sesi Persada Editalk setelah jeda berikut ini.

0: seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual, Berita Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan
1: ini
2: terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
1: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu
0: simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran reai

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Indonesia Live edisi Kamis 25 Juni 2026. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host Berita Indonesia Live. Selanjutnya kita masuk ke sesi Persada ID Talk dengan topik Mencegah DBD dengan 3M+. Selengkapnya bersama dengan rekan Anggun.
1: Persada ID Talk.
2: Pasuruan FM 107 tiada henti menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pasuruan people dan selamat kembali berjumpa di Suara Pasuruan. Siang kali ini Anggun tidak sendiri Pasuruan people. Anggun ada kawan untuk ngobrol ya di talk show kesehatan untuk edisi hari ini berkaitan dengan mencegah DBD. Bagaimana sih pencegahan DBD? Apa sih sebenarnya pengertian dari DBD tersebut? Nanti kita akan tanya sama beliau narasumber kita di siang hari ini. Oke baik, sekarang kita langsung menyapa ada Dr. Ragil Widodo BN. Beliau adalah dokter umum Puskesmas Purwosari. Selamat siang dokter.
3: Selamat siang Mbak Anggun.
2: Bagaimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat dan sudah sabar menunggu ya.
3: Alhamdulillah sabar.
2: Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatan sudah hadir ya di Suara Pasuruan. Dan kita ngomongin seputar DBD, demam berdarah dengue gitu ya dokter ya. Penyebutannya begitu?
3: Betul
2: ya, yay dapat 100 ya.
3: Alhamdulillah.
2: Tapi yang kita sering dengar istilahnya DBD, demam berdarah. Cuman kadang-kadang kita itu masih kurang memahami pengertian dari demam berdarah tersebut dokter, sebelum kita jauh melangkah ke bagaimana pencegahannya nanti.
3: Terima kasih Mbak Anggun ya. DBD ya, dari DBD singkatan dari demam berdarah dengue seperti yang disebutkan Mbak Anggun tadi. Kalau dari kepanjangannya bahwa sudah pasti bahwa ada demam dan ada tanda-tanda berdarahan ya. Jadi penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus dengue disebarkan oleh nyamuk Aedes aegypti ya. Jadi pencegahannya nanti yang harus dilakukan adalah bagaimana cara kita mengantisipasi tidak tergigit nyamuk supaya tidak kemasukan virus ini.
2: Oke, nah untuk bedanya sendiri dari demam berdarah dengue ini sama penyakit-penyakit yang gejalanya mungkin panas gitu dokter.
3: Iya.
2: Bagaimana?
3: Terima kasih Mbak Anggun ya. Jadi pada prinsipnya hampir sama dengan penyakit virus yang lain, tapi mungkin ada kekhasan sendiri, yaitu ada demam. Biasanya demam antara kurang dari 7 hari ya. Biasanya demamnya tinggi terus, tidak turun dengan obat sampai hari ke-4 ya. Kemudian disertai nyeri pada belakang mata atau di kepala, kemudian nyeri pada otot dan tulang. Dan tanda khasnya biasanya ada tanda-tanda perdarahan. Bisa jadi bintik-bintik merah di kulit, mimisan, perdarahan gusi atau mual muntah bisa juga muncul pada orang tertentu gitu.
2: Oke, jadi dokter begitu kita tergigit nih sama nyamuk Aedes aegypti tadi ya namanya ya. Nah itu kapan muncul ciri-ciri yang dokter sebutkan barusan seperti bintik-bintik juga ada rasa nyeri pada bola mata ya?
3: Ya.
2: Oke.
3: Belakang mata. Jadi sebenarnya tidak semua orang yang tergigit dan kemasukan virus ini akan sakit. Jadi ada namanya masa inkubasi. Masa inkubasi itu adalah waktu di mana pada saat kita digigit nyamuk yang mengandung, bukan mengandung hamil ya, tapi mengandung berisi virus dengue ini. Ada waktu sekitar 10 hari yang dibutuhkan oleh virus untuk replikasi atau memperbanyak diri di dalam tubuh manusia.
2: Oke, Pasuruan people, coba kita sekarang beralih ke beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya di jalur WhatsApp 08113060107. Sekarang kita cek dulu dari Bu Ayu di Pasuruan. Dokter, apakah emang fogging ini sangat diperlukan untuk DBD? Oke, jadi memang kita belum ke arah fogging tadi ya untuk pencegahannya ya dokter ya. Tapi monggo mungkin bisa dijawab terlebih dahulu.
3: Terima kasih Bu Ayu sudah mendahului materi kita hari ini.
2: Keren,
3: jadi
2: ya.
3: Hari ini kan fokusnya adalah pencegahan DBD ya. Okay. Mungkin tadi pertanyaannya fogging ya. Fogging dilakukan sesuai dengan indikasi yang baik ya. Jadi ada penyelidikan dulu memang suatu daerah itu perlu dilakukan fogging atau tidak. Dan fogging hanya membunuh nyamuk dewasa, telur dan larva tidak mati. Padahal kita tahu bahwa nyamuk dewasa cuma 20% yang ada di sekitar kita. 80% dalam bentuk telur dan larva. Jadi kalau fogging membunuh nyamuk dewasa saja, seminggu kemudian telur dan larva akan tumbuh menjadi nyamuk lagi. Jadi bukan solusi yang utama yang dilakukan.
2: Dan apa yang mesti kita ketahui berkaitan dengan pencegahannya untuk penyakit DBD ini, dokter?
3: Ya, jadi mulai dari saya dulu sekolah sampai sekarang tetap, jadi yang utama adalah kita lakukan 3M. Ya, mungkin Mbak Anggun sudah tahu apa itu 3M. Ya.
2: Oke, okay.
3: Money.
2: Mencegah, mengubur, menutup.
3: Ya, jadi mencegah DBD dengan 3M yang kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah menguras ya. Bukan menguras uang ya, bangunnya. Jadi yang harus dikuras adalah tempat penyimpanan air yang bisa dilakukan pengurasan. Dikuras, dikeluarkan airnya. Terus bukan dikuras biasa, yang harus kita tambahkan adalah menggosok. Jadi dinding-dinding dari tempat penyimpanan air harus digosok, karena telur ini nempel di dinding itu tanpa air masih bisa bertahan selama 8 bulan, bangun.
2: Jadi, lama banget.
3: 8 bulan tidak ada air, dia masih bisa bertahan. Begitu ada air masuk lagi, dia akan berkembang biak menjadi jentik. Ya, seperti itu. Makanya harus digosok sehingga telur yang nempel tadi bisa lepas semua.
2: Okay. Ya.
3: Yang kedua, yang kedua adalah menutup. Ya. Okay. Jadi yang ditutup di sini adalah tempat penyimpanan air tadi yang masih berguna. Kita usahakan supaya nyamuk tidak masuk ke dalam tempat itu dan tidak bertelur di tempat itu. Jadi harus kita tutup.
2: Ya. Okay.
3: Kemudian yang terakhir adalah mengubur. Mengubur di sini adalah yang tidak berguna dan bisa dijadikan tempat menggenangnya air.
2: Okay.
3: Ini harus kita kubur, seperti itu.
2: Okay. Menguras, menutup, dan mengubur.
3: Sekarang ada plus sekarang, tapi Mbak Anggun.
2: Kenapa kok ditambahin plus, dok?
3: Ya, jadi plus di sini adalah, plusnya adalah untuk mencegah gigitan nyamuk itu menyesuaikan dengan masing-masing. Ya, masing-masing di sini, misalnya di suatu daerah itu plusnya masing-masing. Jadi beda-beda. Ya, jadi mencegah gigitan nyamuk bisa dilakukan dengan memakai kelambu, yaitu menanam tanaman yang tidak disukai oleh nyamuk, seperti itu. Kemudian yang plus yang lain bisa gerakan kerja bakti rutin. Nah, itu intinya adalah mencegah supaya nyamuk dewasa tidak menggigit kita. Gitu.
2: Oke, jadi yang namanya kerja bakti itu memang dari dulu itu fokusnya adalah untuk kebersihan lingkungan bersama.
3: Betul,
2: ya dokter ya?
3: Iya, kita harus bekerja sama dengan lingkungan kita. Kita tidak bisa melawannya sendiri, karena nyamuk ini bisa terbang dengan radius 50 sampai 100 meter. Tapi rutinkan kerja sama, jaga perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan kita. Mungkin itu, Mbak.
2: Yang paling penting juga menjaga PHBS tadi ya, dokter ya. Perilaku hidup bersih dan sehat. Baik, terima kasih banyak, dokter.
3: Sama-sama.
2: Untuk waktunya, untuk kesempatan sudah hadir di studio Suara Pasuruan. Ada Dr. Ragil Widodo BE, Dokter Umum Puskesmas Purwosari. Matur nuwun. Dan juga Pasuruan People, Anggun mau pamit. Tetap di Suara Pasuruan.
0: Setelah persada ID Talk, selanjutnya ada informasi dari Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Luwaknantua FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, dan Radio Suara Kampar Kabupaten Kampar Riau. Langsung saja informasi dari Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, ada rekan Edna Laila yang akan berbagi informasi tentang upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak terus diperkuat di Kabupaten Nganjuk melalui penguatan peran keluarga dan jejaring layanan perlindungan.
4: Pendekar LPPL di seluruh Indonesia, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk menggelar kegiatan penguatan jejaring lembaga penyedia layanan pencegahan kekerasan terhadap perempuan di Aula Dinsos P3A. Kegiatan ini melibatkan TPPKK, pemerintah kecamatan, desa, kelurahan, serta berbagai unsur masyarakat. Ketua TPPKK Kabupaten Nganjuk, S. Wahyudi Marhen, menegaskan bahwa keluarga merupakan benteng pertama dalam melindungi perempuan dan juga anak dari berbagai bentuk kekerasan. Ia juga mendorong kader PKK untuk aktif melakukan pendampingan serta membantu korban mengakses layanan perlindungan. Sementara itu, Kepala Dinsos P3A Kabupaten Nganjuk, Haris Chatmiko, mengatakan pencegahan kekerasan memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan dan juga anak. Saya Edna Laila dari Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk Jawa Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Dari Nganjuk, Jawa Timur, kita bergeser ke Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Ada informasi dari Luak Nantu FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat tentang MTQ Nasional ke-43 tingkat Kabupaten Tanah Datar resmi ditutup. Lintau Bo Utara raih juara umum. Informasi selengkapnya bersama rekan Oji.
5: Baik, pendengar PPL seluruh Indonesia Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-43 tingkat Kabupaten Tanah Datar tahun 2026 resmi ditutup oleh Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli S.Pc di Kecamatan Pariangan Selasa 23 Juni 2026. Pada ajang yang berlangsung selama 4 hari tersebut, Kecamatan Lintobu Utara berhasil keluar sebagai juara umum dengan perolehan nilai 180 poin. Posisi kedua diraih Kecamatan Rambatan dengan nilai 155 poin. Sementara Kecamatan Lima Kaum menempati peringkat ketiga dengan nilai 148 poin. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Ahmad Fadli menyampaikan bahwa pelaksanaan MTQ Nasional ke-43 yang sebelumnya dibuka oleh Bupati Tanah Datar pada Jumat lalu secara keseluruhan berlangsung sukses dan mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Atas nama pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar, Ahmad Fadli juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh panitia pelaksana, panitia kerja, Dewan Hakim, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi sejak tahap persiapan hingga penutupan kegiatan. Kepada seluruh pimpinan, kafilah, dan peserta, Wakil Bupati berpesan agar menjadikan hasil yang diperoleh sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan pembinaan generasi Qurani di kecamatan masing-masing. Sementara itu, pendengar, Ketua Harian Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kabupaten Tanah Datar, Haji Aprizon, menyampaikan rasa bangga atas suksesnya pelaksanaan MTQ ke-43 yang pertama kalinya menerapkan sistem EMTQ diikuti sebanyak 744 kafilah dari seluruh kecamatan di Kabupaten Tanah Datar. Baik, pendengar, demikian Ojilingga LPPL Radio Luhak Nantu 102,5 FM Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Rangkaian informasi di sesi yang

0: Kedua sudah tersampaikan. Pendengar, kami akan kembali untuk sesi yang ketiga.
1: Terakhir, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
2: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini...
3: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
2: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, Jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu
1: simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu

0: Pendengar, Anda masih di Berita Indonesia Live edisi Kamis 25 Juni 2026. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host Berita Indonesia Live. Sudah siap di sesi yang ketiga, ada Radio Irama Kabupaten Purworejo Jawa Tengah dan Radio Suara Tabalong Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan. Tapi sebelumnya kita dengarkan laporan khusus dari redaksi Beilaf yang akan disampaikan oleh rekan Aan Kasianto.
1: Pendengar RTB Indonesia, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk mengatasi persoalan perumahan rakyat melalui kebijakan pembiayaan yang ringan. Menurutnya upaya tersebut dapat dilakukan dengan menghapus berbagai beban pajak pembangunan serta menyediakan kredit usaha rakyat atau KUR perumahan berbunga rendah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Mendagri menjelaskan kebutuhan perumahan di wilayah tanah Papua masih menjadi tantangan besar. Berdasarkan data yang dipaparkannya, hampir 30% masyarakat di wilayah tersebut belum memiliki hunian yang layak. Untuk menjawab persoalan tersebut, pemerintah menyiapkan berbagai skema insentif guna mendorong pembangunan perumahan sekaligus meningkatkan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat. Salah satu langkah yang ditempuh adalah penyediaan KUR perumahan dengan bunga yang sangat ringan bagi MBR, yaitu sekitar 0,5% per bulan. Dengan skema tersebut, masyarakat hanya perlu menyediakan uang muka sekitar 1% atau sekitar 2,4 juta rupiah untuk memiliki rumah senilai 240 juta rupiah. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
0: Untuk informasi selanjutnya dari Radio Irama Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, ada rekan Rizky Amelia yang akan berbagi kabar lantik 61 pejabat manajerial dan kepala sekolah. Wapub Dion tekankan semangat kolaborasi, integritas, dan inovasi.
2: Baik, pendengar LPPL Indonesia, mewakili Bupati Purworejo, Wakil Bupati Purworejo Dion Agasi Setiabudi melantik dan mengambil sumpah janji 61 pejabat manajerial dan kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kabupaten Purworejo pada Selasa 23 Juni 2026 di Pendopo Kabupaten Purworejo. 61 pejabat tersebut terdiri dari 6 jabatan pimpinan tinggi pratama, 13 jabatan administrator dan 13 jabatan pengawas dan 29 kepala sekolah. Selain itu juga dilaksanakan pengangkatan 14 CPNS menjadi PNS sekaligus mengambil sumpah janji PNS kepada 28 PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Purworejo. Pelantikan menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintah daerah Kabupaten Purworejo yang lebih baik, efektif, akuntabel, dan profesional, serta tentunya mewujudkan pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Purworejo. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Dion berharap besar para pejabat terlantik dapat mengemban amanah dengan penuh dedikasi dan bertanggung jawab untuk kemajuan pemerintah Kabupaten Purworejo secara umum. Dion yakin dan percaya dengan semangat kolaborasi, integritas, dan inovasi yang tinggi, seluruh jajaran akan mampu menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan menjadikan setiap kebijakan dan program sebagai bentuk wujud nyata pelayanan kepada masyarakat. Lebih lanjut, sejalan dengan upaya mewujudkan Purworejo berseri, Dion menekankan pada setiap ASN untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan publik. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Untuk selanjutnya ada informasi dari Radio Suara Tabalong, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Ada informasi tentang BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, tekankan pentingnya menyiapkan generasi muda Tabalong yang berkualitas untuk hadapi bonus demografi. Informasi selengkapnya bersama rekan Siti Nurjana.
3: Pendengar LPPL Indonesia, Sekretaris BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan menekankan pentingnya menyiapkan generasi muda yang berkualitas untuk menghadapi bonus demografi. Masa depan Kabupaten Tabalong dinilai sangat ditentukan oleh kualitas remaja yang saat ini sedang dipersiapkan sebagai generasi penerus pembangunan. Momentum bonus demografi dinilai menjadi peluang besar sekaligus tantangan bagi Indonesia, termasuk Kabupaten Tabalong. Hal tersebut disampaikan Sekretaris BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, Dr. Lasma Uli Lumbantoruan, saat menghadiri Grand Final Pemilihan Duta Generasi Berencana atau Genre Kabupaten Tabalong tahun 2026 di Balai Rakyat Dandung Sukrawardi pada 20 Juni 2026. Menurut Dr. Lasma, saat ini Tabalong berada pada fase bonus demografi, yaitu kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan usia non-produktif. Kondisi ini dapat menjadi modal besar untuk mempercepat pembangunan daerah apabila didukung sumber daya manusia yang berkualitas. Namun sebaliknya, bonus demografi juga dapat menjadi tantangan apabila generasi muda tidak dipersiapkan dengan baik sejak dini. Karena itu, remaja perlu dibekali pendidikan yang baik, keterampilan hidup, perencanaan masa depan yang matang, serta kemampuan menghindari berbagai risiko sosial yang dapat menghambat masa depan mereka. Melalui program Generasi Berencana atau Genre, para remaja diajak untuk membangun karakter positif, meningkatkan kualitas diri, serta mempersiapkan kehidupan yang sehat, produktif, dan bertanggung jawab. Selain itu, ajang pemilihan duta genre juga diharapkan mampu melahirkan figur teladan yang dapat menjadi inspirasi bagi remaja lainnya dalam menghadapi tantangan zaman. Dr. Lasma berharap para duta genre yang terpilih tidak hanya menjadi pemenang kompetisi, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan yang aktif mengedukasi remaja di lingkungannya. Demikian, Siti Nurjana, LPPL Radio Suara Tabalong melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL se-Indonesia, sejumlah informasi sudah kami sampaikan di ruang dengar Anda. Saatnya saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host Berita Indonesia Live undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Barbaran ra kenangan lamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek omahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
3: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
4: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
3: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
4: Serius? Wah, jadi gak sabar.
3: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
4: Oh gitu ya? Berapa?
5: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
3: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
5: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
6: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
4: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
5: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
6: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
7: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Yeh, siap temen armari mandi, Tun.
1: Arep ngedekna barang, yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
3: Genit, kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari, apa, Tun?
1: Iya, yuk. Wis langganan kawit genyel.
3: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris, kena toko emas matahari, yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah, yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
5: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
6: Cok, asem banget, tambah gede ya.
7: Iya, ya selam. Kamu nih Pak RT dengan wilayah ke ya.
6: Selamat. Kanca STM. Kenalan? Kenalan.
8: Kita di kanca kok, sih kayak ngajak aku bisnis.
6: Tapi nih kalau aku pengen menu ya ayo malam.
7: Ya enak, ya mau
6: buka cincin. Kalau petanyong ya.
7: Ini rokok yang kok cukai nih Pak, polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Aku cukai palsu, apa mending aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperuntukkan gue rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani. Gak
8: sedaya kayak larang, kisih buka tapi enak Pak.
7: Oke, ngerti ora Pak. Kalau cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, stadion-liane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
9: Dan ini betul-betul.

0: dan pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Bapak saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
1: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
2: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak!

0: Berkat pajakmu, daerah maju.
1: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
2: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
3: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
2: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
3: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
1: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Lur, setulur-setulur ku kape yang kusayangi dan yang kusayangi dan yang kusayangi. Keprewe lur, pada sehat waras ya. Kayak orang kerasa mbok wis arep tanggal rampung bulan Juli, Juni ne arep mlebu Juli. Aduh, arep mlebu Juli rasane keton tua kok. Ora usah mikir kaya kue lah, sembaring jalane urip bae. Apalah angka, sebuah angka tok tulilah. Oke. Pendaftaran sekolah nang Cilacap kepriwe kiri kakak bare, simpan dan daftarnya bocah sekolah ye. Bayar apa ora, apa kontuku apa bae, apa malah gratis, syukur apa kepriwe. Dan mungkin yang dopok nangkanya cerita-ceritaan ya, apa kerungu tanggane, apa dulure, apa daftarnya ponakane kepriwe ceritanya ngene. Nang topokan lur ngoke lur, ngene ngene, simpan dan daftarnya sekolah ye. Wingi kepriwe ceritanya uli daftarnya. Wis keterima nang kana, dicabut maning mlayu maring ana, cabut maning ana. Yuh. Anu kepriwe sih? Embu mumet lah. Ya uli, yuh. Le le le le le. WA-ne 08112 66 05 44 3. Pacepoke Bercahaya FM.

0: 走，
1: 耶耶耶，厉害！
2: 3 bucket, 3 bucket day
3: 呀，要不要
2: 三 bucket？
3: 哎，我们把 air 等下为了那个呀。
1: Selamat,
4: selamat, selamat. Kanca
1: STM. Kenalan.
4: Kenalan. Kita dikantar aku kok. Saya ngajak ke
1: aku bisnis. Tapi kalau aku pengen melu ya ayo. Ya enak.
2: Ya mau
3: buka cincin.
1: Cincin. Kalau metanung ya.
3: Ini rokok yang kok. Cukai ini 40-an. Oke, ngerti orang. Ciri-ciri rokok ilegal gue. Sing orang anak cukai ini. Aku cukai palsu. Apa mana aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang diberuntung gue rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani.
2: Nggak sekaya kayak larang kesibukan tapi enak pak.
3: Oke, nanti orang pak. Kalau sebagai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat, kita lihat-lihat nih, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
0: Dan ini menjadi temen bro.
3: Nah, dulur, ayo dari nak kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nang bae maring bae cuke ki nomere.
0: Jadi ke sing ngomong karo sapa? Kuwi lu ngeku, ora lu ngeku mlayu ora. Woi, kok kok terus iki lagi ya?
2: Bro, aku ana keperluan ngurus kamu di penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
7: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
6: Sayang, aku sudah kirim media spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
7: Serius? Wah, jadi gak sabar.
6: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
7: Oh gitu ya? Berapa?
8: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
6: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
8: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
9: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
7: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
8: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
9: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
10: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
11: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
12: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
11: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
12: Oh gitu ya mas.
8: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
13: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak, Pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta Pojok Pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks, dan pelaporan SPP. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.E. Panjaitan nomor 32 Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
12: Makasih ya, Mas.
14: Tangan saya jangan ditarik, Mbak.
12: Abis Masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
8: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Topokan lur, topokan lur, kepriwe lur, bayar pira lur, ngentukno duit pira kye, simis pada mlebu SD, mlebu SMP, mlebu TK. Hah? Kepriwe? Bayar apa ora, mlebu negeri apa mlebu swasta, apa sih bingung lah. Kena iya kok bulan Juni kayaknya kuwi biasa nih ben bula ben tahun kayak ngemeng-ngemeng mendung kayak Cilacap kaya. Cari musim ketiga tapi mendung ya ora apa-apa, alhamdulillah na udan sedikit ya. Kena iya sing Cilacap, syukur-syukur Cilacap lah, jadi ngerti wilayah Cilacap lah kepriwe keadaane ya kowe. Topokan
1: ya, topokan.
0: Oke, kok terus daftarna bocah apa kepriwe?
1: Ya, mingi ponakane.
0: Mari SMP apa SMA apa ngendi?
1: Mari SMP favorit.
0: SMP ngendi?
1: MSIC Prokerto.
0: Halo, Prokerto nyono lagi cerita Cilacap menung Prokerto. Wis enggak perbandingan ya, kepriwe?
1: Ya, asik ribet lah pendaftarannya lah.
0: Kepriwe? Melebuni.
1: Ya, jalur afirmasi, jalur domisili, jalur prestasi.
0: Jalur afiliasi kepriwe maksudnya?
1: Nah, jalur afirmasi kan kah? Prestasi kayak wah, nilainya dhuwur iki lah kayaknya kok.
0: Beda. Kepriwe? Jalur afirmasi. Kepriwe? Ya wis anu jalur kae domisili dhisik.
1: Nek domisili ya jarak dekat rumah gue lah, perak.
0: Iya.
1: Mae perak kejangkau kaya gue.
0: Iya.
1: Jalur prestasi sing duwe apa? Nilainya dhuwur karo
0: duwe piagam. Oh, prestasi. Oh iya.
1: Siki ya nek anu nilainya dhuwur misalnya ponakanku miring siji se kabupaten lah ya, katakan ya.
0: Iya. Iya.
1: Nenek kan dhuwur, kalah karo sing duwe prestasine akeh ketika daftar kuwe
0: ngono.
1: Urutane kuwi lho.
0: Berarti seliyane duwe akademis, nilai akademise dhuwur, duwe piagam-piagam kaya kuwi ya.
1: Piagam ya. Iya, dadine piagame bisa nggo sampeyan nambah poin kuwi lho.
0: Oh iya, siki yang mung ora ana ya piag ya sing apa singki nilainya dhuwur terus orang anak piagame ya gue mungkin rata pada baik mungkin nilai terdhuwur tertinggi jaman biyen kan, tapi kan singki wong anak sing nilai terdhuwur anak piagame ya sing piagam disit sing piagam pun misalnya anak sing 10 wolu pitu 6 ya sing 10 sing mlebu jumlahnya 10
1: pengaruh ya iya dari cara gue nambah ya apa nilai lah anak bonus apa pesara gue nela?
0: Iya, berarti bocah gue jangan kudu. Aduh, wis senang sekolah pelajarannya warna-warna. Melu sing piagam-piagaman gue kudu nang luar sekolah, mbok berarti ni apa jenengannya kegiatannya akeh banget.
1: Ya secara gue nene kanu pengen piagam, makanya kudu modal juga secara gini.
0: Modal apa? Modal nyongeng. Modal nyetak apa kepriwe maksud lo?
1: Ah? Modal. Lo ya kursus ya apa? Melu gue apa? Siapa? Melu pelatihan apa?
0: Oh, kayak gue. Ya orang mesti
1: ya,
0: orang
1: modal duit.
0: Orang nek nyong piagam kayak gue kemien orang modal. Mau melu lomba, gue gratis. Melu lomba menang, melu lomba menang gue pialane ya, piagam kayak gue.
1: Ya
0: sikinya pada baik.
1: Sih ya kadang kena gue lah tetap modal.
0: Oh, nyong melorok pikiran. Oh, mungkin siswa ini pernah kursus komputer di anu apa-apa sekolah apa ya kowe. Siswa ini pernah melakukan kursus memasak di rumah makan apa ya kowe misalnya kowe, Pak. Kowe sing modal kan? Misalnya
1: iya.
0: Siswa ini pernah mengikuti kursus kecantikan di hotel A ya kowe, Pak. Kayak kursus.
1: Iya, kursus. Iya kan anak
0: tempatnya
1: piagam
0: ya iya, tapi
1: gue
0: tapi caranya gue jadinya tuh piagam lah, piagam penghargaan nek nyong, penghargaan misalnya mengikuti lomba melukis juara harapan 3 misalnya gue sing asli prestasi gue ayo gue. kaya kue apa meneng miki jalur jalur
1: jalur apa
0: domisili ya miki ya
1: domisili jarak
0: jarak ya
1: radius berapa kilo kaya kue
0: dengan el teman yo tukang ngucara
1: sih mending kaya genu lah anak zaman nyong kan ya sih mending nilainya dhuwur lah ya katakanlah
0: kue kan main pembagiannya rata
1: iya anak gemian kan nilainya dhuwur nilainya dhuwur terus zaman nyong di tes maning kemampuannya kemampuannya bener-bener ya mau orang nah, ya, lolos berarti ya lebur gawar
0: oh iya kemudian kau lagi melebu SMP ke priwe
1: ya kenapa ya gue tes maning nyong di tes maning
0: oh. Makan kan umahmu ato jadi nongkono kan umai ato lah kayaknya nong Cilacap bisa mari Purwakarta mbok ato nyong main dititip nak eh jane nilaiku nilaiku jane cukup mlebu negeri ya cuma kan pedhae pak gedene guru pak guru terus nang papaku dititip nak kekang ayo iki nyong titip bocah ayo kuwe lah dilebokna yeah, mari yeah. SMP kono ayo kuwe
1: bener-bener ditas man nyong daftar ngono juga nilaine dhuwur ya terus dilalep aturannya waktu semuanya di tes maning dan yang gelombor-gelombor ujian maning
0: oh berarti tesnya tes tulis tes tulis
1: ah, iya tes tulis iya oh. Barep soal maning jari-jari sih
0: oh. Oh lah untung lulus lah ngeranu orang
1: mana nek orang yang lulus swasta lah jelas lah
0: caranya ngamuk
1: lebu SMA pun kaya gue yang jaman-jamanannya makan pes banget kan
0: oh tes maning kayak gue tes maning.
1: Iya, tes maning, SMA pun tes maning kan.
0: Nah, SMA ngendi sih? Jatilawang.
1: Aku?
0: Ya.
1: SMA Ponos Negeri Sampang.
0: Oh, malah kok sing nang Braketa maring Banyumas maring Cilacap iki ya.
1: Oh, nyanu ndatar nang lor kanu nirene mental kaya nyong ora ora kuwe minggir ta iku Pak.
0: Oh, belum mari Cilacap.
1: Ya,
0: tapi kan Pak, nah, berarti kan kok berarti menguasai Cilacap. Kok menyingkirkan orang Cilacap sekarang Banyumas mau Cilacap.
1: Ya ora apa-apa ya.
0: Berarti bocah Cilacap.
1: Sekolah,
0: ya berarti bocah Cilacap sing nang Sampang kuwe terus pinggirkan siji gara-gara kuwe. Iya
1: kok.
0: Iya kok. Tapi kan tapi kan bocah Cilacap kuwe sing tadi ne. Aduh kenyong ke. Kayane anak bocah siji gara-gara bocah Purwokerto apa ya ke. Oh ternyata nu bocah desa kuwe kono ngendi jenengane kae.
1: Papa.
0: Bangkana. Bangkana kae.
1: SMA Telu Cilacap ngerti SMA Media ngerti SMA Loro kaya kuwe.
0: Lah kok ngapa ding mari ngono-ngono?
1: Lho ya ditunjuk perwakilan gitu.
0: Oh, ngapa? Maring Cilacap ngapa?
1: Ya kanu apa? Eh, lomba mapel lah.
0: Oh, aku kue, kue jalur kue ya, jalur, jalur. Terus yang jenengane jalur afirmasi kue, jalur yang diperuntukkan bagi murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan menyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus. Kue afirmasi maksudnya, tapi kayaknya anu apa jenengane selawe persen dari daya tambung sekolah. Tapi kayaknya pada orang kurang kurang paham jalur afirmasi gitu ya. Ngertine prestasi karo domisili.
1: Ngertine prestasi ya domisili. Prestasi
0: karo domisili. Ngertine pokoknya prestasi oh, gue nilainya dulu.
1: Yang wingi antriane gue ya jam si jimbengi semangat.
0: Innalillahi.
1: Ikut nomor kan.
0: Si jimbengi.
1: Iya kayaknya nyukut kayaknya apa apa nomor gue nih lah nomor gue nih nomor pendaftaran
0: Bok.
1: Kan dibagiinnya apa bar subuh begini cuma kan disitan
0: Mbok daftar kayak apa jenengane online
1: ya online cuma kan nyukut nomor antrian nih gue tuh nomor antrian gue pendaftaran cepet-cepetan nyukutnya
0: anu akeh apa kemarin sih pirang-pirang ibu nang anak SMP Negeri 1 Purwokerto
1: total sing daftar apa?
0: Iya
1: apa kemarin ya?
0: Iya kabeh sing daftar
1: si totalnya?
0: Iya
1: ya 100 ya enggak sewune kurang nanti
0: oh ya akeh banget yo padahal seangkatan biasanya paling 400 yo
1: 400 paling ya iya
0: 400
1: ngasih apa helm gak ditatani kayak gue cara gue nih gue jongok lah ya
0: jongok siapa?
1: Kalau helm
0: jongkok. Oh, nggo parkir, nggo antrian. Gua tanda, iya, tanda antri, iya, tanda antri.
1: Iya, tanda antri ya.
0: Daripada panas-panasan ya guys ya. Ki helmku, helmku, helmku iya. Berarti nyong antri ini kiye kiye. Antri ini ngau helm aja lah ya.
1: Udah nih panggil nembe. Dikit-dikit kemarin nih.
0: Melasi temen ya.
1: Perjuangan loh.
0: Dan yang kayak gue banget ya.
1: Esi mending genu mana cara kula. Karena se kasih ke.
0: Genu bocah orang akeh mbok ke SMP.
1: Terus juga direct juga sih kudu sering mantau-mantau gue.
0: Oh, data-datanya ya, pengumuman ya.
1: Iya, pengumuman.
0: Nek kemien kan orang ya langsung ke tanggal sekian diumumna. Oh, lulus, lolos ae gue. Sik
1: mlebu. Nek ora mantau ya wis petilep, orang ngerti ya dadah.
0: Oh. Nek nyong kemien mlebu sing YPE kan mlebu negeri. Bodoh banget ya. Orang sing arah nas sih.
1: Yep.
0: Malah mlebu STM.
1: STM.
0: Iya, mlebu STM.
1: Malah.
0: Lah, bocah.
1: Dolanan baut.
0: Bocah, nah mulane bocah wae mlebu STM, terus ora sida, sidane negeri karo SMK YPE, mlebu YPE iki, YPE iki. Nyong ora ngerti ya YPE kuwi bahasane swasta kayak gitu apa-apa kepriwe-priwe bayar apa-apa ora pokoke lah. Mbok nang kono retrima nyong daftar nang kana lah kayak kuwe. Kena nurana sing info-info kepriwe-priwe lah ora nang sing dukung lah kemila jaman mila siki sih informasi banyak ya nang internet. Harus lari ke sini bikin ini bikin itu. Jaman biyen lah siapa sing ngarah nang wong sing wong ora duwe kan ora ngerti apa-apa. Lah siki ya yang ngomong
1: iya mulai gue
0: ngerti ini
1: nah kan orang tuh peralatan ya pada bayar
0: nah, iya sih pada bayar orang tuh maaf nih misal maaf nih misalnya tinggal karun ini netok ya gembok arep daftar sebenernya datang gak nih sih ngerti gue tolong didaftar nah putuku informasi ini kayak gini kena HP kayak gini kok dikirim kayak HP lah nyong ngerti HP lah nyong sibuk nih priwe gue ya melasih mbok
1: ya melasih ya. Nah zaman gimana ya tur kayaknya ngajak Fatire, yuk daftar karena mantannya mantau bareng.
0: Iya, rekutu. Pokoknya sih ngendi kayak Fatire yang melu ngono kayak gue zaman biyen.
1: Iya, kacak rekutu.
0: Oh itu beda sih, Sinta beda di sana, aku yang punya di sana lama. Ibu sih, enggak. Pokoknya sendirian sendiri sendiri. Gue tegak pokoknya jalur afirmasi. Nek bayar bayar nek priwe.
1: Bayare ya
0: bayar
1: ruang gedung.
0: Hah?
1: Bayar gue.
0: Bayar bisa kon bayar apa urung?
1: Ya wis tetek maksudnya nicil.
0: Deneng bayar ruang gedung.
1: Cepet.
0: Ora deneng bayar ruang gedung.
1: Iya ruang gedung karo kae, apa bahan gue.
0: Negeri mbok gue negeri.
1: Iya.
0: Wah, sing bayar ruang gedung.
1: Iya, sana gue.
0: Ra sengertiku negeri gue mung tuku klambi anggar mampu ngerti klambi ora tuku. Terus buku-buku.
1: Klambi karo klambi ya.
0: Buku-buku ya. Iya. Ya. Buku disewa-sewa kena tok gratis tis orang bayar sama sekali. Kena nyong karo nunggu-nunggu. Del dene enggak ada rapat pertemuan orang tua apa buat bayar apa ya, Mai? Enggak tahu, Mai. Terus tak tunggu nih setengah tahun. Enggak, dan ini enggak suruh bayar apa-apa ya Del itu. Iya mak, berarti kok gratis kayaknya Del sampai tampung orang tahu bayar. Bayarnya mung ketok. Bayar tuku klambi. Klambi lah ya, kelas loro ya tuku, kelas iji ya tuku. Tas sepatu wis kok sadek kayak gue tok. Jan orang bayar anu negeri. Kowe kanu siki ta ya empu.
1: Nyata tanda berane kena beda-beda bijakane.
0: Kudune nek Provinsi Jawa Tengah mestinya gedung gratis. Mbok kudune. Kadang ana nasing iya kadang ana oke nang rehab kiye ya kuwi sih bisa jadi.
1: Kane iya
0: ya, iya enak. Ya kebijakan lah. Ya wis. Alah melayung etan. Yo. Apa mau ni apa sih pun dari teman?
2: Menyat mbak.
0: Oke. Okay. Kengko menyomacak nanang frase pok ya. Bisa pada komen nang frase pok. Oke. Okay.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
3: Saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
4: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi, nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
5: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak! Berkat pajakmu, daerah maju!
6: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
7: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
8: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama sama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
7: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
8: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
6: aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
9: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
10: Topokan Bercahaya.
11: 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Kenyong macan nang seputar Cilacap ya lur ke. Jajal lur SMP negeri sing paling akeh iurane apa kepriwe carane Rika Cilacap murah kabeh mbokan. Dah kowe. Harapane ya murah. Ke Almira Cilacap Barat. Oh, jawabannya di sini pertama nanti. Komen larang banget ke. Cilacap Barat larang. Maning, barat barat gitu lah pak lor. Barat tuh betul. Nurunung, Almira Almira klambine tukune nang jaba bae, Mbak. Sing tuku klambi batik identitas karo kaos olahraga biasanya mesti murah. Klambi pramuka karo klambi biru putih, merah putih apa abu-abu tukune nang jaba. Orang ngetok nak akeh duit nek uli nang sekolahan tuku nang jaba. Kayak kue terus Mbak Sayati. Nanggonku wajib pun kudu kabeh berupa bahan. Ori ora sih. Oh, ari ora sih nglungsur Mbak Yune be anak. Oi kowe. Berarti kebijakan sekolah. Sur nung nur suyu nur nur nunung. Wala ya. Wala isa ya kayak kue ora apa-apa kebijakan ya. Almira, bahane tok be meh 2 juta. Almira nek aku wingi loro setengah komplit jahit tapi nek tumbas dadi nang jaba seragam lebih murah rangasis juta. Ki sana caraku kabeh murah asal ana duite bae tapi juga kabeh larang nek langka duite. Ya ya maning. Tumijan Bodronoyo cukuplah. Ceming bae lah murah kabeh Cilacap mah Kang. Ceming. Ya alhamdulillah lek. Iya. Terus mentari senja minimal ya negeri mbok rada di ora ditagih SPP ya isi aman lalik. Betul pun di negeri tidak bayar SPP, tidak bayar tes plus lomba-lomba. Akulah bulanan mentari senja. Akulah bulanan ya. Setiap tes iya harus bayar, belum embel-embel yang lain. Bersyukurlah kalian sing anaknya mlebu negeri aja milun tersulah. Oh, berarti swasta. Listio, kene malah aku ngadu ana duit 2 juta punjul teneng. Sahi Suhair Serazan, sing wis duwe ra tuku ra papa. Klambi maksudnya mungkin. Ifta Jutek, alhamdulillah SMP anakku next semester sedia duit go tumbas buku LKS karo pendamping. Gak ada uang bulanan, gak ada uang gedung, gak ada uang komite. Anak-anak isi kas kelas sebulan 20.000 per minggu kudu bayar duit. Duit kue dipakai nggo kepentingan kelas. Mbak Bakul, larang bos dobel soalnya aku kok kembaran aku alhamdulillah. Oh iya. Kang kue anak kue SMP-ne di si bungsu swasta jadi ya dela-dela iuran. Pasing sulung ning negeri paling iuran uang gedung karo LKS seragam iuran kelas. Iwan Bocila jawab deneng SMP negeri si anak iuran uang gedung lik. Swasta kue miki. Aletea. Oke, anu tukang jahit nimbrung. Si Uce Fitri ngapak nang Cilacap sekolah negeri ora pada dipungut uang gedung, guru bayar seragam. Plus jurusane apa wis kue tok. Engko nek wis mlebu bayar nggo kegiatan apa biasane. Tumijan. Pendaftaran gratis tapi kain seragam ana sing 1,8 juta plus 450.000 bayar tukang jahit tambah maning iuran sukarela 1 jutaan. Waduh ya cair. Nggo nanggonku biaya sekitar 2 jutaan wis tergantung jurusane biyen siki ya Mbu. Bondronoyo, kalau benar fakta sebutkan sekolahnya. Si Uce Fitri ngapak? SMK Negeri 2 Cilacap. faid abadi, tapi tiap bulan orang daftar ulang, bok lur, anakku tiap tahun daftar ulang sih juga mau bulu, urung liane swasta, gue sekolah swasta. Dwi Aji Tirta Maya zaman siki orang nana barang murah. Lina Wati jawab, anak beda nih mak, anakku sing siji nang Maos, sing siji nang Kroyat, tapi murah nang Maos kok. Iya. Tumijan, Dwi Aji Tirta Maya jawab ngene Tumijan, ya anak baik sih sekolah murah, nek komite sekolah bener. Cara rika komite sing bener, kue sing kayak ngapa? Tupoksi tugas pokok dan fungsi komite sekolah SMP adalah sebagai mitra, pendukung dan pengawas sekolah. Secara garis besar, komite bertugas memberikan pertimbangan kebijakan, menggalang sumber daya, mengawasi pelayanan pendidikan, serta menjadi mediator antara pihak sekolah dan orang tua siswa. Lisa Amik, murah kue di saat kita punya uang bisa beli, dibilang mahal itu karena kita nggak punya uang. Ayo bisa keruan jan wala pernah-pernah bayar likalikune kehidupan kayak ya lur pemerintah sing dadi wong tua kayak lur kudu sabar ngadepi kehidupan ini. Matur nuwun kenang topokan lur, selamat membimbing putra-putri masuk sekolah, semoga kau bocae dari sekolah bener, dari wong sing bener, berguna nusa bangsa, keluarga orang sing sina membanggakan keluarga iku lah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Kapean lur, matur nuwun, terima kasih keng kok Stalima informasi terbaru seputar Cilacap nang acara Lintas Bercahaya ya lur. Stalima iki setengah lima jalalen setengah lima sore iki. Oke. Karo Kang Arta tang. Nyoba mintan ke matur nuwun yo Bercahaya FM paling mas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Lah kan dadi keringetan Mas.
13: Kene keringetan terus mandan semangat nang pinggirmu Ibu Supiah malah induh apa keringet kah?
12: I Mas.
13: Bu, mboten napa-napa, Mbok. Oh, ndak mbok kula kuwatir kok lah. Ora apa-apa jare ibune. Ya wis terus namaning. Mangga.

0: Iti kami gana pamudut nga kangaring anggota iwakab.
1: Kenapa sih waktu kau ngiklik temen
2: lagi ya kok waktu para mari-mari
3: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
1: jika kau ngerokok sih orang kare waktu
2: ana rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
1: jelasin aku kan ngerok sih orang kare waktu rokok legal gue sih ana pika cukene alias ana bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale ana denda lan pidana penjarane kang.
4: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
6: Duh, kipyak temen, arep mari ngendi, Tun?
7: Arep ngedekna barang yuk.
8: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
6: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
7: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
6: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
7: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
9: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
10: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
7: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
11: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
7: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
11: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
12: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK

0: Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
1: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18.

0: Iya, halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
5: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
4: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya Mas.
6: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
7: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks, dan pelaporan SPP. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
5: Makasih ya Mas.
4: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
5: Abis Masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
8: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Jen, wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye, dinum, dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Radio Percaya paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, larane.
1: Tahan, Mak.
0: Au, sing alon, Pak. Aja godot-godot ya leh.
1: Kie bewis alon kok. Aha, dela Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo damkar Cilacap. Anu, saya mau minta tolong lepaskan cincin.
2: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
1: Matur nuwun Damkar.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
3: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
4: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
5: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
6: Samsul menjelaskan, mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
7: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli.
8: Mengakibatkan drainase yang sebelah
9: tidak bisa air.
10: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
11: Hanya one man show.
3: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com.

0: Kulkasnya didol ya, kadar wis orang gawe ini es mbok.
1: Ih, aja pak, barang dari siji kok didol. Wingi TV, pit, anting-antingnya bocah bewe wis didol kok. Entong prontong pokoknya. Nyong pisin pak, utang nang ngendi-ngendi, nganangin lagi. Orang tanya bayar, orang melas kok karo anak bocah pak.
0: Tenang bae mak, ngesuk mesti ulih ye, 30 juta. Nyong wis feeling kie, feeling ge mak, feeling.
1: Falang feeling, prus no prus, orang ngedel-ngedel. Judi kok dituruti, orang gawe suki malah gawe kere.
0: Wong wadon desa, ngerti nih jangan kangkung.
2: Judi online merusak mental dan kehidupan. Jangan bermain judi online. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Warga Cimanggu dilaporkan hilang di hutan Nambo Girang, Cilacap. Tim SAR gabungan lakukan pencarian. PMI Kabupaten Cilacap gembleng pengurus kecamatan dorong aksi cepat dan tanggap bencana terdepan.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Arta, dan berikut informasi selengkapnya. Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas Cilacap, relawan SAR, dan lainnya masih melakukan pencarian terhadap seorang warga yang dilaporkan hilang di kawasan hutan Nambo Kirang, Desa Bantar Panjang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap. Korban diketahui bernama Herianto Pramono, 35 tahun, warga Dusun Nambo Kirang, Desa Bantar Panjang. Ia dilaporkan belum kembali ke rumah setelah pergi menuju kawasan hutan tersebut. Kepala Koordinator Tim SAR Gabungan, Mariadi, mengatakan kantor pencarian dan pertolongan Cilacap menerima laporan kejadian itu pada Selasa sore 23 Juni 2026. Informasi awal disampaikan oleh Tamrin setelah keluarga korban melaporkan Heri belum kembali hingga sore hari. Menurut Mariadi, keluarga dan warga sekitar telah berupaya melakukan pencarian secara mandiri di area hutan serta sejumlah lokasi yang biasa dilalui korban. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil sehingga bantuan pencarian diajukan kepada kantor pencarian dan pertolongan Cilacap. Setelah menerima laporan, Basarnas Cilacap memberangkatkan satu tim rescue menuju lokasi kejadian untuk melaksanakan operasi pencarian. Lokasi pencarian berada di kawasan hutan Nambo Kirang, jarak lokasi sekitar 68,5 km dari kantor pencarian dan pertolongan Cilacap. Lebih lanjut, pada Rabu pagi, tim SAR gabungan menggelar briefing dan membagi personil menjadi dua SRU. SRU 1 melakukan penyisiran darat ke arah utara Sungai Cikawung dengan radius pencarian sekitar 2 km, sementara SRU 2 menyisir wilayah selatan sungai dengan radius yang sama. Hingga Rabu siang, korban masih belum ditemukan dan operasi pencarian terus berlangsung. Cuaca di lokasi dilaporkan cerah sehingga mendukung pelaksanaan pencarian oleh tim SAR gabungan.
1: Lintas Bercahaya.
0: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polresta Cilacap melaksanakan kegiatan Ajang Sana sebagai bentuk kepedulian dan penghormatan kepada para purnawirawan serta keluarga besar Polri, Rabu 24 Juni 2026. Kegiatan Ajang Sana tersebut dipimpin oleh Kapolresta Cilacap, didampingi jajaran pejabat utama Polresta Cilacap beserta pengurus cabang Bayangkari Kota Cilacap. Adapun ajang sana kali ini yaitu kepada Purnawirawan Polri Ahmad Sarjono, Aibda Mei Arianto, serta Warakuri Ibu Siti Muslimah. Kunjungan tersebut menjadi wujud perhatian dan silaturahmi Polresta Cilacap kepada keluarga besar Polri yang telah purna tugas maupun keluarga yang ditinggalkan oleh anggota Polri yang telah wafat. Kegiatan Ajang Sana ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT Bayangkara ke-80 yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, empati, dan penghormatan terhadap jasa para pendahulu Polri. Kasih Humas Polresta Cilacap Ibda Galih Sucahyo mengatakan bahwa kegiatan Ajang Sana merupakan bentuk nyata kepedulian Polri kepada keluarga besar yang telah berjasa dalam pengabdian kepada institusi. Melalui kegiatan Ajang Sana ini, Polresta Cilacap ingin menunjukkan bahwa tali silaturahmi dan rasa kekeluargaan tetap terjaga meskipun para senior telah purna tugas. Ini adalah wujud penghargaan atas dedikasi dan pengabdian mereka kepada institusi Polri. Ia menambahkan bahwa momentum HUT Bayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh anggota Polri untuk terus menjaga nilai-nilai kebersamaan, kepedulian, dan penghormatan kepada para pendahulu.
1: Lintas Bercahaya.
0: Pertamina Patra Niaga Refinery Unit R4 Cilacap resmi meluncurkan Wijaya Kusuma Award 2026. Event perdana ini menjadi ajang apresiasi dan kompetisi inovasi untuk mendorong lahirnya ide, gagasan, serta implementasi program yang kreatif, berdampak, dan berkelanjutan di wilayah ekskarisidenan Banyumas yang meliputi Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, dan Banjarnegara. Area Manager Communication Relation and CSR R4 Cilacap Agus Setiawan mengatakan Wijaya Kusuma Award merupakan supremasi, penghargaan bergengsi dari Kilang Cilacap untuk memberikan ruang apresiasi tertinggi bagi inovasi yang dihasilkan oleh masyarakat umum maupun kalangan mahasiswa. Mengusung tema Endless Innovation Energizing Community, Wijaya Kusuma Award 2026 menjadi momentum penting untuk mendorong terciptanya inovasi pemberdayaan masyarakat yang kreatif, inovatif, berdampak, dan berkelanjutan. Selain itu, program ini juga bertujuan mengidentifikasi dan mengapresiasi individu, kelompok, serta komunitas yang telah menghasilkan inovasi sosial, meningkatkan kualitas program pemberdayaan masyarakat, mendorong kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antar pelaku pemberdayaan, serta menemukan potensi program unggulan dan lokal hero yang dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat luas. Pendaftaran Wijaya Kusuma Award 2026 dibuka mulai 15 Juni hingga 15 Juli 2026. Tahapannya diawali pengiriman paper, dilanjutkan seleksi dokumen, pengumuman hasil seleksi administrasi hingga puncaknya penganugerahan Wijaya Kusuma Award 2026 yang direncanakan berlangsung pada Agustus 2026. Peserta berkesempatan memperoleh berbagai penghargaan menarik berupa Trofi Wijaya Kusuma Award 2026, sertifikat penghargaan, uang pembinaan jutaan rupiah, serta peluang pendampingan dan jejaring pengembangan program. Melalui Wijaya Kusuma Award 2026, Pertamina Patraniaga R4 menegaskan komitmen untuk terus mendukung tumbuhnya inovasi sosial dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini menjadi upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat di wilayah operasional perusahaan. Informasi lebih lanjut mengenai persyaratan, kategori, dan mekanisme pendaftaran dapat diakses melalui akun resmi Instagram @wijayakusuma.award.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.
2: Nyumuli WA, Ki.
3: Uli hadiah 150 juta.
2: Ih, asik.
3: Nyong wis ngisi data pribadi. Transfer 300.000.
2: Aki pada ngapa kok?
3: Kue, Sisri. Uli hadiah 150 juta, War.
2: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa, Sri?
3: Uis, gari nunggu transferan, Ki.
2: Walah, Sri. Ora takon disit kok. Kiye penipuan, Sri. Nyong wis ngecek tautane anung lombo ora resmi kiye.
3: Aja ngomong sembarangan kowe, War. Temenan kok. Lah kiye, ana nomor WA-ne?
2: Ngono, ditelepon nomor WA-ne siki.
3: War, ora nyambung, War.
2: Penipu kowe.
0: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
3: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
4: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak. Eka juga ditempelin.
3: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
5: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
2: Gipyak temen armari nendi Tun?
3: Arep ngedekna barang yuk.
6: Lah apa semono kurang gede Tun?
2: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jangan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa Tun?
3: Iya yuk, wis langganan kawit geniel.
2: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
3: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane komplit. Dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
1: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
7: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
3: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
2: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umaeh merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
3: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
8: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
1: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
5: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
0: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
9: Samsung menjelaskan mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
10: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli terhadap
11: mengakibatkan drainase yang sebelah untuk bisa
12: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
13: Hanya one man show.
1: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Lintas Bercahaya.
0: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Cilacap terus bergerak dinamis untuk memperkuat kapasitas jajaran kepengurusannya di tingkat lini terdepan. Langkah nyata ini diwujudkan melalui gelaran orientasi kepalangmerahan bagi pengurus PMI Kecamatan Se-Ekskotip Cilacap dan Distrik Cilacap. Kegiatan berlangsung di Aula Markas PMI Cilacap, Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Gumilir, Cilacap pada Kamis 25 Juni 2026. Ketua PMI Kabupaten Cilacap Farid Ma'ruf menjelaskan bahwa orientasi ini merupakan kelanjutan dari prosesi pelantikan pengurus PMI Kecamatan yang telah dilaksanakan pada 16 April lalu. Farid Ma'ruf menyebutkan bahwa materi pembekalan kali ini mencakup 4 pilar utama, yaitu bidang kesehatan dan donor darah, keorganisasian, penanganan bencana alam, serta pengelolaan relawan yang disampaikan oleh para wakil ketua dan sekretaris PMI Kabupaten.
14: Ya, kalau ada bencana, ada kegiatan sosial, pengurus PMI diharapkan sudah tahu, sudah sikap apa yang harus dilakukan apabila terjadi bencana bagi masyarakat. Jadi itu tujuan kita untuk mengadakan orientasi bagi pengurus PMI kecamatan. Untuk menjadi pengurus, yang pertama adalah punya jiwa sosial. Jiwa sosial itu berarti ya harus sensitif terhadap kegiatan di lingkungan. Jiwa sosial itu berarti senang tolong-menolong. Jiwa sosial berarti cepat-cepat antisipasi apabila terjadi bencana di lingkungan. Ini adalah jiwa sosial bagi pengurus PMI. Yang kedua ya amanah. Amanah berarti bahwa sebagai pengurus PMI harus bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, harus bisa dipertanggungjawabkan baik kepada pengurus maupun kepada yang maha kuasa. Yang ketiga, jadi pengurus PMI harus punya waktu. Sesibuk apapun, saya minta ada waktu untuk mengelola.
0: Selain itu, dalam hal penanganan bencana, PMI Kabupaten Cilacap kini menerapkan kebijakan baru untuk meningkatkan efisiensi di lapangan. Jika sebelumnya pengurus tingkat kecamatan hanya dibatasi menangani maksimal 6 kejadian bencana, kini mereka didorong untuk menangani 10 kejadian secara mandiri sebelum nantinya diklaim kembali ke tingkat kabupaten.
15: Lintas Bercahaya.
0: Aktivitas industri pengeringan udang di Jalan Citandui, Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah terpaksa dihentikan sementara. Langkah tegas ini diambil setelah warga sekitar mengeluhkan bau menyengat yang mengganggu kenyamanan lingkungan akibat proses produksi berskala ekspor tersebut. Menanggapi keluhan masyarakat, tim gabungan yang dipimpin oleh Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Cilacap langsung menggelar inspeksi mendadak sidak ke lokasi pabrik belum lama ini. Dari hasil pengecekan, Kepala Satpol PP Kabupaten Cilacap Rohman meminta pihak perusahaan segera melengkapi perizinan yang masih kurang dan memenuhi persyaratan teknis agar kegiatan usahanya tidak mengganggu lingkungan sekitar. Dalam pemeriksaan tersebut diketahui bahwa industri ini berskala cukup besar, mampu mengolah sekitar 3 ton udang setiap harinya yang diserap langsung dari nelayan lokal. Setelah melalui proses pencucian, pengovenan, penyortiran, dan pengemasan, komoditas ini siap diekspor ke China. Pihak manajemen perusahaan tidak menampik adanya aroma tak sedap tersebut. Mereka mengakui bau menyengat kerap keluar saat pintu oven dibuka pasca proses pengeringan selesai. Tak hanya persoalan polusi udara, Dinas Lingkungan Hidup DLH Cilacap juga membeberkan bahwa industri pengeringan udang ini ternyata belum mengantongi dokumen perizinan yang lengkap. Perusahaan harus melengkapi sejumlah berkas penting, mulai dari surat pernyataan pengelolaan lingkungan SPPL hingga kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang KKPR. Pihak pengelola juga diwajibkan segera mengurus persetujuan bangunan gedung PBG serta sertifikat laik fungsi SLF.
15: Lintas Bercahaya.
0: Perpustakaan desa yang aktif memegang peranan krusial sebagai ruang belajar, pusat informasi, sekaligus wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Komitmen inilah yang mendorong Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Arpusda Kabupaten Cilacap untuk terus bergerak aktif dalam memajukan literasi di tingkat terkecil masyarakat. Sebagai langkah konkret, Dinas Arpusda Kabupaten Cilacap menghadiri rapat koordinasi KKN tematik literasi tahun 2026 yang digelar secara daring oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah belum lama ini. Dalam program berskala provinsi tersebut, Kabupaten Cilacap resmi terpilih menjadi salah satu daerah pelaksanaan KKN tematik literasi bersama dengan Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar. Kepala Dinas Arpusda Kabupaten Cilacap Ahmad Fauzi menyampaikan, melalui program kolaboratif ini, para mahasiswa KKN nantinya akan diterjunkan langsung untuk mendampingi pengelola perpustakaan desa. Fauzi optimis dan mendukung penuh terhadap program sinergis ini, menurutnya kehadiran mahasiswa di lapangan harus mampu menjadi pemantik perubahan yang berkelanjutan bagi ekosistem literasi di tingkat desa. Melalui optimalisasi sarana tersebut diharapkan kualitas hidup, wawasan, serta kesejahteraan masyarakat Cilacap dapat meningkat secara signifikan dan berkelanjutan.
15: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Saya Arta, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Keberadaan orang-orang Islam pertama sekali di Jerman tidak terlepas dari masuknya bangsa Turki ke wilayah tersebut di akhir abad ke-17 yang merupakan respon perlawanan terhadap kolonialisme Barat. Mereka menetap dan berketurunan di wilayah tersebut. Ketika bangkitnya industri-industri di Eropa, banyak warga Muslim di Turki dan Timur Tengah melakukan migrasi untuk mencari pekerjaan di Eropa, termasuk Jerman. Tahun 1961, 1963, dan 1965, orang-orang keturunan Turki, Maroko, dan Tunisia direkrut sebagai pekerja di Jerman atas persetujuan antara pemerintah Jerman dengan negara-negara bersangkutan. Belakangan warga Muslim dari Lebanon, Palestina, Afghanistan, Aljazair, Iran, dan Bosnia juga datang ke Jerman mengungsi karena negara mereka dilanda perang. Karena merupakan negara maju, Jerman juga menjadi target bisnis dan pendidikan. Banyak para profesional, pebisnis, pekerja, dan mahasiswa Muslim dari India, Pakistan, dan Asia Tenggara datang dan sebagian menetap di Jerman. Demikian serba-serbi Islami kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lemang apa sih?
1: Kak, mau panganan sing pedes banget. Si mama ke toko.
2: Oalah, Mak. Mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat, dideleng BPOM-e. Masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.

Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam Bercahaya. Sesaat lagi memasuki sholat maghrib untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Duh, kipyak temen, arep mari ngendi, Tun?
5: Arep ngedekna barang yuk.
6: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
4: Genit kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jangan kemerlup pisan. Gedekna barang ngering matahari apa, Tun?
5: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
4: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
5: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
7: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
8: Rucak nanas, rucak koe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
9: Nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
10: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
11: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
10: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
11: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
2: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH.
12: Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda. Sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap, alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
13: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentu-mentu-mentu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
1: Nyong bingung Bu.
0: Wis bingung, Pak. Mari ngone pakirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya ana. Nggo dandan dapur ti anak.
1: Nggone pakirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone pakirno regane seduluran. Barange main pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone pakirno.
1: Wah, nyong ana ya Bu. Ibune ora usah melu.
0: Pak, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5, Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, deborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
5: Pak, tahun kie anak kedewek lulus SMP. Terus arep lanjut nang sekolah nang endi ya, Pak?
1: Jajal takon bocah Bu, mbok wis duwe pandangan dewek.
5: Ade pengen daftar sekolah nang SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale tahun kiye wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Lulus sekolah bisa kerja nang luar negeri. Siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap.
6: Wah, nek kaya gue Mamak setuju banget ya, Pak.
4: Benar sekali, mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung, yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
7: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123.
8: Cok!
9: Asem banget, tambah gede ya.
10: Iya, ya salah. Ini Pak RT yang ngelirah nake ya.
9: Selamat,
11: kanca STM. Kenalan? Kenalan. Ini dari kanca kok, ngajak aku bisnis.
9: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo bareng.
10: Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Aku cukai palsu, apa maning aku cukai bekas. Kalau cukai sing ora dibrunna nggo rokok kek. Misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani. Tidak
9: sedaya kayak
10: lah, kamu
9: kisi
10: muka
9: tapi enak pak.
10: Oke, nanti orang pak. Kalau gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat kita diane dapat tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara si jisar 5 tahun.
12: Dan ini betul temen bro.
10: Nah, dulur, ayo dalekna kawasane kita kawasan bebas rokok ilegal. Nek ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maring bea cukai. Kiye nomere?
9: Dari kes ngomong karo sapa? Wilung neku. Ora nunduk karo ayo ora. Woi, kok trigo iki lagi ya?
12: Bro, aku ana keperluan nyuruh kamu di penjara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
13: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
1: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
2: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
3: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
4: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
5: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
4: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
5: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
3: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
6: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
7: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
6: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
7: Oh gitu ya mas.
8: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
9: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
7: Makasih ya mas.
6: Tangan saya jangan ditarik mbak.
7: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
10: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam warga Bercahaya. Akhirnya kita bisa bertemu lagi malam hari ini ya. Mungkin hari ini Anda sudah melewati hari sudah sangat melelahkan. Dan sekarang waktunya Anda bisa rileks, santai sambil Anda bisa dengerin kita-kita Popin Indonesia Lawas dan juga Manca Lawas. Buat Anda yang pengen ikutan gabung silakan aja, bisa lewat 0811260543 atau Anda juga bisa dengerin Bercahaya FM lewat audio streaming di www.bercahayafm.com. Baik warga Bercahaya, semoga saja malam hari ini Anda juga masih dalam keadaan sehat dan tanpa kurang suatu hal apapun. Saya buka perjumpaan kita malam hari ini jika rindu itu bisa bersuara. Untuk siapa senandung rindu Anda nyanyikan? Nah, mengawali perjumpaan kita malam hari ini di Melodi Memori hari Kamis 25 Juni 2026. Saya persembahkan satu lagu lama, Senandung Rindu buat Anda.

0: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
1: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
0: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
1: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online, jadi kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
0: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau ROYA, prosesnya lama nggak ya?
1: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias ROYA 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di kantor pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
3: Rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
3: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
4: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
5: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
6: Waktu kau ngiklik temen
7: lagi ya kok waktu kau mari-mari
6: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya. Mika kau pengen ngerokok sih orang kere waktu
7: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
6: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kere waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita kene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
8: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
9: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
10: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
11: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
12: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
13: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
14: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
15: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
14: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
15: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
13: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
16: Berbabaran rakena ngelamun yuk. Nang apa jane?
17: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel wake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
16: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
18: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
19: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Baru Jaya FM, paling pas untuk Cilacap. Dan terima kasih nih buat yang udah gabung bareng sama Arta di Melody Memory malam hari ini. Selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, Bang Kumbang Asmara.
1: Mau request lagunya Mas Arta.
0: Lagunya apa nih Bang?
1: Lagunya Tak Ingin Sendiri.
0: Tak Ingin Sendiri, oke.
1: Ya, selamat Mas Tondok, untuk Bapak Mariski, untuk Bapak Makati, Mas Adike, Bos Cemana, Cele ya, Mas ya.
0: Oke. Okay. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok sepertinya suaranya pelan banget ya. Padahal di sini udah Arta gedein tetap enggak muncul. Selamat malam Mas Santo yang ada di Dr. Sutomo. Tadi kebetulan tersiksa rindu dari Meta Arbisnya sudah Arta puterin ya. Selamat malam Arta, ketemu lagi di belakangnya Bang Kumbang Asmara. Selamat malam Kang Arjuna.
2: Assalamualaikum, malam Mas Arta.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mau minta kita tanya Evergreen Mas.
0: Evergreen.
2: Evergreen, iya. Jo. Iya. Yang cewek ya Mas.
0: Iya, salamnya buat siapa nih?
2: Salamnya buat semua ajalah yang sedang dengarkan Memory Melody.
0: Melody Memory.
2: Iya. Untuk Mas Akta bertugas sampai tuntas. Sehat selalu.
0: Yuk.
2: Terima kasih Mas.
0: Yuk.
2: Punya matenul.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Arjuna juga yang ada di Kroya ya. Terus juga selamat malam nih buat Ibu Wiwi. Mas Arta, aku pengen request dong. Oh, kirain minta lagunya Cina. Ternyata ini cinta ya. Cinta dan Permata. Tulisannya Cina. Oke lah. Buat Mas Artanya semoga sehat selalu. Dan selamat malam juga buat Bustolinya yang ada di Kuripan juga. Yang malam hari ini lagi, wah santai katanya sambil selonjoran dengerin Mas Arta. Oke, sampai buat semuanya aja. Dan untuk Gitanya tiada maaf darimu ya. Siap deh kalau gitu ya. Tapi kali ini saya mainkan dulu yang sudah saya siapin di sini ya. Ya, setiap masa pasti ada orangnya. Setiap orang juga pasti ada masanya, ya kan? Seperti juga dengan lagu ini. Barangkali Anda pernah di masa-masa lagu ini.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Sudah memasuki musim kemarau ya, warga percaya. Dan sepertinya juga saudara-saudara kita sekarang ini sudah banyak yang terdampak kekeringan. Seperti yang diinformasikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cilacap, ini sudah menyalurkan bantuan air bersih kepada warga Dusun Trimoto, Desa Cimbrutu, Kecamatan Patimuan, yang mengalami kesulitan air bersih akibat menurunnya debit sumber air. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap, Taryo, mengatakan berdasarkan hasil asesmen lapangan, kekeringan di wilayah tersebut terdampak pada 235 kepala keluarga KK atau 388 jiwa. BPBD telah menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 5.000 liter kepada warga terdampak dan penyaluran dilakukan di dua titik distribusi, yakni di RT 01 RW 03 dan RT 04 RW 03 Dusun Cimbrutu. Selain menyalurkan bantuan air bersih, BPBD juga melakukan koordinasi dengan pemerintah desa Trimotus serta pemantauan kondisi sumber air di wilayah tersebut, warga percaya. Masih banyak waktu untuk bisa Arta temenin Anda di Melodi Malam, Melodi Memori malam hari ini ya. Dan silakan aja buat Anda yang baru stay, yang pengen ikutan gabung di 08112605443. Ya, Arta langsung ketemu dulu nih sama Mama Rizky yang ada di Petarangan Kemeranjen. Selamat malam, Ma.
1: Assalamualaikum, selamat malam, Mas Arta.
0: Ya, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Ya, MNM, Mas Arta.
0: Apa ini, Ma?
1: Mama.
0: Mama.
1: Iya, Mama ke.
0: Mama ke Rizky. Negar
1: Dinda ya kena, Mama ke. Edisi Litonga ya kena, Mama ke Rizky ya kena.
0: Mama ke Rizky, Mama ke Rizky Pain.
1: Mama ke Tepleng. Ya, salamnya Mas Arta. Tanggo Bunda Setira, Bunda Oni, Bunda Harti, Mbak Osa, Mak Enok, Mbak Mat, Mama Cantika, Kumbang Asmara, Matur Nuwun Sawelane, Pak Seja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Hadi Haji Barang, Mas Dimas, Babe Sukar, Kang Arjuna. Moga-moga ya pada sehat selalu gue dulurku kabeh nang LPPL Bercahaya. Kanggo Mas Artane ya sehat selalu, rezeki lancar bul barokah.
0: Amin.
1: Aja kelalen ya mamake.
0: Jadi seritonga nanti ditunggu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Arta, juga ketemu sama Pak Gamal yang ada di DI Panjaitan malam hari ini, pengen dimainkan untuk gitanya. Dan selamat buat semua pendengar Bercahaya dan penikmat Bercahaya, selamat malam dan salam sejahtera untuk Mas Artanya, selamat aktivitas dan selamat malam dan semoga bahagia juga. Terima kasih Pak Gamal untuk gabungnya. Kali ini saya mainkan dulu yang tadi diminta sama Ibu Wiwi ya, Cinta dan Permata, dari koleksinya Pampers.

0: Cok.
1: Iya. Asem banget. Tambah gede ya.
2: Iya, biasa lah. Ini Pak RT kan wilanak ya.
1: Selamat,
3: kanca STM. Kenalan? Kenalan. Kita di kanca kok, jadi kayak ngajak aku bisnis.
1: Tapi nek kono kepengin melu ya ayu kalon.
2: Ya enak, ya mau bukan cicit-cicit.
1: Kalau
2: petanyong
1: ya.
2: Nek rokok kalian pak, cukai nih pak, polosan ke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Aku cukai palsu, apa mana nggak cukai bekas. Kalau cukai sing orang di perumahan gue rokok ke, misal SKT mana gue SKM, kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Tidak
1: sekaya kayak larang, kisih buka tapi enak pak.
2: Oke, ngerti ora pak? Kalau sebagai gue, pemerintah bisa membiayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, setelah dia aneh, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
0: Dan ini betul itu kan, bro?
2: Nah, sedulur, ayo dari kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dokter rokok ilegal, lapor nabai main becuk ke kia nomere.
0: Jadi kasih ngomong kalau siapa? Bilang ngeku, bilang ngeku,
1: bro, aku ada keperluan, mereka di penjara.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHTI Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
6: Is Bu.
5: Isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
6: Nyong bingung, Bu.
5: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti ana.
6: Ngone pakir no pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
5: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
6: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
5: Iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
7: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
5: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
7: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
9: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
8: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
9: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
7: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap, alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 0856423866 Pak Widi 0815867295
10: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

0: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Cilacap terus bergerak dinamis untuk memperkuat kapasitas jajaran kepengurusannya di tingkat lini terdepan. Langkah nyata ini diwujudkan melalui gelaran orientasi kepalangmerahan bagi pengurus PMI Kecamatan Se-Eksekutif Cilacap dan Distrik Cilacap. Kegiatan berlangsung di Aula Markas PMI Cilacap, Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Gumilir, Cilacap, pada Kamis 25 Juni 2026. Ketua PMI Kabupaten Cilacap Farid Ma'ruf menjelaskan bahwa orientasi ini merupakan kelanjutan dari prosesi pelantikan pengurus PMI Kecamatan yang telah dilaksanakan pada 16 April lalu. Farid Ma'ruf menyebutkan bahwa materi pembekalan kali ini mencakup 4 pilar utama, yaitu bidang kesehatan dan donor darah, keorganisasian, penanganan bencana alam, serta pengelolaan relawan yang disampaikan oleh para wakil ketua dan sekretaris PMI Kabupaten.
1: Demikian Anda menyimak Kilas Bercahaya. Nantikan informasi berikutnya hanya di Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

Sebenarnya dulu lagu ini dipopulerkan sama Bob Tutup Oli ya. Dan kemudian jadi sangat familiar dibawakan sama Yuni Shara di era tahun 90-an ya. Atau masih kecil waktu dulu. Oke, jam 8 malam lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih juga buat Anda yang masih setia di Melodi Memori malam hari ini.

Ada yang mau online lagi, silakan aja di 0811260543 atau cuma pengen kirim VN-nya juga bisa ya. Di nomor yang sama di 0811260543. Baik Arta, ketemu malam hari ini bareng sama Pak Hadi yang ada di Aji Barang. Arta, aku pengen dimainkan untuk kitanya dari Gus Plus. Salamnya buat semuanya yang lagi monitor bercahaya di mana saja berada. Buat Mas Artanya makasih. Biasanya nanti mendoanya paling ikut merem buat persiapan nonton Piala Dunia. Ya. Oke, terima kasih buat Pak Hadi ya. Kali ini saya mainkan dulu Waktu Mungkin Telah Membawa Kita Jauh. Tapi yang namanya kenangan di bangku sekolah tak pernah benar-benar hilang. Tentang rasa yang sederhana tapi begitu berarti ya, warga bercahaya. Satu persembahan spesial buat Abang Widi yang malam hari ini lagi tugas malam di Diskominfo Cilacap. Ada dari Krisa, Kisah Kasih di Sekolah.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
5: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli. Dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi, nanti tahun depan, wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng, 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
6: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak! Berkat pajakmu, daerah maju!
7: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
8: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
9: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif, berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
8: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
9: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
7: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
10: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen.
1: Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
11: Pengobatan Tausen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama Pengobatan Tausen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama Pengobatan Tausen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tausen, ikhtiar sehat herbal alami.
12: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

94.3 per JFM paling pas untuk Cilacap, 30 menit lepas dari jam 8 malam. Barga bercahaya. Pernah gak ngerasain ada rasa yang tumbuh tanpa izin? Emang indah sih, tapi gak seharusnya dimiliki. Kita tahu ini salah, tapi hati terlanjur jatuh dan hanya mampu mencintai dalam diam. Saya juga pernah ngerasain seperti itu ya. Selamat malam buat Mbak Dina Laras yang baru gabung malam hari ini bareng sama Arta. Salam buat semuanya yang lagi monitor Melody Memory. Dan aku pengen dimainkan untuk gitarnya Mas Arta. Buat Mas Artanya sama tugas aja. Oke, gitarnya dari Christine Panjaitan ya kalau nggak salah ya. Ditunggu aja nanti, karena kali ini Arta udah siapin satu lagu lawas juga. Nggak semua senyuman itu lahir dari bahagia. Ada cinta yang terlihat indah di permukaan, tapi menyakitkan dalam kenyataan.

0: Jeng, wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, selup.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo ketemu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
0: Ih, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur, Tiana.
4: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi. Berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan, anggar konsultasi cat tembok. Apa cat mesika ya? Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong anak ya, Bu? Ibunya rasa melu.
0: Pak, ini nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, deborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua. Pak,
6: tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep lanjutna sekolah nang endi ya, Pak?
7: Jajal takon bocah, Bu. Mbok wis duwe pandangan dewek.
6: Ade pengen daftar sekolah nang SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale tahun kiye wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Lulus sekolah bisa kerja nang luar negeri. Siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap.
8: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak.
6: Benar sekali, mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung, yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
9: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123.
10: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
11: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
10: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
11: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
10: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
11: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di kantor pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
12: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Bar-babaran ra kenangan lamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Waktu kau ngiklik temen.
4: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
3: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
5: Ika kau yang ngerokok sih orang kau waktu.
4: Anak rokok legal, karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
3: Jelasnya gue kang ngerokok sih orang kau waktu. Rokok legal gue sih anak pika cukene. Alias anak bandrol regane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda. Lan pidana penjarane kang.
6: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
8: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
9: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
8: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
10: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
11: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

Para pecinta melodi memori dimanapun Anda berada, sayang sekali ini cukup sampai di sini kebersamaan kita malam hari ini ya. Satu kata buat malam hari ini, tidak semua yang indah harus kita miliki. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan insya Allah besok malam kita ketemu lagi di program Sinaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng Dalam Berita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah Dalam Berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng Dalam Berita. Di antaranya, program dokter spesialis keliling tahun 2026 di Purbalingga dilakukan di 66 desa prioritas. Investor asal Malaysia bidik investasi berbagai sektor di Jawa Tengah. Inilah Jateng Dalam Berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: program dokter spesialis keliling atau spelling tahun 2026 di Kabupaten Purbalingga menyasar 66 lokus atau desa prioritas dengan mayoritas desa yang dipilih merupakan wilayah dengan kategori miskin berdasarkan data pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Program dokter spesialis keliling spelling tahun 2026 di Kabupaten Purbalingga menyasar 66 lokus atau desa prioritas dengan mayoritas desa yang dipilih merupakan wilayah dengan kategori miskin berdasarkan data pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Program layanan kesehatan jemput bola tahun 2026 di Purbalingga ini berjalan sejak bulan Mei. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan SDK pada Dinkes PPKB Purbalingga, Dr. Sulistiarini Chandra Dewi mengatakan penentuan lokus pelaksanaan program dokter spesialis keliling dilakukan berdasarkan pemetaan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan sistem rotasi agar pelayanan kesehatan bisa menjangkau wilayah lain yang sebelumnya belum tersentuh, sehingga desa-desa dari 18 kecamatan yang tahun lalu sudah menjadi lokus tidak menjadi lokus lagi di tahun ini. Untuk mendukung program tersebut, Pemkab Purbalingga menggandeng 9 rumah sakit pendamping yang terdiri atas 2 RSUD dan 7 rumah sakit swasta. Dokter ini menjelaskan pengaturan jadwal dokter spesialis sepenuhnya disesuaikan oleh masing-masing rumah sakit pendamping. Adapun layanan wajib yang ada di setiap lokasi yakni dokter spesialis anak dan dokter spesialis kandungan atau OBGYN. Selain layanan utama tersebut, beberapa rumah sakit juga menambah dukungan tenaga medis seperti dokter spesialis penyakit dalam hingga dokter spesialis jiwa. Dalam setiap pelaksanaan spelling, Dinkes PPKB menargetkan sedikitnya 100 warga mendapatkan pelayanan kesehatan langsung di tiap desa.
2: Program spelling yang ada di Dinas Kesehatan itu sebenarnya programnya Gubernur Jawa Tengah, program pelayanan dokter spesialis keliling. Tadinya kan dokter spesialis itu hanya pelayanan di rumah sakit, tapi dengan program Pak Gubernur ini, dokter spesialis pelayanannya mendekat ke masyarakat. Jadi mendekat ke masyarakat itu pelaksanaannya itu di suatu desa. Alhamdulillah kemarin antusias sekali masyarakat pada datang. Targetnya kan memang 100 masyarakat datang untuk pelayanan di situ.
1: Dokter ini menambahkan pada program dokter spesialis keliling ini, warga yang datang menjalani proses screening awal sebelum mendapatkan pemeriksaan lanjutan oleh dokter spesialis. Seluruh kegiatan juga dipastikan digelar di gedung yang representatif untuk menunjang kenyamanan dan kelancaran pelayanan kesehatan masyarakat. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menerima audiensi investor dari The Mark International SDN BHD asal Kuala Lumpur, Malaysia bersama tim teknis Jakarta Konsultan Group di kantornya Senin 8 Juni 2026. Pertemuan itu membahas tindak lanjut rencana investasi di bidang energi terbarukan, geotermal, pertanian, dan infrastruktur. Lutfi menyampaikan apresiasi atas rencana investasi perusahaan tersebut di wilayahnya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendukung investasi yang masuk ke wilayahnya, baik investor dalam negeri maupun luar negeri. Dukungan itu diwujudkan melalui perizinan yang mudah, kondusivitas wilayah, kawasan industri, dan tenaga kerja. Dalam pertemuan tersebut, Ahmad Lutfi yang juga didampingi direktur sejumlah BUMD menawarkan berbagai peluang investasi yang dapat digarap di Jawa Tengah. Misalnya dalam energi terbarukan, PT JPEN yang merupakan BUMD milik Pemprov Jateng sedang fokus pada pemanfaatan CNG sebagai alternatif LPG. Begitu juga PT JTAB menawarkan pengembangan agribisnis dan agrowisata di Jawa Tengah. Kemudian PT PRPP menawarkan pengembangan kawasan PRPP secara lebih komprehensif. Selain itu di bidang infrastruktur, Lutfi menawarkan potensi pengembangan pelabuhan Tanjung Emas Semarang serta dry port di Batang dan Kendal untuk mendukung logistik kawasan industri dan ekonomi khusus. Sementara itu, CEO The Mark International SDN BHD Stephen Wei menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat dari Gubernur Ahmad Lutfi. Dia menilai Jawa Tengah merupakan salah satu tempat yang sangat terbuka untuk investor. Puluhan tahun tak berjumpa, rupanya rasa rindu itu tak bisa terbendung lagi, membuat para alumni SMA Negeri 2 Batang berupaya merajut kembali tali silaturahmi. Dengan bernaung di bawah Ikatan Alumni SMA Negeri 2 Batang atau Ilusmanda, dijadikan sebagai wadah berkontribusi dalam membangun alma mater menjadi lebih baik lagi. Heri Kisyanto melaporkan untuk Anda.
3: Puluhan tahun tak berjumpa, rupanya rasa rindu itu tak bisa terbendung lagi, membuat para alumni SMA Negeri 2 Batang berupaya merajut kembali tali silaturahmi dengan bernaung di bawah Ikatan Alumni SMA Negeri 2 Batang, Ilus Manda dijadikan sebagai wadah berkontribusi dalam membangun alma mater menjadi lebih baik lagi. Sebagai langkah awal, sejumlah perwakilan dari tiap alumni membentuk struktur kepengurusan yang nantinya memudahkan seluruh anggota berkomunikasi maupun memberikan sumbangsih untuk kemajuan alma maternya. Sebagai Ketua Ilus Manda, Nurul Umam berharap nantinya seluruh alumni dari tahun angkatan awal hingga saat ini dapat bernaung di bawah Ilus Manda.
4: Saya kita sepakat kalau kami alumni bisa diikutkan berkolaborasi dengan SMA Negeri 2 Batang. Tentunya Bapak, dalam rangka mendukung baik dari mungkin sarana prasarana, prestasi akademik maupun non akademik. Insya Allah kita semuanya dukung ini.
3: Menanggapi hal tersebut, Kepala SMA Negeri 2 Batang Yulianto Nurul Furqon pun menyambut baik karena sejalan dengan harapan dalam peningkatan kualitas dari segala aspek. Menurutnya, peran alumni sangatlah penting karena keberadaan sekolah tanpa adanya mereka tentu akan kehilangan jejak ketika telah menapaki kehidupan yang sebenarnya.
5: Harapannya ikatan alumni juga bisa memberikan kontribusi yang baik bagi sekolah. Ya. Jadi mereka tidak hanya sekedar reuni saja, tapi bisa kembali ke sekolah dan memberikan kontribusinya bagi sekolah. Dan bisa memberikan bantuan bagi adik-adiknya. Ya, dalam mana mereka harus kuliah, tapi tidak punya apa namanya gambaran atau tidak punya sumber dana, mungkin bisa jadi ikatan alumni bisa memberikan solusinya bagi mereka. Ini ikatan alumni ya dari tahun pertama sampai terakhir, Pak. Ya, sampai ini 2026 ini yang lulus.
3: Keberadaan Ilus Manda diharapkan mampu memberikan aksi nyata agar kemanfaatannya dirasakan oleh warga SMA Negeri 2 Batang.

0: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh Radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Pemerintah Provinsi Pemprov Jawa Tengah terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga keberlangsungan usaha mikro kecil menengah atau UMKM di wilayahnya di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyatakan terus memperkuat pendampingan terhadap pelaku UMKM sebab UMKM menjadi salah satu penopang utama ekonomi Jawa Tengah sehingga perlu terus dibina agar lebih tahan menghadapi dinamika ekonomi. Apalagi jumlah UMKM di provinsi ini mencapai 4,2 juta unit usaha. Besarnya jumlah itu menjadi kekuatan penting dalam menjaga ekonomi daerah. Karenanya pemerintah tidak hanya mendorong pelaku usaha agar bertahan, tetapi juga naik kelas melalui akses permodalan, pendampingan, pengemasan produk, hingga pemasaran. Selain modal, Pemprov Jateng juga mendorong penguatan kualitas produk agar UMKM lebih kompetitif. Pendampingan tersebut mencakup pembenahan packaging atau pengemasan, pemasaran hingga peluang masuk ke rantai ekspor. Terkait dampak pelemahan rupiah terhadap bahan baku, Lutfi mengatakan pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Butuh kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari sektor jasa keuangan, perbankan, pelaku usaha, dan lainnya. Proses pencairan dana desa DD tahap 2 tahun 2026 di Kabupaten Purbalingga kini berlangsung lebih cepat setelah pemerintah pusat menghapus syarat minimal serapan anggaran tahap sebelumnya. Fitri Hasanah melaporkan selengkapnya.
2: Proses pencairan dana desa DD tahap 2 tahun 2026 di Purbalingga kini berlangsung lebih cepat setelah pemerintah pusat menghapus syarat minimal serapan anggaran tahap sebelumnya. Kebijakan baru tersebut memberikan keleluasaan kepada pemerintah desa untuk segera mengajukan pencairan dana desa tahap berikutnya tanpa harus menunggu realisasi penggunaan anggaran mencapai persentase tertentu. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa Dinsos Permasdes P3A Purbalingga, Naning Purwanti mengatakan seluruh dana desa tahap 1 tahun 2026 di Purbalingga telah selesai disalurkan pada awal Mei lalu. Saat ini proses penyaluran dana desa tahap 2 mulai berjalan dengan mengacu pada petunjuk teknis terbaru dari Kementerian Keuangan. Naning menerangkan dengan dihapusnya syarat tersebut, proses administrasi pencairan diharapkan menjadi lebih sederhana dan mempercepat pelaksanaan program pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Kebijakan baru ini juga dinilai memberikan fleksibilitas lebih besar bagi pemerintah desa dalam mengatur kebutuhan pendanaan program sesuai kondisi masing-masing wilayah.
3: Baru salur kemarin masuk ke rekening kas desa, besok mau maju DD tahap 2 sudah bisa. Kalau dulu kan DD tahap 1 terserap 60% dulu dan 40% dulu gitu. 60 maksudnya 60 desa mandiri, 40 non mandiri. Kalau dulu kan gitu, kalau sekarang karena ketentuan DD reguler tinggal sepertiga kan begitu turun DD, begitu salur DD tahap 1 masuk rekening kas desa, desa misalkan baru 10% sudah bisa untuk maju.
2: Naning menambahkan Dinsos Permasdes P3A Purbalingga memastikan mekanisme penyaluran dana desa tetap dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan tetap diawasi agar penggunaan anggaran berjalan tepat sasaran. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menerima kunjungan kerja Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Rahmat Pambudi di kantornya Senin lalu. Dalam pertemuan strategis tersebut, Lutfi mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, khususnya di jalur pantai selatan Pansela dan pantai utara Pantura. Dia menegaskan arahan dan sinergi dengan pemerintah pusat sangat krusial bagi percepatan pembangunan di wilayahnya. Lutfi memfokuskan prioritas pembangunan pada pemerataan infrastruktur jalan serta sistem irigasi mengingat posisi vital Jawa Tengah sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Selain itu, Lutfi juga menyampaikan usulan dukungan pusat untuk mempercepat kemajuan infrastruktur penunjang ekonomi makro seperti konektivitas jalan, optimalisasi pelabuhan hingga pengembangan dry port di Jawa Tengah. Sementara itu, Menteri PPN Kepala Bappenas Rahmat Pambudi menilai gagasan Ahmad Lutfi sangat sejalan dengan cita-cita Presiden, yakni membangun Indonesia dari desa. Menurutnya, Jawa Tengah memiliki potensi luar biasa, meliputi potensi tenaga kerja dan sumber daya manusia yang tumbuh dengan cepat. Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng Dalam Berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng Dalam Berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng Dalam Berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
4: Pak, nyong pengen ganti kasur.
5: Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho.
4: Aja kaya kiye. Bodol.
6: Is, Bu.
4: Isin tuli, angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
6: Nyong bingung, Bu.
4: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti anak.
6: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno, regane seduluran, barange main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
4: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat wesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
6: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
4: Pak, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
7: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan, menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
8: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
4: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo teborong.
9: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
10: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
7: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
11: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
12: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
11: Sayang, aku sudah kirim media spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
12: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
11: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
12: Oh gitu ya? Berapa?
7: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
11: Sayang, paketku tertahan bea cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
7: Ingat, bea cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
13: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
12: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan bea cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
7: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi bea cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
13: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi Sugeng Dalu sedulur. Alhamdulillah gaya Kang Arta bisa nongol maning nang mendoan melodi dangdut kenangan dina kemis. Kemis pon jemua wage ngesuk ya, berarti itu malam Jumat Kliwon ya. Semoga-moga di kabarnya lagi sehat waras bergas. Nyuarek mancani gutul jam 11 wengi ge ya. Ning senang mendoan langsung dipesan bae nang 0811260543 sing ato ya tapi sang ringokna Bercahaya FM nang audio streaming www.bercahayafm.com.

0: Barbaran ra kenangan lamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puruh. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Woi, Jok! Asem banget, tambah gede ya.
4: Iya, biasa lah. Kamu ini Pak RT, ngambil anak anaknya ya.
3: Selamat,
5: selamat, selamat. Kanca STM. Kenal lah. Kenal lah. Ini dari kanca kok, jadi ngajak aku bisnis.
3: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo bareng. Kang
4: ya enak ya monggo. Buka cici.
3: Kalau petanung ya.
4: Nek rokok kolang kok cukene Pak polosan ge, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Anggo cukai palsu, apa maning anggo cukai bekas. Kalau cukai sing ora dibrungna nggo rokok ke. Misal, SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Tidak
3: sengaja kayak larang di tapi enak pak.
4: Oke, okay. Nanti orang pak. Kalau sebagai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat kita dia diane, tapi tuh rokok ilegal itu bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
3: Dan ini menjadi teman bro.
4: Nah, dulur, ayo dalekna kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maring bea cukai. Kiye nomere?
3: Dari kesemu karo sapa? Wilungku, ora nduk nduk ayo ana. Woi, kok katrine kaya lagi ya? Bro, aku ada keperluan ngurus kamen di penjara.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
8: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah gak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
9: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
10: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
11: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
12: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
11: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
12: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
10: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.

0: 94.3 Berjaya FM, paling pas untuk Cilacap. Mobil ya mobil, bensin ya bensin. Naik mobil ora diisi bensin ya mung meneng tok nang garasi gue ya. Ayo wong urip pada baen. Naik mung duwe gegayuan ora ana usahane ya. Angel majune. Kabeh kudu mlaku bareng ben tekan tujuane ge ya. Singar pesen menduan langsung bayar 0811260543 ge mumpung durung jam 10 ya. Engko soalnya nyong jam 10 arep lelang menduan. Halo didangdut kenangan ya wis nyong tak ketemu karo Kang Arjuna di situ ge sinang kroya sugeng dalu Kang Arjuna.
1: Assalamualaikum Mas Arta.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.
1: Yun mendoane 2000 wae lah.
0: 2000 malah nyendingi nggih wingi 3000 sikir.
1: 2000 to separo ora apa-apa lah.
0: Ya nang Amerika tuku 2000 liya berarti ya.
1: Hah?
0: Nang Amerika.
1: Nek 2000 ae separo punjul
0: setitik ya kan?
1: Eh, gonkur yang 500. Ini Mas Arta kan sewu. Berarti ini telung ewu kan untuk telu.
0: Bisa baik Kang Arjuna ya. Aduh lah.
1: Ya, menduannya bar ama mobil mobil dan bensin, jadi sisa-sisa cinta Mas.
0: Sisa-sisa cinta, ya wis. Oke, siap.
1: Sing Maggie ya, sing Maggie Mas.
0: Maggie set.
1: Ya.
0: Oh. Sisa-sisa cinta ni orang nak nama Giset, Miki Giset tu wis nyanyi kae. Cinta hitam.
1: Ya, ya wis ona lah. Ona
0: pokok. Ya. Yeah.
1: Salam-salam ini Mas. Agem Eyang Clara, Mama Bian, Mas Juwento, Babi Sukar, Mbak Karti, Mas Kumbang Asmara, Mak Daryani, Mas Parjan, Mbak Mustolinga, kuwi sing nang kuripan kabeh kuwi. Tuh Mak Tante JR, Mama Esa, Bunda Rizki Kuripan, Mama Rizki Petarangan. Artisnya percaya po Mas Kim Mas?
0: Iya, hai Mama Kariski. Oh.
1: Stay tune terus ya kalau percaya ya. Tapi nah awan kok langka.
0: Awan ana terus kok kae.
1: Opo yo aku sering ngrungokke kok.
0: Oh. Berarti telat mbok Kang Arjuna.
1: Oh iya, kok ya telat. Kasih buke de edam rola kuncul sending wis. Aku paling jam 1 kuncul. Ya iya kan gue Mama Rizky Petarangan iya kabeh wae rasa wiji-wiji sing lagi ngelunggake mendoane percaya kan gue Mas Arta supeng wayai tugas ngantos dumugi paripurno tansa keparingan sehat bahagia rezeki lancar berkah barokah.
0: Amin
1: ke Mas Arta.
0: Iya sami-sami.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Kang Arjuna ya. Nang olehnya mendoane sebuah nang oleh Kang Arjuna 2500 jere. Kang Arta nyong pesen mendoane 10.000 ge. Mbak Ayu Oza salam go sing nang grup bercahaya. Makasih Kang Arta ya. Mama Esa si siapa gue nyong berang ngerti Mama Esa. Apa mungkin disebutan nang Kang Arjuna ya Mama Eza ya. Mantan ora ngah mungkin Mama Eza ya gue ya. Mama Oza mbok ya. Mbak Kayu Oza. Metu Eza. Ya wis ke. Tak hubungnya langsung ya sisa-sisa cintane Kang Arjuna. Najan hubungannya wis bubar jebulane siana sisa-sisa cinta gecerene Bang Ona Sutra sing turung ilang nang di nang ya nang jero dada lah ya.

0: Pangannya apa sih?
1: Kak, emang panganan sing pedes banget sing mama ke tuku.
2: Oh alah mak, mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat dideleng BPOM masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk Cilacap.

Nah, giveaway ke Arthur pelelang mendoane ulur yang kosing serak sing seneng langsung didukung bae nang 0811260543. Mendoane bawa ge ayu-ayu banget ya. Sing

Nah, gemboknya orang Lemboni mendoane ayu ayu banget bakayu Yunita Ababil kalau bakayu Kristina. Ya matur nuwun ge sing wis padan dukung nang 08112605543. Kang Arta ketemu di sit karo Mama Kerisi sinang petarangan kemranjen. Yo melu dukung nomor 1 Kang Arta kesuwun. Ya matur nuwun Mama Kerisi. Kang Arjuna sing nang Kroya mendoane lelange nyong milih nomor 2 Kang Arta ya. Oke, matur nuwun terus anak Babeh Sukar sing nang jalan Lombok ya melu pae milih nomor 2 Kang Arta. Ya wis, matur nuwun Bakayu Oza ge bar bae karo Mama Kerizki lah jadi imbang ujaku miki menang bae ora melu malah cicik-cicik dungul siji. Ya wis matur nuwun Kang Rudi. Sing nang Cilacap ben ke Kang Arta nyumili nomor 2. Ya wis, berarti 3 lawanan 2 ya matur nuwun sing sepadan dukung nang lelang mendoan melodi dangdut kenangan Kristina berakhir pula.

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Kamis Misteri. Setiap malam pukul 2 dari ruang bersalin yang sudah lama dikosongkan selalu terdengar suara tangisan bayi. Para perawat mengira itu hanya ilusi karena kelelahan. Sampai suatu malam, salah satu dari mereka melihat sosok perempuan berpakaian pasien berdiri di depan pintu. Wajahnya pucat, rambutnya basah, dan di tangannya ada selimut bayi berlumuran darah. Perempuan itu menatap mereka, lalu berkata lirih, seakan-akan minta tolong kalau anaknya kedinginan. Sebelum semua lampu padam dan suara bayi semakin keras, seperti tepat di telinga. Ketika ruangan diperiksa pagi harinya, ranjang itu kosong. Tapi di bantalnya, ada bekas darah baru, masih basah. Tak ada yang berani masuk lagi ke sana. Dan konon, perempuan itu meninggal karena pendarahan hebat saat melahirkan. Dan bayinya tidak pernah ditemukan. Sampai sekarang, suara tangis itu masih terdengar setiap didikannya.

Mumpung tesing jam 10 pun jule telulikur menit gaya. Singare pesan mendoane Kang Arta langsung bayi nano 8112606543. Online ya bisa, WhatsApp ya bisa ya. Yang ngomong-ngomong, wis pada liburan sekolah gaya. Tapi ternyata pelayanan perekaman kartu tanda penduduk elektronik EKTP ini buat pemilih pemula di Kabupaten Cilacap mengalami peningkatan lur selama musim libur sekolah. Karena momen libur dimanfaatkan para pelajar yang sudah memenuhi syarat usia untuk mengurus dokumen kependudukan. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Cilacap, Ade Agung Wibowo mengatakan, mayoritas pemohon merupakan siswa yang telah berusia 17 tahun atau sudah memenuhi persyaratan untuk memiliki EKTP. Nah, menurut Ade ini peningkatan jumlah pemohon terlihat di seluruh unit pelaksana teknis daerah UPTD di Dukcapil. Dalam satu hari setiap UPTD rata-rata melayani sekitar 25 permohonan perekaman EKTP baru. Dan dia menjelaskan tingginya antusiasme tersebut karena para pelajar memanfaatkan waktu libur sekolah untuk mengurus administrasi kependudukan tanpa harus meninggalkan kegiatan belajar sekolah. MP identify.

0: Aduh, Jen. Wetang kula arep banget kok. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget kok, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kowe?
1: Nggih, teh gulti. Go kesehatan awak kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenyenye. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamiliane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is Bu,
3: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
3: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur, Tiana.
4: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi, berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
3: Mendingan, anggap konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kaya? Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong anak ya, Bu. Ibunya rasa melu.
3: Pak, ini nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: 94.3 Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Warga Bercahaya, warga Dusun Bondan, Desa Ujung Alang, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap ini mulai mengalami kekeringan akibat menurunnya debit sumber air. Kekeringan menyebabkan warga kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan hasil kaji cepat, sebanyak 70 kepala keluarga atau sekitar 250 jiwa terdampak di wilayah RT 01, RW 02, RW RT 01 dan RT 02, RW 08 Dusun Bondan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cilacap, Taryo, mengatakan pihaknya langsung melakukan penanganan setelah menerima laporan dari pemerintah desa. Sebagai langkah awal, BPBD menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 5.000 liter yang didistribusikan ke dua titik lokasi terdampak. Selain itu, BPBD juga terus berkoordinasi dengan pemerintah desa Ujung Alang serta melakukan pemantauan kondisi di lapangan untuk memastikan kebutuhan warga tetap terpenuhi. Taryo menambahkan, pihaknya akan terus menyalurkan bantuan air bersih apabila kondisi kekeringan belum membaik. Baik, Arta, malam hari ini ketemu sama yang pengen online di 0811260543, Sugeng Dalu Mendoan.
1: Sugeng Dalu, assalamualaikum. Salam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Babe Sukar.
1: Iya, dengan tadi sepi banget lagu-lagu karo iklan-iklan apa.
0: Iya, ket mau wis sinteni. Ket mau dinteni ora anak-anak sing dongol ya nyong.
1: Kena anu nyong lagi
0: ngomong dewek.
1: Tiga ya gue kok bareng anu. Oh ala wis lagu maning aja gue.
0: Ya, iyalah.
1: Kayaknya anu takut lagu-lagu ke buka memori sing wis kependem Mas Arta tadi. Lagu-lagu apa ke judulnya ke apa ya gue nyong. Orang-orang pada enggak tekena ya gue.
0: Judulnya apa?
1: Ya anu lagu lawas ya. Iya, jadi lagu-lagu sing lawas nyong kelalen judulnya gitu
0: mas. Iya.
1: Iya, jadi jane ya kayak mutan lagu-lagu zaman lagi ganas-ganas nyong gitu ceritane ya gue. Oke, jadi jane ya wis wangi bukan pada anu pada sarean apa di wis pada ngaso ya gue kayak mungkin ya delaman yang biar kukut mendoan yang dian gue dari Lombok kok kayak aneh.
0: Iya delaman yang kiri untuk aneh.
1: Iya iya lagu ini nyong resa ngarani lah bong anu lagu-lagu sing lawas kena memori ini nyong lagi peteng banget ya gue kok tuk sending ya karena lu mendoan terus tuling kok susah nyong kayak mutan maning ya gue.
0: Iya.
1: Ya kanggo anu bae sing ngasih pada monitor gue ya. Kayak Mas Arjuna, mungkin Mama Rizky bukan burung mancal kemul ya gue. Terus karo kayak Pak Kamin Maskur, anak Pak Kadi Haji Barang. Terus anak Mama Enok. Terus Mama siapa maning ya? Mama anu kula jan lalen lah nang lambe be ya jan. Anu petengan sih dadi ki ora pada orang anggo kepak ta ya gue ya.
0: Oh iya. Mas
1: Arta ya matur nuwun wektale. Sing urung kecawel ya ya mat apa istilah ya nyelung ngapuran nyong ya gue lah. Nggih. Ya matur mawon matur nuwun wektale.
0: Nggih, be sami-sami. Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki pernah iki memakai Rizky arep munggah apa ya? Hanya lagi ngomong. Arep angkat wis mudun mlorote. Kepriwe memakai Rizky arep sida munggah apa ora nek ora iya nyong tak muterna lagu ge ora bisa nunggu ning suwe-suwe ya. Ula Jan Sugeng Dalu Mak.
2: Sugeng Dalu Mas Arta. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wis berarti wis dari Lombok ketok kowe anu Mas Arta.
0: Cari runtukane.
2: Ya iya kenal anger ana sekrasek tuli warek lah.
0: Iya iya. Asal kongang bali.
2: Ya iya, saya kok disuguhna maring primadona desa Mas Anu Arta.
0: Oh iya.
2: Ya iya men kuwaregen karo kepedesan nek kan garit turu.
0: Angler ya.
2: Iya iya angler. Men ngasup tangi kasih kayak gue. Inyong aja nurung urung kalah urung merem lah.
0: Urung ngantuk.
2: Gawe lempar sih gede banget Mas Arta.
0: Lempar nggo apa gue?
2: Ya gue di dijolit duit.
0: Oh di dol maning lempar apa remarem sih?
2: Ya lempar ya remarem ya gue.
0: Ya ya ya.
2: Pokoknya tak bengek kayak gue.
0: Kupak, apa baik pokoknya
2: duit gue di anu gawai gue.
0: Ya ya ya ya.
2: Ya kan dari patine kena gue tuku mendoan.
0: Mantul.
2: Ya benar ya. Salamnya Mas Arta.
0: Ya mak.
2: Kalau Pak Bapak Sukar, kue suka ngalu Bapak Sukar. Moga-moga ya sehat selalu. Tanggo Bunda Osa, Kumbang Asmara, Pak Teja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Ade Cibarang, Mas Dimas, Mamat Santika, Mbak Osa bisa pamiki ya. Terusan Kang Arjuna nang Kroya kre kayane gebregane wis enggal rampung apa ya. Ya tanggo kapian bae lah sing si setenang Percaya FM bareng mendoan. Sing penting rontokane ora papa, sing penting ya sekrasak keluar.
0: Rong kandi gelemak. Ya rong kandi kok gawe kabeh. Rong kandi gak kabe.
2: Ya ya bener karo wajane ya kenangane kena goindel. Ngerti ndel apa ora Mas Arta?
0: Ah enggak ijol.
2: Utuh ndel kok gawe gula.
0: Wah ngerti nyong. Orang lama ini gawe ini gula.
2: Kota ya orang ngerti indel. Ya wis lah, sing penting anger indel kok jenenge gawe gula iki.
0: Oh iya iya iya.
2: Ya. Matur nuwun Mas Arta, moga-moga sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indel gitu mbe. Wala primadona desane petarangan kemranjen gemien tapi nek siki yo duwis ganti lah ya mak.

0: Nah, apa sih? Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kau waktu kau mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
0: ika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Bu, minta Bu buat makan.
6: Kamu gak sekolah, nak?
5: Enggak, Bu.
6: Orang tuamu mana?
5: Itu Ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
6: Ibu, yang digendong anak Ibu. Ini yang minta-minta anak Ibu juga. Ibu, gak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
7: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

0: Waya Kak Ngarta gugutan mendoane ge lur ya matur nuwun sing wis pada gabung nang 08112605543 insyaallah ketemu maning nang mendoan dina Senin ngarep ya. Sugeng dalu sugeng istirahat ge Kak Ngarta kelilan percaya FM paling pas untuk Cilacap satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inilah suara hatiku.

Pagi datang, berjuta harapan terbentang. Bersiap taklukkan berbagai tantangan dan raih kesuksesan. Mari mulai hari dengan langkah pasti. Bersama 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

0: menghiasi pagi dengan kesejukan hati.
1: Sebening embun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu muddin wa tib. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd. Pendengar Radio Bercahaya yang dimuliakan Allah, marilah pada kali ini kita bersama-sama bersyukur kepada Allah dan mengucapkan kepada alhamdulillah bil alamin. Kita diberi oleh Allah untuk kesempatan untuk beribadah, bermuamalah dengan sama manusia untuk meningkatkan keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain menjalankan ibadah-ibadah pokok seperti salat, puasa dan lain sebagainya, di antara cara meningkatkan kualitas takwa dan keimanan kita adalah dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kondisi sendiri maupun secara berjamaah. Perlu kita ketahui, melakukan zikir kepada Allah tidak hanya disyariatkan saat bersendiri saja, namun juga diperintahkan oleh syariat dengan melakukan dengan bersama-sama atau berjamaah. Melakukan zikir secara bersama-sama tidak merupakan bid'ah, bukan merupakan baru dalam Islam. Hal ini berdasar dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah sebagai berikut: Ta'ala malaikata yatufuna fit turuq yaltamisu ahlal innal zikr. Sungguhnya Allah mempunyai malaikat yang berkeliling di sana mencari orang-orang ahli zikir. Fa idza wajadtu qawman yadhkuruna Allah 'azza wa jalla tanadaw halumu ila hajatikum. Jika malaikat-malaikat tersebut menemukan ada kaum yang berzikir kepada Allah 'azza wa jalla, para malaikat sampaikan apa kebutuhan kalian. Fa yahuffunahum bi ni'hadihim ila samaa'id dunya. Malaikat meliputi mereka dengan ayat-ayatnya hingga sampai langit dunia, yaitu langit yang paling rendah. Ayas alukum rabbukum bahu alam ma yakulu abadi. Malaikat-malaikat itu kemudian ditanya oleh Allah, sedangkan Allah adalah zat yang maha mengetahui apa yang dibaca oleh hamba-hambaku. Wayah mitu naga wa yumajjadunak yaquluna yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmidunaka wa yumajjidunaka. Mereka bertasbih kepadamu ya Allah, bertakbir kepadamu, bertahmid dan

0: memuliakan namamu. Wa yakunu hal ra'auni Allah, lalu kembali bertanya, apakah mereka melihatku? Fa yaquluna la wallahi ma ra'au. Mereka menjawab, tidak, demi Allah mereka tidak pernah melihat engkau ya Allah. Fa yaqulu kaifa law ra'auni, bagaimana seandainya mereka bisa melihatku? Yaquluna law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tamjidan wa aghsara laka tasbihan. Andaikan mereka melihatmu, pasti mereka akan lebih lagi melakukan ibadah menyembahmu, lebih memuliakanmu, serta lebih banyak lagi bacaan tasbih mereka atasmu ya Rabb. Fa yaqulu fa madza yasaluna, lalu apa yang dia minta kepadaku? Yaquluna yasaluna kal jannah, mereka minta surgamu ya Rabb. Yaqulu ahrauha, nah apa mereka juga sudah pernah melihat surgaku? Yaquluna la wallahi ya rabbi ma rauha, belum ya Allah wahai Tuhanku, mereka belum pernah sekalipun melihat. La wallahi ya rabbi ma rauha, demi Allah wahai Tuhanku, mereka belum pernah sekalipun melihat surgamu. Yaqulu fa kaifa law rauha, bagaimana seandainya mereka sudah melihatnya? Law annahum ra'uha kanu ashadda 'alaiha hirsan wa ashadda laha talaban wa azama fiha ruhiya. Apabila mereka pernah melihatnya, pasti mereka lebih semangat dan giat dalam mencari dan memiliki surga tersebut. Qala fa mimma yata'awadun, apa yang mereka minta perlindungan? Yaquluna yata'awadun minan, mereka minta perlindungan dari sikan api neraka. Yaqulu wa hal ra'uha, apakah mereka pernah melihatnya? Yaqulu la wallahi ma ra'uha, ya Tuhan, mereka belum pernah menyaksikannya. Yaqulu fa kaifa law ra'uha, modal bagaimana sikap mereka, aneh saja mereka sudah pernah melihat neraka itu. Laru awha kanu asyadda minha firar wa asyadda laha makhofa, pastinya mereka akan lari kencang dan begitu menakuti neraka tersebut ya Allah. Wala fa ushidukum anni qad afrutu lahum, dengan begitu saksikanlah bahwa Allah sungguh telah mengampuni mereka. Yaqulu ma'akum minal malaikah fihim fulanu laysa minkum innama ja'a lijahli hajah. Ada satu malaikat yang melapor kepada Allah, ya Allah, di antara orang-orang yang sedang duduk berzikir kepadamu, ada satu orang yang tidak ikut berzikir, namun kedatangan mereka di majlis itu karena ada suatu kepentingan lain. Qala humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Allah menjawab, mereka adalah orang yang duduk dalam persamaan satu majlis. Tidak ada orang yang celaka bagi siapapun yang dalam satu majlis dengan mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pendengar dari Bercahaya Nurul Allah, kisah dalam hadis di atas dapat kita ambil pelajaran bahwa berzikir secara bersama-sama mempunyai dasar yang jelas, di antaranya melalui hadis di atas di mana malaikat melaporkan orang yang berzikir bersama-sama. Siapapun saja yang hadir dalam satu majlis, meskipun orang itu mempunyai kepentingan atau niat yang kurang lurus atau mengantuk, namun karena keabsahan majlis zikir, siapapun mereka yang berada dalam satu majlis itu, Allah akan mengampuni dosa mereka. Namun karena keaguan majlis dikir, siapapun mereka yang berada dalam satu majlis itu, Allah akan mengampuni dosa mereka semua. Manfaat lain selain berzikir dengan Allah, berzikir bersama orang banyak mempunyai segudang manfaat. Seorang dokter yang tidak pernah bertemu dengan dokter lain, ia akan merasa menjadi dokter sendiri, merasa paling pintar sendiri. Orang yang wajahnya ganteng, apabila tidak pernah bertemu dengan orang lain yang ganteng, ia akan merasa paling ganteng sendiri. Begitu pula kita perlu berkumpul. Kita perlu berkumpul satu majlis dengan orang-orang alim, soleh, dekat kepada Allah, supaya kita terhindar dari perasaan merasa paling alim sendiri, soleh sendiri, ahli zikir sendiri, akhirnya ujub, membanggakan diri sendiri. Seolah kisah kitalah yang paling dekat dengan Allah, orang lain tidak lain, ini berbahaya. Namun apabila kita sering berkumpul satu majlis zikir dengan orang-orang yang baik, penyakit hati berupa membanggakan diri sendiri, insya Allah akan terobati dalam Al-Quran. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sabiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersamalah kalian bersama orang-orang yang benar. Menurut Ibrahim Al-Khawas, berkumpul dengan orang soleh merupakan bagian lima tipis atau lima tip yang terkenal dengan obat hati sebagai berikut. Dawa'ul qalbi khamsatun asya. Obat hati ada lima perkara. Pertama, qira'atul Qur'ani bitadabbur, membaca Al-Qur'an dengan merenungkan maknanya. Yang kedua, waqala al-bawman, kosonglah perut, artinya bisa dengan berpuasa atau tidak selalu mengikuti hawa nafsu makan, termasuk makan terlalu kenyang. Yang ketiga, waqiyamul lail, salat malam. Yang keempat, wadudru'u 'indal masakhur, berdoa di waktu sahur. Terakhir, pesan Ibrahim Al-Khawas atau yang kelima, yaitu wa mujalasatus salihin. berkumpul dengan orang yang baik. Disinilah letak bagaimana pentingnya berzikir dan berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Demikian yang boleh kami lakukan. Saya Ali Mustaqim, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Anda telah mendengarkan Sebening Embun.

0: Warga Cimanggu dilaporkan hilang di hutan Nambo Girang, Cilacap. Tim SAR gabungan lakukan pencarian. PMI Kabupaten Cilacap gembleng pengurus kecamatan, dorong aksi cepat dan tanggap bencana terdepan.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Arta dan berikut informasi selengkapnya. Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas Cilacap, relawan SAR, dan lainnya masih melakukan pencarian terhadap seorang warga yang dilaporkan hilang di kawasan hutan Nambo Girang, Desa Bantar Panjang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap. Korban diketahui bernama Herianto Pramono, 35 tahun, warga Dusun Nambo Girang, Desa Bantar Panjang. Ia dilaporkan belum kembali ke rumah setelah pergi menuju kawasan hutan tersebut. Kepala Koordinator Tim SAR Gabungan, Mariadi, mengatakan kantor pencarian dan pertolongan Cilacap menerima laporan kejadian itu pada Selasa sore 23 Juni 2026. Informasi awal disampaikan oleh Tamrin setelah keluarga korban melaporkan Heri belum kembali hingga sore hari. Menurut Mariadi, keluarga dan warga sekitar telah berupaya melakukan pencarian secara mandiri di area hutan serta sejumlah lokasi yang biasa dilalui korban. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil sehingga bantuan pencarian diajukan kepada kantor pencarian dan pertolongan Cilacap. Setelah menerima laporan, Basarnas Cilacap memberangkatkan satu tim rescue menuju lokasi kejadian untuk melaksanakan operasi pencarian. Lokasi pencarian berada di kawasan hutan Nambo Girang. Jarak lokasi sekitar 68,5 km dari kantor pencarian dan pertolongan Cilacap. Lebih lanjut, pada Rabu pagi, tim SAR gabungan menggelar briefing dan membagi personil menjadi dua SRU. SRU 1 melakukan penyisiran darat ke arah utara Sungai Cikawung dengan radius pencarian sekitar 2 km, sementara SRU 2 menyisir wilayah selatan sungai dengan radius yang sama. Hingga Rabu siang, korban masih belum ditemukan dan operasi pencarian terus berlangsung. Cuaca di lokasi dilaporkan cerah sehingga mendukung pelaksanaan pencarian oleh tim SAR gabungan.
1: Lintas Bercahaya.
0: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polresta Cilacap melaksanakan kegiatan Ajang Sana sebagai bentuk kepedulian dan penghormatan kepada para purnawirawan serta keluarga besar Polri, Rabu 24 Juni 2026. Kegiatan Ajang Sana tersebut dipimpin oleh Kapolresta Cilacap, didampingi jajaran pejabat utama Polresta Cilacap beserta pengurus cabang Bayangkari Kota Cilacap. Adapun ajang sana kali ini yaitu kepada Purnawirawan Polri Ahmad Sarjono, Aibda Mei Arianto, serta Warakuri Ibu Siti Muslimah. Kunjungan tersebut menjadi wujud perhatian dan silaturahmi Polresta Cilacap kepada keluarga besar Polri yang telah purna tugas maupun keluarga yang ditinggalkan oleh anggota Polri yang telah wafat. Kegiatan ajang sana ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT Bayangkara ke-80 yang tidak

0: hanya bersifat seremonial, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, empati, dan penghormatan terhadap jasa para pendahulu Polri. Kasih Humas Polresta Cilacap Ibda Gali Sucahyo mengatakan bahwa kegiatan Ajang Sana merupakan bentuk nyata kepedulian Polri kepada keluarga besar yang telah berjasa dalam pengabdian kepada institusi. Melalui kegiatan Ajang Sana ini, Polresta Cilacap ingin menunjukkan bahwa tali silaturahmi dan rasa kekeluargaan tetap terjaga meskipun para senior telah purna tugas. Ini adalah wujud penghargaan atas dedikasi dan pengabdian mereka kepada institusi Polri. Ia menambahkan bahwa momentum HUT Bhayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh anggota Polri untuk terus menjaga nilai-nilai kebersamaan, kepedulian, dan penghormatan kepada para pendahulu.
1: Lintas Bercahaya.
0: Pertamina Patra Niaga Refinery Unit R4 Cilacap resmi meluncurkan Wijaya Kusuma Award 2026. Event perdana ini menjadi ajang apresiasi dan kompetisi inovasi untuk mendorong lahirnya ide, gagasan, serta implementasi program yang kreatif, berdampak, dan berkelanjutan di wilayah ekskarisidenan Banyumas yang meliputi Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, dan Banjarnegara. Area Manager Communication Relation and CSR R4 Cilacap Agus Setiawan mengatakan Wijaya Kusuma Award merupakan supremasi penghargaan bergengsi dari Kilang Cilacap untuk memberikan ruang apresiasi tertinggi bagi inovasi yang dihasilkan oleh masyarakat umum maupun kalangan mahasiswa. Mengusung tema Endless Innovation Energizing Community, Wijaya Kusuma Award 2026 menjadi momentum penting untuk mendorong terciptanya inovasi pemberdayaan masyarakat yang kreatif, inovatif, berdampak, dan berkelanjutan. Selain itu, program ini juga bertujuan mengidentifikasi dan mengapresiasi individu, kelompok, serta komunitas yang telah menghasilkan inovasi sosial, meningkatkan kualitas program pemberdayaan masyarakat, mendorong kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antar pelaku pemberdayaan, serta menemukan potensi program unggulan dan lokal hero yang dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat luas. Pendaftaran Wijaya Kusuma Award 2026 dibuka mulai 15 Juni hingga 15 Juli 2026. Tahapannya diawali pengiriman paper, dilanjutkan seleksi dokumen, pengumuman hasil seleksi administrasi hingga puncaknya, penganugerahan Wijaya Kusuma Award 2026 yang direncanakan berlangsung pada Agustus 2026. Peserta berkesempatan memperoleh berbagai penghargaan menarik berupa Trofi Wijaya Kusuma Award 2026, sertifikat penghargaan, uang pembinaan jutaan rupiah, serta peluang pendampingan dan jejaring pengembangan program. Melalui Wijaya Kusuma Award 2026, Pertamina Patra Niaga R4 menegaskan komitmen untuk terus mendukung tumbuhnya inovasi sosial dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini menjadi upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat di wilayah operasional perusahaan. Informasi lebih lanjut mengenai persyaratan, kategori, dan mekanisme pendaftaran dapat diakses melalui akun resmi Instagram @wijayakusuma.award.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.
2: Walah, Mak, mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat, dideleng BPOM-e, masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan. Cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
1: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Lintas Bercahaya.
0: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Cilacap terus bergerak dinamis untuk memperkuat kapasitas jajaran kepengurusannya di tingkat lini terdepan. Langkah nyata ini diwujudkan melalui gelaran orientasi kepalangmerahan bagi pengurus PMI Kecamatan se-Ekskotip Cilacap dan Distrik Cilacap. Kegiatan berlangsung di Aula Markas PMI Cilacap, Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Gumilir, Cilacap pada Kamis 25 Juni 2026. Ketua PMI Kabupaten Cilacap Farid Ma'ruf menjelaskan bahwa orientasi ini merupakan kelanjutan dari prosesi pelantikan pengurus PMI Kecamatan yang telah dilaksanakan pada 16 April lalu. Farid Ma'ruf menyebutkan bahwa materi pembekalan kali ini mencakup 4 pilar utama, yaitu bidang kesehatan dan donor darah, keorganisasian, penanganan bencana alam, serta pengelolaan relawan yang disampaikan oleh para wakil ketua dan sekretaris PMI Kabupaten.
4: Ya, kalau ada bencana, ada kegiatan sosial, pengurus PMI diharapkan sudah tahu, sudah sikap apa yang harus dilakukan apabila terjadi bencana bagi masyarakat. Jadi itu tujuan kita untuk mengadakan orientasi bagi pengurus PMI Kecamatan. Untuk menjadi pengurus, yang pertama adalah punya jiwa sosial. Jiwa sosial itu berarti ya harus sensitif terhadap kegiatan kan di lingkungan. Jiwa sosial itu berarti senang tolong-menolong. Jiwa sosial berarti cepat-cepat antisipasi apabila terjadi bencana di lingkungan. Ini adalah jiwa sosial bagi pengurus PMI. Yang kedua ya amanah. Amanah berarti bahwa sebagai pengurus PMI harus bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, harus bisa dipertanggungjawabkan baik kepada pengurus maupun kepada yang maha kuasa. Yang ketiga, jadi pengurus PMI harus punya waktu. Sesibuk apapun, saya minta ada waktu untuk mengelola.
0: Selain itu, dalam hal penanganan bencana, PMI Kabupaten Cilacap kini menerapkan kebijakan baru untuk meningkatkan efisiensi di lapangan. Jika sebelumnya pengurus tingkat kecamatan hanya dibatasi menangani maksimal 6 kejadian bencana, kini mereka didorong untuk menangani 10 kejadian secara mandiri sebelum nantinya diklaim kembali ke tingkat kabupaten.
1: Lintas Bercahaya.
0: Aktivitas industri pengeringan udang di Jalan Citandui, Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah terpaksa dihentikan sementara. Langkah tegas ini diambil setelah warga sekitar mengeluhkan bau menyengat yang mengganggu kenyamanan lingkungan akibat proses produksi berskala ekspor tersebut. Menanggapi keluhan masyarakat, tim gabungan yang dipimpin oleh Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Cilacap langsung menggelar inspeksi mendadak sidak ke lokasi pabrik belum lama ini. Dari hasil pengecekan, Kepala Satpol PP Kabupaten Cilacap Rohman meminta pihak perusahaan segera melengkapi perizinan yang masih kurang dan memenuhi persyaratan teknis agar kegiatan usahanya tidak mengganggu lingkungan sekitar. Dalam pemeriksaan tersebut diketahui bahwa industri ini berskala cukup besar, mampu mengolah sekitar 3 ton udang setiap harinya yang diserap langsung dari nelayan lokal. Setelah melalui proses pencucian, pengovenan, penyortiran, dan pengemasan, komoditas ini siap diekspor ke Cina. Pihak manajemen perusahaan tidak menampik adanya aroma tak sedap tersebut. Mereka mengakui bau menyengat kerap keluar saat pintu oven dibuka pasca proses pengeringan selesai. Tak hanya persoalan polusi udara, Dinas Lingkungan Hidup DLH Cilacap juga membeberkan bahwa industri pengeringan udang ini ternyata belum mengantongi dokumen perizinan yang lengkap. Perusahaan harus melengkapi sejumlah berkas penting, mulai dari surat pernyataan pengelolaan lingkungan SPPL hingga kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang KKPR. Pihak pengelola juga diwajibkan segera mengurus persetujuan bangunan gedung PBG serta sertifikat laik fungsi SLF.
1: Lintas Bercahaya.
0: Perpustakaan desa yang aktif memegang peranan krusial sebagai ruang belajar pusat informasi sekaligus wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Komitmen inilah yang mendorong Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Arpusda Kabupaten Cilacap untuk terus bergerak aktif dalam memajukan literasi di tingkat terkecil masyarakat. Sebagai langkah konkret, Dinas Arpusda Kabupaten Cilacap menghadiri rapat koordinasi KKN tematik literasi tahun 2026 yang digelar secara daring oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah belum lama ini. Dalam program berskala provinsi tersebut, Kabupaten Cilacap resmi terpilih menjadi salah satu daerah pelaksanaan KKN tematik literasi bersama dengan Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar. Kepala Dinas Arpusda Kabupaten Cilacap Ahmad Fauzi menyampaikan, melalui program kolaboratif ini, para mahasiswa KKN nantinya akan diterjunkan langsung untuk mendampingi pengelola perpustakaan desa. Fauzi optimis dan mendukung penuh terhadap program sinergis ini, menurutnya kehadiran mahasiswa di lapangan harus mampu menjadi pemantik perubahan yang berkelanjutan bagi ekosistem literasi di tingkat desa. Melalui optimalisasi sarana tersebut diharapkan kualitas hidup, wawasan, serta kesejahteraan masyarakat Cilacap dapat meningkat secara signifikan dan berkelanjutan.
1: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Saya Arta, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

kamu merasa lemah dan jangan bersedih. Sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 100. Sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu

0: Uto, pengobatan Tausen, ikhtiar sehat, herbal alami.
1: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
2: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
1: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
2: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
1: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau ROYA, prosesnya lama nggak ya?
2: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias ROYA 5 menit untuk pemohon langsung. Asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
0: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di kantor pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
3: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak. Mau pinjam uang sama siapa lagi?
4: Tenang aja, Bu. Kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri, Bu.
3: Wah, syukurlah kalau begitu ya, Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk, Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
5: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya. 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
6: Barbaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
7: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
6: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
8: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.co.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.co.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap.

0: yaitu pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks, dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya, Mas.
2: Tangan saya jangan ditarik, Mbak.
1: Abis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
3: Kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
4: Arep ngedekna barang, yuk.
5: Apa semono kurang gede, Tun?
3: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jon, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
4: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
3: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
4: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
0: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
6: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep lanjut na sekolah na ngendi ya, Pak?
3: Ejal takon bocah ibu, mbok wis duwe pandangan dewek.
4: Ade pengen daftar sekolah nang SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale tahun

0: Ayik wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, mak. Lulus sekolah bisa kerja nang luar negeri. Siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap.
1: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak.
0: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
2: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123.
3: Woi, Cok! Iya. Asem banget, tambah gede ya.
4: Iya, biasa lah. Kamu Pak RT, ngelwe anak ke, ya.
3: Selamat,
5: kanca STM. Kenalan? Kenalan. Kita di kanca pukul, saya ngajak aku bisnis.
3: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo malam.
4: Kan supaya kue, pemerintah bisa membiayai gue fasilitas kesehatan, lalu kesejahteraan masyarakat, stadion diane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
6: Dan ini betul teman bro.
4: Nah, sedulur, ayo dari kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai main bea cukai, kie nomere.
6: Jadi kes ngomong kalau siapa? Bilang ngeku, mulai nolok, ayo anak.
7: Bro, aku ada keperluan, mereka di penjara.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta Berita.